lu agi ada kita. Laban John Baptista dah datang ke kita, nunjuk ke kita jalan itu lurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai, ngau induk sundal, harap ke ya. Lebuh kita medak utainya, kita nak melengkak ke dosa serta harap ke ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus pasal kuasa kedekdak ya, dang udah bersaksi kemayuh kerjanya lai tidak gagak ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita medak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dikenak ia. Bialai ke pengawak ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk hari ia di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya Jesus bedau ke madah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah ke utai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ya tentang umbai diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia lagi mesti utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas ke diberi Allah Ta'ala di kerja ia habis. Bok Tuhan Jesus menyadi kita medak ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak semua tugas ia habis di kerja ni cakap neka apa ia di serga hari Allah Ta'ala. Timpuh yang raja nan itiak timpuh terkeletak Allah Ta'ala magang. Nyalai lebuah tuai raja dah nanya kari ini ia boleh kuasa kena ngeraja pengawak ia. Ia nyawak sidak ngetanya hari ampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang reja pengawak ia. Sekali kari Allah Ta'ala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John serta minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiak ke pengirau ti mensia tak kalawan sidak nyawat iring ke kangau Allah Ta'ala. Utai ti ngasuh palak bala sidak tuai rejudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu ndang berpuan hari Allah Ta'ala, sidak ndak oleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai hari Allah Ta'ala, tu tentu meringat ke orang mayuh tiarap sedang ngaku John tu nang penyuruh hari Allah Ta'ala. Nyalai bos tentang tu bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lebuh sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai dia tu kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah ke jeringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja dan udahnya ndak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi datra benda dituju ke ia serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meurang temadah kediri dekat nitih keadat ngepenekak lah tala. Tan kebendar sidak ndak nitih. Tan bala sidak tijai serta dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai, ngebala induk sundal,
ngaku diri ndak tetitih kadat Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu. Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung sikuk tingasi sedang reja tugasia. Nyata benar mana lagi risiko tindak ngerja tugasnya. Ya kebenar menjadi, anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas kediberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu ngerja tugasnya, ngau pengasih ya. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansonya. Tak menjadi sempama tu bisi ajar di dalam kesemua kita mengok. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya manusia di suah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih reutai ke kerja sedak. Jaku anang main munyi ku kita nyong labu langit. Sedak sedia bersemaya kesemua utai. Lalu bajaku munyi kecukup taluk serta kudus benar. Tang bawa pengawak sidak jauh benar ada utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tang bawa ulah ngau pengawak sidak, sidak jampak ringat, sumbung serta papas. Tu tak disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, ianya orang tindadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak Arab kalah talo. Toko orang tindadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap nge pengasih. Baulah nge perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak dua ikut tadi. Dia sama agak minta dalam perangai seduai. Utai ti kedekak Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak ia, atau ketugas ia, ngawati ti sedia serta rindu. Lupa kenyak megak kita lalu ngerja penekak ia, ngawati ti cukup ngasih serta andal. Lepas kita dekat muas kuati, apa kita itu disergong. Lalu, buat pengujung ia menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejakuk kita tidak boleh nukar atau lebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jakuk ke disebut kita. Jakuk kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngutai kita karap kita mesti dikerja kita dalam ulah ngeperangai kita. Tinunjuk kita tadi udah melalui Tuhan lalu hidup ngayan ke pengerindu penelap ngepengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu dilengkok kaku nakat tu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lo bersamping dengan aku, agaklah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah Ta'ala tip maduk berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia ke nuan pun.
Lau hati kami tidak puas serta selalu ngigok. Nama kami yang tertemu serta terpanggai benuan. Ajar kami meri dirimpu ngari pengawak nuan. Awak ke dalam dunia tu kami tak boleh pemayak nuan. Tu dalam nuan serga di dekat datai, kami tak medak nuan mua mata. Oleh Yesus Kristus tenat nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mohon aku.

Ya, nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peninga deka maca pesan barat ya ke baru aja diterima kami. Jadi pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 lalu dekat disenggai berbala mayuh ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran suang nangga selepung Kim Squaw, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau, ngau semua kepemelayan yang kebukai, yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Kesi Anak Sanggin bernomor 010-700-7877 ya, nanduk baru. Pesan pemati itu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Sanggin anak uka tau ke apai ceria udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai berbala mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia baru meh kucai belengian nangga tadak kenawit nangga kabeh kenawit nangga iran sung nangga selepung Kim Squaw Sibu Jaya Bintulu Tatau ngau semua ke pembelayan ke bukai ke na uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kesi Anak Sanggin bernomor 010-700-7877 okey. Tadi pesan berat ya ke baru aja diterima kami ke pagi Tok Peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai NK Yongai Sempun Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda membayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Bakulai sejalai.
2: Why?

Shalom, selamat pagi, selamat tumbuh baru. Kita buat program tungkat semangat kita ke sekali tu. Puji Tuhan. Aku harap ke semua kita bela lantang serta gerai bela peninggal. Tuhan berkat ke kita disempat ninggal ke program tu sekali tu. Dini-dini duar kita diau. Ya tu. Tu sekali lagi peluang alai kita belum mati serta mengingat kejaku Tuhan. Dia kena ngeriang ke pengharap kita lalu dia merangsang pangan diri dalam perjalai penghidup roh kita. Aram kita bersampi dulu. Apa itu di serga, kami berterima kasih hingga genuan. Lebaru dan beri kami awak alai kami ingat serta belum mati kejaku nuan. Beri kami hati tilansiak serta tajam oleh merati serta belajar ngasih kepesan nuan gagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama bersampi. Amin. Sekali itu, aku rekap jaku ngenang perkara ti aman-aman bisik kait ngau timpuh musien kita bondur kita hidup ke dia tu. Bekeni cara kita hidup dalam pemenang di dalam Tuhan maya musim ti penuh lebau tai ti balat ngazuh kita kalut kelam kabut tau ke keliru maya musien tai ti udu nak temu tunga serta amat mayu tai ti incabar penghidup kita. Buat timpuh ti sama, moga kita mengkang ngemansang ke berita manah ti mai penglepas ngagi bangsa kita empu ngau ngagi menua bukai ti ngilah menua kita. Kita dia tu hidup maya jeman ti mayuh benar tai ngasu hati irau ngelingi kita. Bisinya pengirau pasal penghidup ke dunia hari, bisinya moga orang ke napi tekanan dalam ruang bilik sidempu, penusah tau ke tekanan buat tempat kerja, pemerat buat kawal sedap dengan orang, penusah buat hal-hal belanja sedap dengan buat penghidup peribadi sedap empu. Kadang-kadang kita bisa ningal berita titau ngasuh hati takut, ngasuh runding bebok, serta ngasuh hati lembau. Indah kita itu orang Kristian, kita hendak lepas hari pemar dengan penusah dunia tu. Kita bisa ngasai kecabaran, kita engkau berasai lelak. Kadang-kadang kita engkau nanya, Tuhan nama utai tu nyadi beketu. Bekeni cara aku boleh mansang kemua lagi dalam pengharap aku. Kati lagi boleh aku berdiri teguh dalam pengharap aku Tuhan. Tang sari tu, sekali tu aku reka ngasuh, Tuhan ingat ke pasal pemendar tu. Pemenang kita ukai bergantung buat berapa pemanah pemai hal-hal dunia. Pemenang kita berpanggai balah tala di dekarap kita. Amin balam nyadi. Nyadi pemenang bisi di dalam Kristus. Ukai bautai ti nyadi dalam kita. Buat John 16 ayat 33 bisi nyebut bunyi tu. Aku dah madah ketuk ngagi kita. Ngambil ke dalam aku kita bisi pemayak. Di dunia tu kita kena perinsak. Tanganang tusah aku dah ngalah ke dunia. Tu mejaku Jesus Kristus empu. Perhati ke. Jesus ukai bersemaya ngagi bala nam murid ya madah ke sidak ndak sekali-kali dekat ngasai ke penusah tau ke pemedis. Ku ya dalam dunia tu kita ndang tetap bisik penusah. Erti tu pemar penghidup di dunia tu ndang sebagi hari utai ti diasai ke kita hidup dalam dunia ti udah labuh ke dalam dosa. Tang Jesus ndak semina ngetu nakak ti madah pasal penusah. Ya nampung jaku ya. Tang kelantang kati kita laban aku dah ngalah ke dunia. Tu siti jaku penetap ti besai benar kuasa. Pengandal hati kita ukai reti kita nadai penanggul. Pengandal hati kita berpengai berpemenang Jesus Kristus. Bila peninggal, engkau menuan dia tu napi utai ti ndak tentu temu ujung. Engkau menuan bisi pengirau pasal peniau diri sebilia. Engkau menuan dia tu benda napi cabaran peribadi. Nuan dia tu engkau benuang melo pengawak Tuhan tang berasai lembau, berasai lelah. Engkau menuan dia tu benuang bebok runding tau ke keliru. Ndak nemu bekeni cara nuan oleh mansang kemua lagi. Kingat ketu. Utai ti nyadi benuan engkau tau berubah. Tang Tuhan Jesus Kristus mengkang setia ndak berubah. Penglantang ke pemenang kita dalam Kristus ukai ertinya kita ndak lagi ngasai ke pemedis. Ngau penusah. Erti itu pemedis dengan penusah, nadai autoriti ngalah ke pengarap. Nadai autoriti ngalah ke pengadang hati, ngau kawal kita ngau Tuhan.
Kita oleh mengkang Arab kia. Kita lagi mengkang seruran bersampi. Kita mengkang oleh ngasih kejaku ya. Lalu kita lagi oleh mengkang melau ya. Laban Tuhan kita udah ngalah ke dunia. Anang ngalah kutai tikalut kelangkabut ngerusak penghidup roh nuan. Dalam 1 Korin 14 ayat 33 unyitu. Laban Allah Ta'ala ukai Allah Ta'ala tingasuh utai carut. Ya, retinya tadi ya ukai utai ukai Tuhan tingasuh utai kelakabut. Kita hidup ti penuh laban macam-macam penerang tau ke informasi dia tu macam-macam cara kita boleh berita. Tiap-tiap hari kita bisi ningau pasal penemu manusia ti bibeda, babida utai ti dijangkau dekat nyadi, macam-macam pesan ti bibeda, lalu macam-macam suara ti bisi dedingau kita bibeda. Sekedar pesan merangsang kita bisi megau iku bukai ngasu hati rau. Kadang-kadang orang nyau bebok runding pasal sekedar utai ndak nemu ni ti tau dekarap, sapo ti manah dekarap, lalu ndak nemu cara ngagak pemutus runding. Nyalai kita orang Kristian, kita nembiak Tuhan patut belajar tentang bekeni cara berdiri teguh berjaku Tuhan. Bob Mazmur 119 ayat 105 munyitu, lekau jaku nuan nyadi lampu tenggau aku, nyadi ketenggau jalai aku. Jaku Tuhan meri kita adab ti patut dituju, meri kita kuing. Lebuh ndak paham ke apa-apa utai ti nyadi, kita yagi oleh Arab ke Tuhan. Laban ia nemu semua utai. Lebuh maya kita ndak terpedak ke ujung jalai di mua kita. Kita boleh ngelangkah ngagai singkang ti nangkan kenyak ngenak hati ti ngasih. Artinya selangkah demi selangkah. Lepas kita ndak tabis ke, berengkah lalu datai di ujung jalai. Kita ada daya nguasa utai ti nyadi ngelingik kita. Tang kita boleh nyerah ke penghidup kita ngagai Tuhan. Anang ngelak ke perkara tindak pasti atau kendak tentu di dunia tu ngasuh nuan ndak Arab ke penetap Tuhan. Belum jadi dalam Tuhan, anang lejuk macam bub kudus nuan. Mengkang bersampi, pajak ke pengawak nuan ti begulai ngoraban biak Tuhan kebukai. Laban nuan bisi ninga, lebuh nuan bisi ninga apa-apa berita berjimat mendiang kutai ti di ninga nuan. Anang jampat Arab, anang ndak nemung ngelala utainya. Ukai tiap-tiap utai kedinga nuan diambil kena ngarah ke pejalai penghidup nuan. Lak kejaku Tuhan nyadi ke pugu penghidup nuan. Hidup menang serta lantang ngenak pengarap serta uliah ati-ati ngasi. Buat 2 Korin 5 ayat 7. Laban kami hidup ngenak pengarap ukai ngenak utai ti depeda. Hidup ngenak pengarap ukai reti kita ndak peduli kutai ti nyata di dunia ti benar ti nyata tu. Tang reti tu kita nyatup dunia nyata tu nyerimbai kita ti manggai ke pengarap kita bo Allah Ta'ala. Tetap besi utai tindak diperti ke kita bo utai kenyadi. Besi megak sampi ti lama udah dianti kita ti bedau di sawut Tuhan. Besi megak situasi tindak oleh diubah kita tekelanya. Tang pengarap ngajar kita ngasuh kita semampai Arab ke Tuhan. Lalu dia suh ngasih ke kuyang tuju ti kuyang. Belum nyadi dalam Tuhan, kadang-kadang kita berguai minta Tuhan ngayan ke plan ti penuh. Sebedau kita ngelangkah gereja siti-siti utai. Bok mayuh situasi, Tuhan ngasuh kita Arab ke ya. Mumpuk bok sesingkang dulu sekali. Nanti Tuhan ngasuh nuan ngampun, ampun me orang. Nanti Tuhan minta nuan melaya, belum ya. Ti Tuhan ngasuh nuan bersampi, bersampi menuan anang itu. Ti Tuhan ngasuh nuan merangsang orang, anang lembau meri orang perangsang. Ti Tuhan muka peluang alai nuan berkunci keberita mana anang gai bijaku. Pemenang ngap ngelantang ukai seminak pasal nyambut berkat hari Allah Ta'ala. Reti pemenang megak mengkang setia, mengkang tetap hati ngagai Tuhan dalam setiap musim penghidup. Indah lebuh orang nadai medak penetap hati nuan. Tuhan medak. Indah lebuh orang ngasai ke pengawak nuan mit. Tuhan nemu. Indah lebuh nuan ngasai ke diri lemik. Pengasih ya ke nuan tetap cukup. Diberi ngagai nuan. Galatia 6 ayat 9 bisik medah.
Nyalai leju anak, nyalai anak leju ngerjau tai ti badas, leban bo mayo ti patut kita de ko ngetau. Nti kita ndak mantul ngapo. Nyalai malam nyadi anang jampat medah. Anang jampat leju. Pajak kenuan ngau Tuhan Jesus. Tuhan ngaso kita nyaga penghidup roh kita. Ngambil kemengkar rapat ngau ya. Belum nyadi dalam Tuhan, siti ari bahaya ya. Mayo ti nersok musin ti tusah. Ianya kita oleh nyau kelalu balat kiru mutar ke semua penanggul penghidup. Lalu tu ngujung ke kita nyandok gi peduli ke kawul kita ngau Tuhan. Kita tahu kelalu balat kiru gau macam-macam tanggungjawab. Kita oleh mega dikelimpang oleh macam-macam pengirau. Kita tahu nyadi lembau ketegal maya utai tengah suati berasai lebu. Ke pengujung ya, sampinya mupuk nyau mupuk kurang berguna bagi kita. Maca bob kudus penyau majak jarang lalu ndak tentu teratur lagi. Pengagit hati tinyembah Tuhan yang mumpuk lemik selemi. Lalu sebedau kita sedar kita pun berlabuh anyut terapung-apung di dalam penghidup roh kita. Nyak kebuah kita mesti bisik niat hati tidak semak gagai Tuhan. Buat James 4 ayat 8 munyitu. Datai semak ngagai Allah Ta'ala, lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Artinya ngansak semak ngagai Tuhan. Anang nyawah ke diri. Jadi ngonyak belum jadi, lak kenyak tau jadi ke jaku tangkan, jaku perangsang ngagai sekedok ada kita ke napi macam-macam penguji, pemerat, ngau cabaran penghidup. Arang putih bersampi. Tuhan apai kami di serga, kami nyerah ke program tungkat semangat tu, lak ke lebih lagi, ngkeman, nitih ke pendekat nuan, bobalau peninga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kita bersampi. Amen.

Ya, nyelekat kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Mike RYFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus Ari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 kita ikediau di luar bagi menua serian ngam agak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngana RTM Click ngam agak channel Astro 871 peningah ya. Iki jadi ngau tu peningah ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Oka Yanik Mohabbat Nam Hai Kiska tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Madeline S Pengrindu di Pesi ngau Racun Pemenci. Mumpuk dulu aku peningah bertemu baru kita iba awak ke bukai. Selamat pagi hari Minggu. Tuhan merekat kita semua. Bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 itik curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun, Radazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban, Nano Rindu.
4: Akit, Cakenya.
5: Kok lo melanau?
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolenggak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersantu Ari YFM. Segulai sejalai YFM.
11: Kesekali tu YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah meri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Miri bu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pakit lagu pangau pemerindang serta mayuhage begerami ti bukai hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai mayuh macam dur ti indak lebuati bala ti datai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai gaya penghidup di bandaraya tu ti casual sempulang palan komersial ti modern serta narit artis tidak ti dekat beli tanah pengingat penemuai bisi mengkap jual ke barang asia pengadik jari kedibai pulai ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal serta megah jauh hari pemansang negeri Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun serta megah Taman Negara Lambir nya antara palan ti tau ditapat ke kelipah hari tai tumbuh serta megah jilusiga Taman Negara di Mirito megah gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur ti dikumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udang luar kelebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972 dia tu palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ilah mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua miri pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM
4: Y seberai
5: WAI FM.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

Ya, lagu ke di baik Suilin berpadu nyawa ngau Nelson Leru. Pagi tu pening anang baco-baco mungkal Y912 kita pagi hari Minggu. Sari tu 27 hari bulan 9 tahun 2026. So pagi ngagai semua bala pening kita ke bisa bergulai ngau kita pagi tu. Pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Jadi batusun program kita pagi tu maka selama pukul 10 pagi kita ingat ke tandu program Tujah Penghidup lalu buat jam kita ke terubah tu peningat kita lagi dekat bergulai ngau kaban aku SKS di Betung tau ke program Sarawak Ku Sayang ya kebenung diatur di Betung buat mini studio kita ke pagi tu bisik Mr. Edmund pihak megat ngau dan

0: Festival. Selamat pagi, Nia. Hello, selamat pagi. Ya,
1: halo,
0: bisa Melati. Dengar. Selamat pagi.
1: Bisa.
0: Awal lawan mas dua ada nyawut ku ne.
1: Ya, okey, maka kenangkannya kalau panjai tali ye ne.
0: Oh, aman. Jauh man gari kucing tu kebetulan kene.
1: Ya, jauh mai. Mansa mana kita ti?
0: Ya, segah man. Awak dah mampir tahu pagi tu bos?
1: Awak tahu, mahu kami di ini cukup tindu ada malam tajak pecelap.
0: Awak ini nyebut pagi tu tadi deh.
1: Berkedai kikiem kau
0: itu. Udah muji ke?
2: Kerindu ke kita?
1: Udah ya. Muji ke?
0: Awak kata ya saya ni ya?
2: Mana ya? Aku meri hari 10 hanya tadi 8.5.
0: Ya. Aku pulai ya. Lah gerinti ingat kenyak seduai ya.
2: Setahun ingat kenyak.
1: Ngelama atau ingat Mi kikim ni aku tak mi kikim. Alo mansang kena ini yang kaya pagi tadi. Ni
0: lagi nampak ke baru kan ya.
1: Oh ya, second round nanti.
0: Iya, sekiamat. Kita mesti kedua kali kuji ke bos.
1: Ya, kena ngesah ke.
0: Iya, okey. Lalu terus yang ke seduai ke pagi tu.
2: Okey, terima kasih Melati, serta Rika Penudi, Sarawak saya betul. Ianya Sarawak saya betul untuk ianya SKS ke-7, tahun kapalan ke-7 dan tu ialah kita dekat ke muka ditangkan dengan Sri Aman Serian serta ke Penudi benar ianya di Kuching. Okey, bari ke Penudi itu dipun ke kita dengan Sarawak saya betul serta ianya dengan Breeze Walk. Sebenarnya tu di Kinsir Breeze Walk tang ke sekali tu je tadi dah diatur atau kenyari diatur tu Edmund lawan sebuah kita yang kurang nyalai Breeze Walk serta muka pengawal outdoor kebukaan ke di Kinsir je tadi sudah diatur. Jadi Breeze Walk sudah berengkar diatur pukul 7 pagi tadi lalu sudah temu diatur seri tu sudah temu diatur dalam lebih kurang pukul 9 pagi tu meh. Breeze Walk sebelah pasar betul tu.
1: Ya, lebih kita mansa ketua menuju ngagai kedai kikim tadi meh. Dan ya. Jadi kita sempat mega mansa sidak ke Breeze Walk pagi tu. Jadi pemayuhannya ya pedak-pedak mata aku lebih hari 200 ikut ni.
2: Diorang kengau dalam penyawah kira 3.5
1: km. 3.5 km ke pagi tu. Terima kasih ngagai orang betul. Kita akan pit nyukung pengawal Breeze Walk ke pagi tu Siti dari pengawal ke mana benar dikena kita yang tadi ngerai ke tubuh diri ya ni buah ngar Belanda nan ya ni buah ngar juga ya. Berjalan pun sudah cukup.
2: Breeze Walk aja sudah cukup. Darat berjalan aja sudah cukup. Dikena kita yang tadi kira ke ngelimpang kerudian kita hari kita ke bekerja lama.
1: Nang sigi amai benar. Nang sigi amai. Okey, ke pagi tu Neil tua bisik bertentang muang siku pengari hari upis bertanam topi sudah lama dah kita ngelala tuan Leo tu ya. Jadi ke sekali tu aku dekat ngelak ke email beranau dengan tuan Leo kita nama Taker Ranau Sudaya aku nyerah ngagai Mr. Daniel Steven.
2: Ya, so pagi tuan. Ke sekali tu hanya tadi kemaya ke benda yang datang di betul tu tuan.
3: Aku nak sikit kawak dia betul dia tahu sebenarnya.
2: Pak SKS tu tadi kira kita hanya tadi sudah set up barang hari 4 hari tak atau hari 5 tu tadi?
3: Kebenaran kami start set up untuk SKS tu tadi start hari 4 tu tadi sebenarnya.
2: Hari 4 sudah berkah hanya ada?
3: Ya.
2: Oh, lama sudah. Tu cerita hanya tadi berkemas atau ke pergilah kita berkemas?
3: Pasal aku ke lemai lagi baru kami kemas dah tembuk sekali sisi penangguhan lagi.
2: Okey, kunci ke nama Taker digaga upis tanam tupis Sarawak serta Taker disedia ke kita buat program Sarawak Ku Sayang ke sekali itu tuan.
3: Terima kasih DJ. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam Sarawak Ku Sayang. Jadi kami hari upis bertanam peliliah pulau betung tu nak ke SKS bahagian betung tahun tu kami hari upis bertanam sudah dipadu lah oleh sidak jatuan kuasa Indo sebagai AJK jamuan.
2: Yeah.
3: So AJK jamuan tu ya melibatkan banyak kategori lah buat kami. Bisa mereka BBIP, lagi jemputan, lagi siap petugas. So daripadanya tadi nama kami lah dipadu tadi kami pun HQ mesti beri KPI lah dengan kami sebenarnya lapan jamuan tu berat dalam tiba kami. Jadi antara KPI kami yang makanannya tadi ataupun yang menu yang dihidangkan tadi mesti memenuhi kriteria aja lah, nak boleh balik apa semuanya. Dan di kemarin tadi nak ada kes keracunan ke apa-apa komplain daripada orang publik. So untuk kelancaran semua yang tadi lepas nak KPI sudah ditetapkan, kami hari UPS bertanam tu tadi nak ngadu datuk pendiri lah sebenarnya buat tu. Jadi kami basic bila sama ngau sida pejabat kesihatan bagi betul enggak. Lepas dari segi teknikal sida pejabat kesihatan tu nemu lagi lah standard yang kebersihan yang berkeni sesuai nak tanya dihidangkan lagi. Jadi kami cerita komunikasi lah ngau sida tu ngau sida kita sekali lah.
2: Untuk ke pembersih serta mega basic standard kita pun banyak tadi ini tuan. Berkena ke kita yang tadi tentu ke penyampau pemakaian yang tadi cukup untuk semua orang ke disedia ke kita.
3: Jadi nak kami tentu ke cukup nak pemakaian yang tadi. Jadi sepeda itu besik bala kami hari UPS bertanam tu besik ngabas ngagai SKS ke sepeda tu lah. Maka nanti sepeda di betong tadi Pak Serikai kami besik ngabas kian. Tapi yang paling penting DJ kami hari UPS bertanam tu selalu berkomunikasi kalau tidak hari pejabat residen betong. Kalau tidak pejabat residen betong tu yang nemu berapa BBFP kedatai, BFP kedatai, berapa bilangan petugas macam jemputan. Jadi hari tadi kami tentu ke berapa ini punya berapa keperluan untuk jamuan yang kami perlu gagal. And then tidak kami ngelak ke bisik tidak cukup semua tadi. Kami mesti bukan jadi ke buffer lah nanti. Mesti 15% ke 20% daripada total ke si padah si tanya. Kita pun sama bila nemu alam kita ngatur program besar betul yang memang sentiasa akan berlaku perubahan dalam last minute. Jadi kami mesti jadi ke semua lah. Untuk maklumat DJ ke kalau bala peninggal kami dari Jabatan Pertanian tadi untuk SKS betong tadi mesti melibatkan lebih kurang 20 VIP. And then sida jemputan awam, sida MKK semuanya mesti dalam 5,000 jemputan. So semua tu kami perlu cover untuk jamuan lah. Jadi baka tanya DJ tadi kena kami kena tu yang cukup kena. Sudah kami nanya ngagai sida presiden berapa penyapa berantai munyi kepada aku tadi ya. Kami pun mesti apuan kitera. Jadi kitera yang kami apuan tu memang kitera lokal di Betong Tempo lah.
2: Di Tempo ni.
3: Ya, kami memang kitera Betong Tempo. Kami bagi saya dulu nitiah ke kapasiti sedak ya, nitiah ke berapa manpower sedak bisa. So sedak ya banyak peralatan, banyak bala kegawak ngadiak beri kami banyak mereka kuota sedak ya. Mulai ke sedak ulia jadi aku banyak lagi. Jadi bakar ti buka kemari kita peresmian mesti kami estimat dalam 5,000 kedatai ya. So kena kami tentu ke berapa cukup kendak yang tadi sedak hari upaya sedia tu mesti beri kami bakar di goodie bag kan. So goodie bag kami tusun ba kursi. Kerja kita dah dari bagi kami tadi selalu tusun lah tai pemakai dalamnya. Bisik kat staff kami tadi akan ngecek cukup kena yang dalam bag tadi. So hari ni kami ada mau lah cukup kena yang tadi.
2: Itu penyampau ya rigu di bag tadi. Artinya tadi bakal nomadah ke dalam contohlah 5,000 ikut bungkus pemakainya tadi nomadah ke dalam 10 untuk ngegai 15% di ekstra kita lah.
3: Ekstra kami ya.
2: Ulangi ke mesin nama-nama yang di last minute lah.
3: Ya.
2: Okey. Sebenar tu ni tadi UPS tanam tupi hari M5 Code ni tadi. Suah ngau Agrofest ni. Jadi ke sekali tu ni tadi buat program Sarawak Ku Sayang. Bisik nak kini nyelai atau ke mesin lain mimik kini tu dibanding ke ngau Agrofest buat program SKS tu.
3: Jadi ketuk DJ bakal kami ke ngaruk Agrofest tu ya lebih ngagai kami ku expo berkaitan dengan pertanian lah. Jadi kena ke SKS tu tadinya pun capaian yang mungkin kita yang lebih menyeluruh lagi. Yang melibatkan banyak jabatan, banyak agensi perintah. Dia ke bisa provide servis ngagai bala rakyat sama berkumpul kita yang SKS itu. Jadi antara kelainan ke diberi ke kami hari UPS bertanam tu kami mesti disediakan kurang buff mega anda mintret. And then buat buff kemanya tadi kami mesti mariklah apa servis yang kami mesti untuk yang apa yang mesti buat industri atas tan industri asas tani kami buat sektor tanaman makanan kami buat aquaculture kami. Jadi bala-bala kedatanya nanti kan nemu pasal projek kan nemu pasal ini cara kak memohon ya. Tak terus sampai buff kami lah. And then sitik lagi DJ. Laban iaitu kami menung ngemarat ke pendaftaran nak kita ni.
2: Ya. Yeah.
3: So untuk SKS 3 hari dari hari 25 hari bulan yang untuk akan cari tahu kaunter kami nak sikit mesti dibuka lah. Kena pendaftaran kita ni. Jadi kau peluang untuk megah DJ. Aku kan minta tolong bala-bala ke dia pilih mana betul untuk tik nak sempat ngeregister ke diri nak kita ni. Maya SKS tu tadi uliah ngagai UPS daerah kami. Mesti buat daerah betul uliah, daerah seratua uliah. Bak bela UPS daerah kami bak sepau lah ngau pusat mengudam sama bela uliah ngeregister ke diri. Lepas bukan nama kami kami minta saya ngeregister tu lepas kami ke nemu ialah berapa jumlah petani kita ke besi di pilih mula betul tu lah. And then kau ngai kejemah ialah semua projek semua perlu dipohon kita secara online nya kami kan ngasuh sidak ngeregister diri dia tu.
2: Ya. Dan kelimpah hari ke baka gagai UPS kita nya tadi boleh megak besi peluang register ba mintret itu neh ba buah kita itu. Minta ke nanti nak sempat je tadi boleh datang ke UPS kita pun lah.
3: Boleh boleh.
2: Ya.
3: Jadi nama kena mengajar DJ. Hari selain daripada kami buka registration ni kita untuk kita ni tadi besi megak kelina siti hari segi jamuan lah. Jadi bekal ngelamat tu kami nyedia ke pick food semua ngagai bala petugas. Siti hari kelinan SKS kami SKS kita ke dibetuang tu.
2: Ya.
3: Yeah. Kami besi kena SP lah.
2: SP.
3: Ya, lawan. Bekal kita reti kita ke petugas tu. Bekal sida PDRM, sida rela, sida ke front line bunyi kita itu. Orang tu sida tu lawan diberi kami minum banyak pack food. Jadi bekal sida ke petugas ba booth. Lawan sida tu pun masa sida ngetu pun kita dari demo deh. So kami mesti bekerja sama kalau sida SP. Mesti mari serta kering banyak mesti amount
2: lah. Amount lah, kredit lah.
3: Kredit ke sedap dia. Nak sedap pun itu diri yang nak saya pakai. Jadi sedap boleh berjalan bak sebelah kitchen ke dalam mesti gagak dia. So nya untuk hari peresmian kemarin lah kami mesti dia akhirnya.
2: Ya, SP nya tadi kira ke amount nya tadi sama bagi yang dinding sedap ke tanya dia beri tahu ke lain-lain penyampau ya.
3: Hari hari segi nilai ya sama ngau nilai makanan ke diberi kami ngena pay food tadi lah. Minat sedap ya boleh fleksibel lagi kepada kelebihan. Okay, contoh ya berehat buku satu ke buku dua yang terus jalan dengan kitchen kia
2: ya
3: SP tadi
2: betul gini nih lapan nanti kita beri terdempak ke sedak ya lagi sedak yang ada hari kemakainya jahit diri ke tanya nih nyenak tempat saya ke pemakainya nih ok jaku ke penudi hari Mr. Leo tu tadi berserima dengan SKS tu dan kata bukai ke tak sempat dilansak nuan mereka beri peluang dengan Mr. Leo meh madah dengan peninggal kita serta mereka ia kebisa mudah kita buat Facebook tu.
3: Ok terima kasih ya sekali lagi DJ lapan dah ngau kami hari UPIS pertanian tadi sebagai kunti bekal ke pagi tu. Kami hari UPIS pertanian moga kak merangkap kan sini tinggi terima kasih lah ngagai kita pun YAB Premier ngau pemimpin-pemimpin tertinggi Sarawak kita kena menatai ke diri kemari ngagai peresmian SKS kita bahawa tidak boleh mendak dari pembangunan ke udah digagak kita di pelilih menua betuang tadi saja mereka buka merakam ke sini kesyukuran mereka terima kasih ya ngai semua lapan dah mengemujur ke kita ngaga SKS betuang tu and then penghargaan mereka diberikan ngagai sida dari UPS di sana betuang unit pemantauan pelaksanaan Sarawak sida Simo kita agensi kebukailah kesinasan beri sokongan padu ngagai kami sebab kita nemu pegawai padu jamuan tu pun berat lama 3 hari dah kami petugas ngau sari tu lah hari petudi ya yeah. Dan ngagai bala petugas kami hari UPS Batanampu buka ucapkan terima kasih yang kasidak ya lawan komitmen sidak ya mesti sekedak bala kami petugas bekal kemari pukul 4 pagi nurun hari seratua dia.
2: Bisik ditolong bala hari pampai seratua nah.
3: Bisik kami mesti minta tolong hari seratua nurun kami bagi tugas lawan kemari kami perlu banyak mimet orang lah untuk petugas lawan kemari adalah hari peresmian tadi. So ngakai bala sedanya mega aku mengucapkan terima kasih lah lepas komitmen cidak ya mega DJ. Jadi so far nyajak hari kami lah je.
2: Okey, terima kasih sekali lagi Mr. Leo dah datang limpang agak mini studio kami Pak Sarawak Kusayang Betong itu. Serta moga kami moga beri terima kasih ngagai pegawai kita kau dah nama aja tadi ngelancar kagai program tu pemakai tu berguna amat tu.
1: Okey tenang. Okay. Teman semua rakan gawak di tahun segi gawak ngon nak uliah serta moga pemakai disediakan kesuatu ke sana.
2: Boleh belayar nama dah cukup pemakai. Nama dia mesti pemakai ku tenang.
1: Ya, mau tak nyari. Tapi itu kau muda anak kak kita tu nak segi nanti penanggul kan ya. Semua tay sudah dia tu sudah durus. Bawa penlebak pengalaman ke DPC. Kelebih lagi si Daupis pada nama Tupi.
2: Okay, terima kasih sekali lagi Mr. Leo.
1: Terima kasih tuan.
2: Okay, ini kena buka engkau program kita ke sekali itu muka sekali hari itu hari ke puluh ni penangguhan yang dekat diatur kali hari itu lagi ini Edmund.
1: Ya. Dan jadi hari itu bisik ke sekedar programnya tadi nak diatur dan hari ke penuh di itu Niel kita ke nanti orang tadi keritanya benda bisik orang ngepun Niel
2: kemari skuter grand prize untuk kemari lah sikut dan banyak lelaki boleh
1: untung nak pun lima dengan aku Niel pun lima ni
2: Niel lebih kurang umur-umur kerja
1: kira pihak umur ya. Untung main kena lorong sekolah ni kira jerki amnya Niel jadi pelabak aku kita mending ke lagu dulu ni lah sebab kita ke nyambung nama lagi outai ke dekat di kursi tu ngaji bala peninga.
2: Ya, udah tu lagi kita dekat Bukalai Baru mini studio Sarawak ku sayang. Sebab kita nyerah ke penduduk kita itu lagi kita dekat kursi kami bin info hari SKS tu atau kami mini studio.
1: Ya.

0: Okey, kita bergelang dengan kami Pak Mini Studio Sarawak Ku Sayang Betul. Selamat hari ke Penudi 27 hari bulan 9 2026. Saya kau dah nikah dengan bulan 10 lah.
1: Tak lama lagi, ini pari lagi.
0: Bagi.
1: Kita tamak dengan bulan 10. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Yeah. Lalu kita nikah dengan tahun 2027. Nak berasai ini ni?
0: Nak berasai. Nyo kadatai berujung tahun kan?
1: Nyo datai berujung tahunnya. Tapi kengai ku ni. Lepas umurnya nambah setahun ni.
0: Ya, amat. Okay. Okay. SKS Mini Studio tu kita bisa temui.
1: Ya, bisa kita di lawak temui pagi tu ni.
0: Ya. Kita dekat beranda dengan Haji Dayang Rohani Abang Serdin. Yang bisa datang ke SKS tu. Kemari yang bisa datang. So itu muka ya bisa datang. Laban ya tu tadi. Kebenar ya, jauh hari kompleks sukan tu.
1: Oh, dia semai ane ni. Lagi tuan geranda we nama siapa ngoya apa semua ni. Tang sebenarnya ni ane. Nanti kita mendak di Sarawak dia tu ni. Nadai benar bukai nak kak kuda temu kau aku lama kiri diri gawat di Semenanjung. Di Sarawak tu segi unik ni. Banyak kenyang tadi namanya raba bahasa Cina, sida raba menjadi kita raba bahasa Melayu, raba bahasa kebukai kayan kenyang semua. Nemu jaku iban ni.
0: Ya.
1: Mayo majority ni 99%. Mungkin nak 99%, 95% sikit nemu jaku iban.
0: Ya, ya.
1: Ya, lai kebuah ke pagi itu, tua dekat ngeranau Hajah Dayang Rohani itu, orang ke datai nemu ai kita. Kebenar rekap temu DJ Yus.
0: Ya, Mat.
1: Jadi dia tanya Kristina tadi, boleh jaku iban nemu ke? Ya, ya, aku ni. Jadi, bapak aku tua beranau ngau Hajah Dayang, nama berita ada Hajah.
2: Mana?
1: Mana berita ni? Sikit orang asal itu ya, Hajah.
2: Memang orang betul tu lah.
1: Nang situ orang
2: jam kat kampung masjid situ sejauh dari kompleks bukan tu lah.
1: Oh, dengan situ. Jadi kita datang situ tadi dengan siapa aja?
2: Kami dengan anak kami.
1: Oh, dengan anak kita. Dua hari tu nang datang situ.
0: Ni ada Puan Hajah dah.
2: Toknya.
0: Di pavilion tadi udah dapat pavilion aja.
2: Sejak semalam kami pergi melawat dekat tempat jualan lah. Sambil kami beli jual barang yang sidaknya jual. Jadi malam tadi kami pergi dekat tempat mendaftar peraduan lah. Lepasnya kami nanggap persembahan juga malam tadi.
1: Ada nanggap persembahan. Yang mari pun konsert pun ada dua aja ha. Yang ada mawat ya.
2: Mari sedar kami.
1: Oh sedar.
2: Kami sedar di situ. Kami datang dari Siaman.
1: Dari Siaman. Apa doha?
0: Peraduan hari itu mesti masuk aja.
2: Ada petang lagi lah.
0: Ada ikut lah.
2: Peraduan hari itu. Anak kami.
0: Dia besar lagi hadiah yang besar.
1: Besar lagi hadiah.
2: Mudah-mudahan dapat lah.
1: Mudah-mudahan. Amin. Itu aja ya. Ajah nasi gigi orang lama lebih 50 tahun dah dia di betong di tu.
2: Sebab umur kami dah 65.
1: 65 aja.
2: Jadi lama lah memang berasal dari betong.
1: Nang di situ.
2: Lahir di betong.
1: Okey. Jadi ya sepanjang yang kita nanggar sepanjang kita ke nuan udah dia di betong di tu. Ni daripada ada banding no betong ke dulu subak maya kita gigi biak-biak. Ngau betong ke maya hari tu sehari tu. Begini perubahan ni aja.
2: Perubahannya memang jauh berbeza lah. Sebab banyak pembangunan, kemajuan dari segi apa tu infrastruktur dan kejayaan setiap penduduk kampung, dari segi pendidikan, semua tu dan pembangunan memang dah banyak di betong tu lah.
1: Contohnya aja macam dari segi kemudahan api air dulu aja. Tentu zaman soba nadai karan aja pakai lampu tanya. Dan kini tu kita bisi elektrik bisi semua di bawah kepimpinan namanya kerajaan negeri Sarawak. Bekini utainya membantu namanya pembangunan keluarganya aja dalam ruang bilik ya. Api air itu macam ni.
2: Api air ni macam di betong memang dah cukup selesa lah dengan api dan air tu. Cuma ada di kawasan-kawasan terpencil atau kampung memang mereka tu masih belum cukup dari segi bekalan air tu kadang-kadang tak ada nak. Jadi kalau di Betong tu memang dah cukup lah boleh setakat tu di bawah kepimpinan kerajaan.
1: Jadi maksudnya teh apa? Bun dulu mandi di sungai. Air hujan semua nak jah. Kini tu air paip pusing aja ya. Paip mana?
0: Hajah tadi madah dari Sri Aman lah. Hajah diam di Sri Aman dia tu atau ke diam di Betong tu?
2: Saya memang menetap di Betong.
0: Menetap di Betong di Sri Aman ya.
2: Di Sri Aman untuk mengambil dengan anak dan cucu lah. Selama dalam 3 hari macam tu.
0: Jadi di Betong tu dia kau siapa aja? Ada ke?
2: Dengan suami dan 2 orang anak. Ada anak lain lah diam tapi dia duduk rumah dia sendirilah.
0: So Hajah dia tu suami dengan Hajah Hampur lah.
1: Rumah kampung aja.
2: Rumah kampung. Memang ada tanah sendirilah.
0: Hajah di kampung ya. Sikit kampung asal ke aja? Ataupun kampung Hajah dulu ada di tempat lain area Betong situ?
2: Memang
0: kampung asal.
2: Memang asal Betong. Memang orang Jati Betong lah.
0: Orang Jati Betong tu baru darah Betong tu
1: bahasa. Darah Betong original lah ya.
0: Okey orang migran ke.
1: Okey orang datang lah jah.
2: Tapi suami orang Semenanjung.
0: Suami orang Semenanjung. Suami menetap di tu lah jah.
2: Dah menetap dah.
1: Kira nguai kita lah jah.
0: Suami nguai lah jah.
1: Laki dulu kerja nama jah.
2: Sebagai seorang guru lah.
1: Cikgu.
2: Sudah
1: besar. Berapa orang cahaya mata kita aja?
2: 5 orang.
1: 5 orang.
2: 2 lelaki, 3 lelaki, 2 perempuan.
1: Syukur.
0: Cucu aja?
2: Cucu baru 4 orang.
1: Baru 4 orang. Kami sudah usia cucu aja.
0: Dah sakit pala ada 4 orang aja.
2: 4 orang pun sakit pala juga.
1: So aja sepenuh masa ngibun cucu lah.
2: Kami ada aktiviti tersendiri lah.
1: Ceritakan aja.
2: Aktiviti saya kalau dulu memang banyak aktiviti lah. Macam jahit kan jadi tailor lah.
1: Jadi tailor.
2: Tapi saya dah tak nak lagi, dah pencin.
1: Dah pencin.
2: Banyak aktiviti lain, program lain saya sertai dalam PPWS sebagai pengurusi lama. Tapi kita dah tak nak aktif lagi lah. Jadi sekarang saya aktif dalam pendidikan ilmu agama lah, macam Al-Quran. Lepas tu saya juga mengajar budak-budak mengaji Al-Quran.
1: Mengaji juga aja.
2: Dalam seminggu 3 kali.
1: Seminggu 3 kali. Jadi maksudnya tadi lebih kepada apa untuk pembangunan aspek keagamaan biak mana.
2: Memperbaiki diri sendiri dah
1: kira-kira. Benar aja.
2: Sebab dah lama dah berkecimpung dengan sosial-sosial yang
1: Kini itu mendekatkan diri aja. 65 tahun ni rumah aja tapi aja.
0: Cuma aja tu masih cergas aja.
1: Kita aja.
2: Masih
0: insyaallah. Kami harap kita akan terus langgan-langgan tepat di pavilion. Dah habis pusing kan ya? Dah habis pusing tadi kah?
2: Habis tapi masuk dalam agensi-agensi ni belum lah. Baru
1: belum
2: pertama kali ni.
1: Jadi kita sama-sama berdoa ni lah. Sampai mungkin aja menjadi pemenang baik pulai kereta celum. Jangan lupa kami aja. Jadi kami pun berdoa supaya Jah tu sentiasa diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan rezeki yang sip putus-putus ya.
0: Bertambah juga cucu aja.
1: Bertambah juga cucu aja. Jadi terima kasih aja. Semoga sama-sama bertemu baik dah kala. Jadinya tadi ni rindu berenung aja kita Hajah Dayang Rohani Abang Sedi.
0: Apa kita akan benda mayu macam sukut ke benda ya. Hari Abang saya mayuh di Betong itu kita benda sukut hari orang Kediau itu orang kampung menua tempo. Berkini ke cerita sida ya.
1: Jadi kita betuah benar Hajah nasi ke orang asal di tunnel. 65 tahun sudah dia di tu. Ya udah nusi berkini beda maya pun kelia ngau nak kai ke dia tu. Mayuh beda tapi dan ya.
0: Lagi kita nampo baru randau kita. Berpindah dulu kita ke sekali tu. Mayuh lagi dekat di lansa kita ba SKS betul kita ke
1: sekali. Sepenuhnya.
2: Saya ucapkan terima kasih jugalah sebab sudi menemui rumah saya pada pagi ini.
1: Terima kasih.
2: Pada program SKS ni lah.
1: Terima kasih aja.
0: Sama-sama.

0: Okey, okey. Pukulan dengan kami ba mini studio SKS Betong Sarawak ku sayang Betong Sarituari ke Penudi Sarawak ku sayang Betong ianya apalan ketujuh Sarawak ku sayang. Udah kita ke Berengkah Ari Utara, kita nurun ngagai selatan Sarawak di tu.
1: Udah nya nikal mimir ke muka gila ba muka terenya bisi sangkut mimir nan ya.
0: Iya. Okey, jadi kita mega lagi mayo aktiviti saja pan Sarituari ke Penudi mayo mega orang kebenaran dekat ganti deriba kereta pulai ke rumah Sarito.
1: Siapa mai keretanya pulai ke rumah Sarito. Ha, kaki siapa mengindik ngindik minyak musim ke setiri yang kita nak nemu ni ya.
0: Dan sebenarnya menggabak peraya suka bukai kemarin aku habisi mendak kelimpari peraya skuter.
1: Ya.
0: Warga dalam lebih kurang 7,000-8,000. Peraya suka bukai aku mendak bisinya tadi ngesan kipas. Bisinya tadi mincing ikon.
1: Ikon ya?
0: Ikon.
1: Ikon celapnya.
0: Oh, dah ikon. Ikon 1.5 horsepower. Kini saya dah 1.0
1: horsepower. Bermuah ngesan ikon.
0: Ya. Bapak-bapak, 1,000 lebih atau ke... Iyalah, 1,000 lebih ikon ya tadi.
1: Oh, ya pun harga pun... kira pihak merga ne.
0: Ya, bisa buka basikal. Ya ke dianti orang segi keretanya apa?
1: Oh, segi keretanya. Kau sebenarnya ni ya ke sidak ke munyi sidak ke nyebut yang tadi bisa sidak ke menang ATV nya ni.
0: Oh.
1: Start injian tru pulai na de malek ke belakang kabar.
0: Halo, nak ditapan ke?
1: Nak lagi dia. Tanjun na lagi udah baik pulai baik ngan meyaknya udah menang.
0: Ya.
1: Ila lusa ngambil bekedai.
0: Oh.
1: Yo ngapa ya ke menangnya nak start injian pulai dari malek ke belakang.
0: Ya, ganti kaban. Masuk ke kaban baru air. Udah kena mai sawit.
1: Udah kena mai sawit. Kemarin saya ngangkut sawit kemarin pama. Ya. Jadi nya tadi ni untung tuah siku-siku ni ya.
0: Ya, kita nak nemu berkenai ke Sarito nya tadi di kemarin kita berarti ke mayo orang ba bandu lucky draw nya, bandu orang dia buat nombor nya tadi, tapi kan nyebut nombor nya, lama orang kan dia buat nombor nya dah.
1: Ya.
0: Mayo orang tadi bak luar, bak dalam, lepas berdalam dari cukup gendur.
1: Ya.
0: Sarituk pelabak ko, bayu lagi pelabak ko. Lepas orang dekat ke perayaan kebesar lagi
1: ya. Ya, sepenuh lagi. Nanti tua sempat lagi ni. Nanti tua ninyau-ninyau. Lepas yang tak jauh hari luar kita tahu. Kira bisa 10 depak hari kita tahu. Nanti siapa ke menangnya tadi, nanti boleh tarik tu, tarik tu.
0: Ya.
1: Tua ngeranau ya.
0: Ya, mungkin dah saya tia dah ke boleh perayaan kereta. Bukan ini yang kau keretanya. Kena. Engkau yang udah mayuh kereta, udah mayuh kereta
1: yang dijual kini.
0: Ya kini break again ya kini tahu ke dikenal yang bu kini.
1: Kita nak nemu ya taman. Apo saya om kita nak de kemenar nak de sagir ni ya. Kau berbuat ke tanya tindak ni aku.
0: Ada itu kamar mengau kereta je tadi.
1: Ah okey pergi pun. Jadi itu ni lah aku ke dekat berkongsi ke serentang penerang pemayuh orang kedatang ngagai SKS Betuang 2 hari ke udah tu ya. Jadi hari keterubah tu serinya ni maya kita kedatai 16317 siko datai. Udahnya hari kedua nambah mimet se nyukak sekali lipat ni 26961 iko. Jadi dekat kedai tu 43278 iko. Orang udah datang ngundang ngabas nemuai ngagai SKS Betuang kita.
0: Bari ke Penudi tu kita ngarau ke mayo lagi orang ke datai. Lama kita melabak ke atau kan agak ke 150,000 orang ke datai. Awak bagi SKS Betuang tu jadi kita ngarau ke bari ke Penudi tu datai meh bobala mayo lawan Sarito. Hari dia hari dia tentu ya kita boleh berbaik ke anak berbaik ke ucuk sebuah pun juga orang Sarito.
1: Ya sebuah itu ni dia ke baca sampai lama dalam 120 lebih pihak lain ni lah. Jadi kita harap menjadi Siti ni aku menda bisik sekedar orangnya tadi tamak kita nak di scan sidak ya sidak ke ngenatai ke diri kita nya ke ngujung ke pelabak kaku sikit mayuh nama orang ke nak de record dalam sistem ni
0: mayuh tinggal
1: lawan kita jadi ngagai pula kita peninggal semua ya kita ke dekat data itu lagi tentu ke kita ba pun dedin kita scan QR nya udahnya tadi tulis kita nama ya senang aja udah di kita scan tadi tekan kita utai ke biru ke pansuatnya ya lu nanya ke nama kita beri kita nama kita tanya ya berapa ikut bala kengau kita. Nanti kita mai bini anak tiga ko, engkah kita empat. Jadi semua tadi lima ko yang mu nyampur kerimpun. Jadi anak-anak anak-anak ngeregister diri bekenya au.
0: Ya, automatic nambah tau kegira diri ya ke dia tu. Jadi kita berarti ke take bisi ba pavilion ba dalam tu mayo tai ke udah dipeda kita ba pavilion tu sebenarnya kemari mata megak kita bisi ngelansau tai ke sini di ba pavilion ada kan nama booth serta agency ya ke bisi mandang serta jadi ke servis dalam pavilion SKS betul untuk.
1: Ya, jadi kemari mayo tu ke ngelansau tu Neil. Ada mapi kita di tu Neil. Nya kebuah kemari kita minta ampun ngaga bala peningau maya nya mayo diri orang medak kita ke ngelansa senenteng SKS tu dia maya ke nya tadi jadi nak muka-muka nak disadang karan bandua kita di tu bisi ya terjanggal
0: ya
1: ke ngujung ke kita lu tutup kedai.
0: Okey, tang kita nampung baru nama tang ke bisi ba pavilion tu kita bisi namanya Sentex betul bangunan ya ke Sentex betul dia tadi yang baru atau ke dekat di gagak jadi uleh ndur alai lebih 1000 ikut lebih ke dekat belajar dia uleh buat ndur lebih 1000 ikut
1: lebih 1000 ikut dia jadi pelajar ke di sedia ke dia ialah dia berkawal ngau biluan magang namanya tadi jadi pilot driver biluan muka kita orangnya sidak ke ngadu jadi anak kapal kurang tahu ke cabin crew sidak ke ngadu miki injin biluan nuci injin biluan semua ngau pihak maka mayuh ke pelajar kebukai berjahit bergagak nyedia pemakai welding semua bisa diatur di betuang dia tahu.
0: Ok, jadi kelimpah hari ini mega kita bisa JPNS tahu ke Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak tu alai mandang ke MyCard serta Tinki hari pun Tinki dikeluar ke Opis Penggal Register Subak nyentuh ke ngagai Tinki ke baru dia tu kalai berangkat 17 hari bulan 9 tu bisi Tinki baru jadi kita ke dekat nukar Tinki oleh nukar Tinki ngagai JPN ke Semel. Ok, bab buf tu aku bisi nanya sedaya nanya ngagai Tinki bab servis tu sedaya seminat mandang ke Tinki nak di Tinki kelama semuanya
1: Tinki lama semuanya
0: seminat kertas saja ni sobat
1: kertas jadi Tinki kami lama keliat tahun 70 lebih hanya sobat pestiak ni
0: pestiak
1: jadi dalam nyencup jari kibak kanan gamal kita itu tengah hitam putih keliat ni nyak Tinki nyak Tinki legend main Tinki
0: besar ni sobat ni
1: besar tak besar diri nyok kemai diri kerpai lah banyak ni
0: nyak Tinki Datuk kita boleh benda Tinki bak JPN yang tadi revolusi Tinki ke ngagai dia tu yang tadi jadi gagak mayu lagi tai ke badalam dia mayu digital Tinki dia tu boleh kena beli barang boleh dash and go boleh mayu macam boleh kena terima bantu
1: bagi Tinki bantu RM100 dari perintah besar itu jadi tadi kita benda bisi PT-PTN Nur kita bertanya senantang bantu atau ke Nur kita dekat nyimpan duit nyimpan duit ngagi anak kita sitip kerana ke berguna benar ngagi bala pindai nyimpan duit ungkup pelajar bala anak amat kita yang tadi uliah ngelun duit dikena anak kita belajar
0: ke kita jemaah ilaknya tadi nak nak pergi saya meh pergi gak ke duit kena anak belajar ba IPT walaupun duit dah disimpan ba PT-PTN
1: Jadi impian lemaknya tadi kita bisa mendak gambar wang tidak dituntut. Jadi tahu data yang merasa kadang kita itu nak nemu diri bisik ditinggal kurang duitnya. Duit kita yang tadi orang kak mayar kita tang orang nak tergigak ke kita cek kita ke 50 100 semua dan nyong rekin atas nama kita ngau nombor Tinki kita ni nemu ni udah tu lagi tu mansang ke pada bisik 100 ribu siku duit nak dituntut tuan ni pamanya
0: ke namanya tadi ngai ke duit dia alu dia ajak lah
1: dia ajak
0: saya ke duit dia tadi nak dibayar kita atau kena dempu kita okey bisik muka ke Beranau kalau kita kemari itu baru program atau baru skim tu free the theory education scheme yang ke bisi buat itu hanya tadi yang dia mayu bengkak IPTA bisi ICATS bisi Curtin University serta mega Swinburne UTS serta mega sekedar lagi IPT ke Bukai, baru skim tu. Jadi dipegulai ke dalam city skim tu tadi.
1: Ya.
0: Mayuh bengkah bantu ke bisi disedia ke bantu.
1: Ya, leban kemarin tu bisi sempat beranau Tuan Dixon tengari ke Sentek, ya antara orang keterubah ngepun ke Sentek tahun 2014 sebenarnya ya.
0: Ya.
1: Jadi nitiah ke yang tadi nasi ke Sentek tu nang keterubah ya nyendia ke pelajar nak berbayar ngagi semua bala nembiak kita. Jadi taniah serta terima kasih ngagi perintah Sarawak ya ke udah ngau nak ulih sinuk siruk ke rakyat nyendia ke pelajar ke cukup ya mana hela penting kita mendak kemarin ni nembiak kena untuk mujur dalam akademik nak di namanya nak dilengkap pelajar nanti sedak dekat yang buat pelajar.
0: Awak sudah ya dekat diberi bantu baka barang ke baka laptop. Nitiak ke teka di pelajar sudah ya lah. Nitiak ke di pelajar sudah ya nanti baka sudah ya ke bayu lagi praktikalnya. Jadi nak menggunakan laptop bantu engkau hari safety boot. Ya, sudah ke wedding ya safety boot hari. Awak engkau tak buka ke dikena sudah belajar lah. Serta muka bisi muka pegawai alai kita ke dekat datang minta pegawai. Minta kerja pegawai puan. Bisi dibuka mega bah booth job Sarawak tu banyak macam pengawal ya ke ulih dipinta kita ya ke keman kau utai ke dikerinduk ke kita
1: ya nanti kita mendak berdalam gambar itu ni si dapat keso pun bisi dekat kita nentu ke penerang abas penerang serentang caruman bah pekeso kita tahu bertanya abas sida ya jadi pe job Sarawak tu ni lah bisi mayuh disedia ke penerang tentang penguat puang ke bisik banyak kenyataan tadi dalam sektor swasta atau kemaga sektor perintah. Jadi kita harap ke kena meh peluang tu hari ke penudi tu nur kita datang ulih ke penerang ya laban mayuh utai dipandang kepada itu senentang pelajar ke lebih lagi ungkup pelajar bala anak ngau pelajar kita mampu ke dekat nyambung pelajar ke tinggi lagi. Jadi kelimpah harinya mega bala peningat ya yang kita ke benua medak kami ke sekali itu kita yang mega bisi mandang ke bank mayuh macam bank ke lebih lagi Affin Bank pihak mega Agrobank ya ke bisinya dia ke servis tidak mega mayanya dekat muka akaun tahu mega kita datai bala mayuh muka akaun bak maya tahu ya
0: ya kita yang mega kelimpah hari bank bisi ICDC serta mega bisi servis ke bukai baka My Digital ID My Digital ID tu nyaw majak diguna tu My Digital ID tu laban kita nyaw mayuh guna ke apps atau ke aplikasi ni kau kita kena lucky draw nya tadi nanti nanti kita kena kertas tu lucky draw tu scan aja kena telefon ba Sarawak ID udah nya tadi bisi dipinta nyaw soalan nanti nyemak betul kita bisi peluang menang lucky draw jadi nama kita nya tadi nang segi lekat ba badia nadai nadai rau ke kertas lagi draw nya ke lenyau lepas semua dah ada dalam sistem nya banyak ya MyCity hari guna Sarawak ID nya tadi kelimpah hari kita ke mayu lagi namanya servis bukai meh kena Sarawak ID
1: nya jadi nya tadi guna Sarawak ID api mega My Digital tu lawan penerang kita yang tadi dini-dini boleh di boleh di persa upis ke berkuasa kelebih nanti kita akan ngatur nama-nama pengawal nanti kena Sarawak ID boleh ditemu orang pengawal ke depan jalan ke kita kita di berita ke bisik mau mesik hari ini ni
0: bisik hujan kompleks sukan betul untuk ke Sarito nya tadi serta mega pengawal ke menu dia tu bak sepiak pavilion tu ianya orang yang pekir berlagu siku hari juri ya Magret M. Jalang bisa dengar ke gaya video studio tadi
1: bisa pekir berlagu ya
0: banyak tu ke peradau tadi bisa dengar gitu ianya siku hari juri lah
1: siku hari juri
0: karaoke
1: ya nanti bisa peluang lagi itu interview ya kena lah
0: ya kunci peradau dengan Magret M. Jalang
1: ya
0: ok kita tengok yang baru ngagai ke bisa bak dalam pavilion tu pavilion tu meh utai ke mayuh mandang ke barang kalai BCSTR tu. Ya ke bisi megak ngau mandang kemarin atau ke muka booth untuk sedaya. Tu mesti di counter ia ke didapat ke maya orel.
1: Ya, kita mendak dia tu ni mayu atau tu anang ge ari ke penudi tu sari tu ni orang ke dekat ngulia ke kereta. Sigi nak ka mensianya berdedak dia lagi.
0: Ditu orel mayu scan QR sudah ya dak di besai. QR nya nama nak bedak QR ni nak muka nombor ge.
1: Ya, siti ge nanti ulia ditimbak ari jauh ni lah bayar besai okenya. Orang kena ulia mancang semak sesemaknya tadi. Kira ke agi boleh timbak hari jawahnya tadi.
0: Ya, kami kena berebut scan sebaiknya dah.
1: Tang kena tentu ke sida ya boleh ngau peraduannya nak tahu nak ngembuan Sarawak ID.
0: Ya.
1: Sarawak ID passnya tadi.
0: Kau tahu download dulu ba apps telefon kita nama-nama telefon smartphone, smartphone aja ya.
1: Telefon culia
0: kita. Ya, telefon culianya download aja udahnya kita isi penerang dia. Udahnya baru kita boleh ngau i peraduan tu tadi.
1: Jadi nanti kita menda sida dari lembaga hasil dalam negeri pan bisik muka kaunter. Bunyi ku dah disebut nuan kemarin ini ngagi siapa ke bisik penanggul nak nerima duit bantu skas atau ke bantu-bantu kesedia ke perintah bukai nama ya boleh aku nak boleh yang tadi dito kita bertanya. Nang belaya nang semua dito kita bertanya ba LHDN. Yeah. Nama ke buah aku nak boleh tuan kaban aku sepiaknya sama ke kami itu tadi gawak umai gawak kebun ya boleh aku nak boleh hadiah lagi orang nyawat lagi orang merasa muka bisi utang ndak de isi tua ndak daripada kita yang ngagi perintah nah dah perintah nemu
0: ya engkau penerang akaunnya tadi salah kini ada ke penerang kebukainya tadi salah diisi tau ke bisi penangguh apa penerang dia lah yang kebuah kita ni tadi ndak boleh tau ditentu ke dia lah berkini ke sekali kenti boleh diputar ke dia putar ke dia nanti ndak boleh diputar ke dia engkau sedang ya agak agak appointment kini ba office sudah ya
1: office ke besar. Jadi tadi kita bisi meda office menteri pemansang Rindu ruang bilik ngau raban bangsa. Jadi inti kita meda office pemansang Rindu tu mayuh pengawal udah dikerja ya. Sidak ya kelebih lagi ngemansang ke pelajar nembia serta mega ngemansang ke raban Rindu di Sarawak ditu hari payaknya tadi hari segi dagang hari segi kerja tau ke ngagai orang Indo ke semina gawak rumah aja beribun ke ruang bilik tang semua bisi disedia ke sida ya bantu ngopi mega latih kepatutnya.
0: Ya, bisi mega sida ya jadi dia kepalan alai anambian bermain dia tadi anambian yo nantu karindang lagi berjalan lepas kita sama nemu orang ke mayuh dia tadi ke nantu rindang pun anambian oleh mengelimpang ke sida ya ri ke berjaya berjalan berjalan berbaik ke kian kia kelimpah hari ni mega bisi mega bubuf nama yang do berjual barang pemakai tanya barang aneh kita hanya tadi lapar baspian yang do ya
1: baspiannya
0: nyari itu lagi ba pavilion ba dalam pavilion tu ya ke lai dor mayuh.

0: jadi nanti kita mendak di tu utai keduji ke sida di tu tadi bertimbang berat segi bisi udahnya tadi sukat peninggi udahnya mekeni ko tubuh kita nya tadi nerima utai ke bisi di persal sida bisi bisi pergah sebenarnya dia aku ngabas ke ni bisi utai kedua kita berdirinya tadi asu orang tepak ke jari tua bekeni ko orang ka mendak balance tubuh tua
1: ya
0: harinya itu pun mak bekeni ndak tanya aku pun nak nemu dia asal dengan kesihatan lagi
1: nah dia merasa pengerai serta mega bisi ke disebut tua sebenarnya tu bisi orang bertucuk ke vaksin meh
0: ya mamai bertucuk ke vaksin influenza hanya kaunter penataran jadi anak-anak ada tanya kelebih lagi ngagi kita ke dekat ngulih ke tucuk vaksin tahu bertanya apa sih dan enggak tergi bisi alaman aku tina salah aku bisik di sini datang nak nemu penyampau ya.
1: Ya.
0: Baik kena 200, baik kena 300 kita nak nemu.
1: Dan nemu ni bagi limit ke disedia ke Mesri Bangau SKS betul tu meh lawan tu hari ke penuding kan ya habis kemari kini kan ya lagi bisik kini. Tak bertanya dulu meh bab buf ya ke bab opis pengerai dia tadi. Ya.
0: Atau tadi Siti dari UPS ke tahu dokumen kita baru tu ni UPS tu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak.
1: Ya.
0: Jadi UPS tu nang segi UPS ke besai yang mai tangguh pengawal ni yang dia kai nyambung kai ngagai sidak ke dia di menua pesisir.
1: Ya, lepas sebentar tu sidak ya hari JKR udahnya tadi kira ke ngaga jabatan Kederimpo dan ke kira ke jerarak Kederimpo meh.
0: Ya.
1: Lepas tanggung pengawal sidak tu tadi kira ke besai nar nya berkebuah ya tadi sidak ya bisik ngau babuf tu lepas sidak ya mayu India ke servis ngagai orang mayu kelebih lagi ba menua pesisir.
0: Ya, ba menua pesisir. Jadi nya lah ku madah tadi ni tanggung pengawal sidak besai lebuah tentu ke tadi sidak ke dia di menolu mimit sidak yang tadi bisik nerima ambil air paip bersih
1: ya.
0: Jadi laki DJ Min kita pun siku ada engineer ke gawak ba J-Bab tu tadi
1: ya dan ya nak gaw dituk lah bantu kai di kuasa ya
0: ok kuasa ya
1: nanti ya bandur muka dia nak dia pengawak ya
0: dan dia tahu bertemu dengan ya nanti buat kita akan bersambung kai dengan game of sisi ada dia
1: ya nanti kan nyambung badan paip ba rumah panjai kita
0: rumah panjai berita ketung biru pas semua Min madah munyinya ke kemari tahu ngepum kau ya madah nyari kami itu nyambung jaku ya
1: ya dari ASNB tahu ke mana saham megak bisi muka buff nanti kita dekat muka saham ungkup anak kita nak salah megak tak ungkup kita empuh kini tahu ke dekat ngaga duit simpan di tiap bulan tahu bertanya apa sih
0: ya ya apa nanti ni tiap saham tu ke situ aja ni ASN ASB amanah saham DD amanah saham wawasan 20 30 apa macam-macam.
1: Ya.
0: Tahu pilih kita tanya berapa interest, berapa anak yang dibayar. Kita sama tahu ambil semua segi-segi peranak rakyat Malaysia segi tahu muka saham.
1: Kelebih lagi intimaya pun tahu ni lah tentu ya belak ngeciak ba saham berapa amai. Anak saham
0: anak,
1: tu tahu ya. Neh. Ya dekat di ciak
0: nah. Ya dekat ciak rindu namanya nya bukan saya namanya dia.
1: Okey, bisa moga hari Opis Perdana Menteri atau ke Opis Menteri Besar Jabatan Perdana Menteri moga Jabatan Insolvensi itu bisa bini ya kegawa RTM kalau kita buat YFM sebab yang nyak bini Larry
0: ya jadi Jabatan Insolvensi itu nanti ya jakut tunik kita Opis sungkup orang bengkrap kan
1: ya ya lepas sedak ya ngirin serta moga ngelalau meh
0: ngatur ngurus sidak ke bisi penanggul ba utang ni
1: nanti orang ke bayuh utang ni tadi takut ke sidak ya dan kebenaran yang takut ke sidak ya sidak ya dekat nolong kita kebenaran
0: alaban nanti nadai upis insolvensi tu jadi kita yang tadi pedis dekat kita ngelepas ke diri dari jakuk bankruptnya tadi ni jadi nya tadi penting ya upis insolvensi tu
1: Atau mas kena
0: tu price
1: nak kita roh ya tu ke ukai grand price tu price ke
0: mid mid mid dulu telefon bisi ni
1: telefon bisi
0: udahnya telefon bisi nanti kita menda nama ke besar TV
1: bisi
0: udahnya tadi ekonomi
1: haunya
0: atau tiket tanya tau nama tau
1: 5 hari 4 malam
0: Yamaha Ego apu hanya kena menang nemia apum 5 nya
1: ya ke kemari
0: betul

0: tok kena nyumai air hangat tok.
1: Ah, rice cooker,
0: BC,
1: iron BC,
0: semua terika, semua BC sedia ke keretanya bedau sepenak ngempunya. Oh,
1: kereta kunci kereta lagi bedau dia.
0: Lagi bedau dia. Saya nak kena ngeluit.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, jadi tu BC gi pameran kebuka ke ngena TV ni lah. Tu senentang namanya tadi atur tanggung pengawak dia pegawai ke perintah hala tuju ku yang menua Sarawak nama ku yang menua Sarawak nyentuk ngagi 20 30 lah tahu dah pedak kita di tu lebih kepala demiat ni lah sidak ke baraja tu tadi tahu jadi ke bahan AC sidak ya nanti sidak yang ngarang AC
1: ya Siti Ari poin sidak ya ngambil ke bisi input meh buat sidak ya dekat bergagak ke pengawal sidak ya tadi okey. Jadi mungkin aku meh tak ke bisi dipandang ke bak pavilion bak SKS betul tu jadi ok semina ni ajak bisi megak bak luar tu bak dalam je tu bak luar bisi megak aktiviti bakal sidak ke kemari dia tadi bisi archery bisi serta mega orang ke nyetia bisi orang nyetia serta mega bisi ayo lagi apa aktiviti ke bukai kelimpah hari ke breeze walk pagi itu tadi jadi ya ke aktiviti bak luar ke sarito dia tadi probak aku kau dah bias tembok pagi tadi.
0: Ya. Tu tadi prayes ke bedau dempu orang kereta celuamnya motosikal tu dah dempu siku nembak panglima hanya nada gig sepiatnya ya.
1: Nada ada tabang ke.
0: Udah tabang ke. Nada melihat belakang ko sedak ya.
1: Nada juga ya.
0: Au dia tu kita mansang ni. Au kelimpah rinya ni lah semadi nuan ke nyebutnya tadi. Nada jua hari nur kita itu tadi bisi sedak askar wataniah ni.
1: Ya.
0: Bisi muka tanya sedak ya apa penalan sedak ya. Nur nerima orang yang register diri nyadi sedadu wataniah.
1: Kita ke Rindu nyadi sedadu wataniah. Kita boleh register dia. Ada nama syarat ya,
0: tinggi
1: ya berapa, nama teka patut bisi. Kita jadi cukup syarat boleh register terus.
0: Ya, jadi dekat diberi ni puam ngopiak maka diberi orang allowance ni. Allowance sikit bisi di sini aku orang. Jadi nanti ni dia sedadu wataniah tu reti ya sadadu penabatnya. Sadadu penabat dekat diberi nombor tubuh. Jadi nama-nama tak jadi berjaga kini apa semua kita yang nak sikit di kangau kau lah.
1: Ya, awak di kangau ke maya hebat kita di kena.
0: Amat.
1: Awak. Okey, jadi kita ke gaya stage besar. Dor konsert ke dia tur de malam. Serta mega dor berjadi ke SKS betul untuk kemari di Gulok Premier Sarawak bega di Gulok Sabit Premier pop sai stage tu sudah bega apa kau tu dor orang jadi ke SKS tu tadi
0: jadi kita mata perintah Sarawak ngona ko uliah okey semina mai penerang mai berita ngagai rakyat tang pia mega sida ya merindang rakyat okey sebarang pemerindang debai pemerindang kenang sigi nitiah ke peneka bala rakyat nitiah ke utai ke kemaya rito kita meda pengeran perintah Sarawak deka mai mayo macam pemansang mayo macam info depadah ngai ke rakyat nato nat padah ke utai bersatu leban ngai ke rakyat kita nya tadi kelebih gi di ba menua ulu ba menua sisir nampit utai ke di sedia ke perintah
1: ya serta menggambari servis ngai rakyat kelebih gi di menua pesisir serta mega dikenal mari nama ini mari pengelantang hati ngagai sida ya kelebih lagi sida ke berperindang di tadi ngau sida ke menang perayas di tadi bisa kena yang sida ya oh yeah. Kita tu suba oleh aku ubah SKS motosikal tu suba ubah SKS tu premier menjadi SKS tu suba sebut kia ngagai anak ucu ya di berubah panjai pelabak aku begau sebuah berubah panjai nak nanti kita boleh perayas kereta
0: ok tenang jadi nyaman tadi ni ya nak segi pengawal ke bersatu ya kada penjalai ke perintah kita benda tu tadi mai besar benar empas pangka ya ba rakyat lebih lagi ngaji rakyat ke bedau nombor nama utai ke bisik disedia ke pemerintah. Lepas bisik sekedarnya tadi tiket pendak berlaman sosial nanti ada nama utai ke bisik disedia ke pemerintah ngaji kita. Jadi itu ya kebenar ya. Jadi kita harap ke bala rakyatnya tadi meruan nyukung perintah kita meri sukung tindak bisik yang hati nak melampung hati ngaji perintah serta bersabar lebuh perintah nyedia ke pemansang ngatur nama tak kepatut bak siti-siti luar. Lepas siti-siti luar tu tadi nak sama gunanya. Maka bak Bintulu lain gunanya, baka Tunggak Kemiri lain, de Sibu lain, de Seriaman lain, de Serikai, pihak mereka de Kucing de Lunduk dini-dini luar lain utai ke de guna siti-siti penalan.
1: Kita berarti ke nama utai ke bisi dijual orang dagang mir ngau-ngau jalan pemesai diberi peluang ngelaku ke dagang sedaya bagi orang ke berjual minyak urutnya tadi atau berjual ke krepe, berjual ke roti john tu serta mega ngau mayuh lagi utai ke dijual ya bisi keropok keropok leko dijual. Jadi sedar tu suai berjual bak makin atau ke bak pasar malam dan ke sekali tu sedak ya dia beri peluang berjual ba pengerami kebesai begitu tentu ya dekat mai penatai pemisi atau ke nyungkak ke penatai pemisi ba sedak ke pedagang mir tu tadi
0: ya kadang-kadang hari pengerami kebesai tu ini orang keterubah yang pedagang ngau di tu jadinya siti ini pemana pengerami kebisi dia tu begitu nur orang ngepun ke dagang diri
1: ya
0: ngelama tu yang benda aja tang maya tu ya tadi ngasai nama salah aku tu nguji nyual tu hanya di tu maya ya tidak ada time jual kita juga medak ni lah sekedar hari produk tahu ke hasil ke dagaga tidak hari lokal di tu ya maka keripik menyekunuan yang tadi siti hari cara kena tidak nganjuang barang tidak ya jauh kaki ok sebenarnya jual dia betul kang danjuang ngage Kucing danjuang ngage Bintulu awak ke munyi kunuan yang tadi ni awak ke Asia penatai misik tidak lebih lagi hari ke berjual nakak ke dia tu
1: serta mega lagi mega ngelansak atau ke mai kita mendak tak ke bisi dijual bisi nasi kak wo ke semina pemakai bisi mega barang digagak kena pengenal dia jari atau ke kraft tangan jadi itu sikit orang lokal betul di tempoh berjual tu
0: ya jadi tu. Oh mayuh tak dijual ini
1: ya
0: bakul bakul anyam kena ribis tali ribis
1: ya bakul bisi mega
0: manit semua
1: tu air
0: air balang
1: au air balang
0: bisi nyua mano kembat ni baju mano kembat ayam potong
1: ayam potong ne
0: au nyeli ngaja nya ke bau rengai siwam kita hari tu kayaknya jawahnya ni
1: lepas dia buka kita pintu
0: au
1: halu nyium bau tu
0: au halu nyium bau nya pama
1: padan ngau ngau ya ne kemud dah ya
0: au jadinya mano kembat mano guntin korang tadi dijual dini-dini luar ni bisi orang berjual mano kempat tu ke dia tu.
1: Pemilih ke benda ya pemakai itu kita bakal ke Western bisi bakal Western kita bakal ke pakai ba suai dijual orang pemasar malam mega bisi di awas di Kang Iro Emanias bisi Emanias dan di Kang Iro Ayaman bisi mega Ayaman
0: bisi dijualnya di rega nanti kita yang mendak kemarin lepas kita yang semuanya hari nya dari segi pembeli dia nada mal ni maka rega pasalnya kayaknya tadi
1: lebih kurang yang harga
0: ya jadi kelimpahnya pemakai Jepun pun bisi ni takoyaki kusiranya aku nak uji nak bedau uji tang jika tu berbukai dulu cucuk pisang mayu jual orang ya jadi kita meda nak sigi berjual lama main bunyi kunuannya ni sida ya tu nak sigi orang kena sigi terbak berjual ba pasal di betuang di tu
1: ya di udah membeli ke barang kita bagi oleh giga penduduk yang ke dah disedia serta bijau dah disedia ke dia serta bagi lalau gagi kita ke bisi udah makai nyedia tadi atau kemas meh pasti atau ke cupnya tadi giga atau sampai tu sampai bisi disedia ke semai kitchen dia tadi semai tu makai dia buai dia kami ke sama jaga pembersih kandang tu kita ini tu
0: ya jadi siti ni lah semari lepas kita ke bisi anak tu tadi ya kalau kita pun bisi mendak miat-miat maya ramai tu anak-anak mata kanak kita lepas mudah terberayan miat-miat tu dini ni mata nyurambang mendak makai kak meli sayap manuk goreng kak meli kuduyung manuak kak meli tu kak melinya anak tadi nyut berayan
1: Oh, jari pegairan ke jari. Nanti beli ke barang yang tadi anda ngelakkan dedaya ke belakang. Bak mua kita nak ngawak lepas kita boleh berdaya. Nanti dedaya ke belakang. Nanti ada saat kiri nak ngawak kita boleh ngagak dan semua ngagak bersama ya. Nanti ya tadi take nak mana jadi hanya ke namanya tadi irau ke kita lah.
0: Ya. Oh, jadi mayuh lagi utai dijual itu. Jadi kita merancang bala bala temuai ke datai sukong mai produk hasil ke kedua ke aba lokal itu ada bala ke berjual di betul itu. Dia kena kita sama-sama bertolong nyukong hasil kau pendatai pemisik pangan diri. Jadi nyam tadi sekedar tanya kebenaran mayuh ni aku juang ke setakkan tadi sidak ke berjual apa makai abisik berjual asik goreng mie goreng macam-macam semua tak ke abisik dijual ba maya tu lebak kunyu segi dah tadi ujung din kedua Kristina kemarin pergi ke kota ini dia cukup mayuh tadi dia
1: siapa balik bisik bisik bisik kia menjadi engau megak mayuh tadi terbukai jadi ke sepianya tadi bahawa kitchennya dia meh ando booth askar watania ando boleh kita register diri jadi askar watania ya jadi dia meh semua ya ke bisik abah namanya tadi ba SKS betul untuk pekerjaan sukan betul untuk ba hari kepeduli kita lansak nama semua tayar ke bisa disediakan servis booth serta juga dia buka yang ke disediakan ba SKS betul untuk
0: ya kelipah harinya ba luarnya mega kita bisa daripada dua buah lori ianya Siti lori kedempu sida UPS pengerai ianya klinik pergigian bergerak. Kudanya Siti tadi JPJ Mobile Service. Jadi JPJ Mobile Service tu nanti kita dekat ngabah selisin, ngadu lisin, ngecek saman, mayuh macam nama-nama tak ke kak denyak kita tahu datang ngagai bus tidak ya, ngagai luri sida baruah dia, bak penama kompleks sukan betuang tu atau bertanya apa sida dia dan segi sida yang nanti kita dia nama-nama servis ke sedia ya. Kelibah renyak mega kita ke pedih ngeli nya ya lama pedih ngeli ka nganti terima baru mabuat ngeli ni buah sari tu hari penudi 27 hari bulan bisik dia buka ya 3 hari kebenarnya 25 26 27 no mabuat ngelik kita segi bisik disediakan ba dia ya boleh nyambut ngelik ba dalam basnya anai rau kita
1: serta mega itu kita bisik ninga ba namanya tadi kami dua ke Beranau tu bagi crowd tu bisi agi bisi orang ke diatur pekit belagu agi benar diatur dia tu jadinya sekedar hari aktiviti ke penuh dia meh ya ke diatur ke besar itu lepas ngali hari tu lagi kita dekat beri peluang ngagai pengawak di nutup dan ke penangguhan SKS ke Sarito serta mega kaya hari udah teduh mimir tadi banget hujan tu tadi bala kita yang benda bala ba ministerio tu dah dah boleh pansut tadi dah boleh pansut udah berkedai baru dah ba komplek sukan betul tu lepas hari udah teduh
0: ya jadi anang mau peluang ya datai bala anang ingat mai payung ngena tupi kita semua ngena tanggi semua datai meda hari kepenudi ya 27 hari bulan anak nak ingat ngau i peraduan ni nemu mimpi kita cukup manah de malam ya atau mai pulai kereta beza 1.30 spek pemandu tinggi nya nel
1: ya spek X nya bisi sport rim dan ya kita aja tadi mana nasib lah boleh boleh kereta ke sana itu
0: ya pemandirinya 40 lebih ribu kali 50 ribunya ya spek X nya tadi ya ini nungiga minat kita pabak ko insurans ngorotek habis beri orang kan ya sekali ya pelabakku
1: tidak ada yang mengawal lagi untung lagi dan pelabakku segi diberi sekali lah ya lebihnya segi free dah
0: segi free ya
1: setiap
0: oh ya dari datai mabala kita bapala mayuah ngagai kompleks lumak ngomain di betung di tok ya mayuah lagi nanti kita dekat bertemu ngau penyanyi kita Margaret mereka jalan tadi ni
1: ya
0: jadi siku hari juri nanti sempat lagi kita ngangau ke yang sesuai lagu kini bahasa dia nak nama kita ini tak ke setuju orang jadi kita tadi ngangau nesau baru bala kita datai ngagai pengalami kita ke sekali itu untuk mempeluang kita okay semina datang mendak orang ramai tang baga mendak servis ke bisi disedia ke nama-nama pengawak kat sedia kat diadu kita bisi kalau aku dah nusi kemari kita ke dekat ngadu ke lisin senapang ngadu ke lisin seteruam apa semua tahu dia tu UPS DO dia tu sida mega bisi muka kaunter ada kat mindah ke nama senapang kini apa semua atur dia tu probate semua tahu dia sedia tahu dia adu kita pada itu tu peluang ya laban sida datai ba ke kita ngak rumah kita
1: okey jadi pelbagai nak tu aja untuk ke cerita udah yeah. lagi divisi info ke bukai dekat mai ke kita baru bekau ngau nama tak ke bisi jadi ba SKS betul ba kompleks sukan betul ke cerita udah yeah. lagi mega hari use dekat beranda ngau mega temuai ke bisi datang ngagai mini studio kita ke cerita
0: yeah.
1: okey jadi kita buji jerah ke baru ngagai melati ba Konti YFM. Hello Ti.
2: Selamat pagi baru guys duai.
1: Ya. Selamat pagi Ti.
2: Mai wah mai utai di lansak seduainya aku berarti ke utai ke Seraya seduai ke lansak orangnya tadi gambar utai nyanya aku beda nama penamanya utai ke bisik badia nyuasai ke bisik ngau seduai dia.
1: Ya, dah siti-siti utai dia
2: nanti. Ya, au sigiamat. Kini udah tu lagi deh.
0: Udah tu kami dari ni tu tadi kira dekat ngiga siapa lagi temuai ke dekat berandau. Pihak mereka dekat ngabas kaunter ke bisik alu benda bisik awak atau ti.
2: Mai pulai bos.
0: Ada yang raunya deh halmin.
2: Kita itu tas hari je. Kada bisa bertemu na bos.
0: Aunya maka ko namanya tadi kita mendak lah jadi kita harap ke kita nesau bala ke gi duga-duga di rumah datai nak tu tadi nang 2 3 ti datai gitu nemuai ngagai di kami di Betuang dia tu.
2: Iya sigi amat minggu tu sida di Betuang dia berami ngau namanya Sarawak ku sayang jadi minggu baru nya dila tim kita dagi ACSJ kita ini ya.
0: ACSJ. Ya. Jadi kita nesau maka 3 hari bulan 10 hanya nak ingat ya di tu ba Dewan Steven kalau ningkan ni tu udah ngabas kia aku udah ditepuk-tepuk ke media ini yang tadi ya jadi datai bala mayuah ya mari sukuang bisi sekedak kami beranau ngosidak ke datai di tu tim mana sigi kumpul datai kami gua mari sukuang nei rang
2: ya mana menya ne okey hau terima kasih kakak seduai
1: boleh baru ngagai konti wifi
0: okey bye terima kasih ti
2: ya jadi nyap meh sekedar randau ke bisi di baik pegari kita bawa mini studio kita bawa Sarawak ku sayang ia kebenar diatur di Betuang jadi sarito ini tadi hari ke penudi ya. Jadi lagi bisa awak tu kita datang lawak ngagai nama penamanya mini studio kami di SKS di Betuang banyak macam agak utai ke bisi dipandang ke buat sepemanjai program Sarawak ku sayang ia ke bisi diatur jam ke diatur ya. Anang amat minggu tu Betuang program Sarawak ku sayang jadi minggunya nila ujung minggu ke dekat datai dia dekat diatur mega anugerah carta siapa juara ke 9 renggat pendudi ya dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalau Ningkan 3 hari bulan 10 2026.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: YFM. Segulai Sejalai.

Ya, bangga kaya ngau lagu bisik undang selepas batu, lagu kena merindang ngau bala peninggal kita lagi terus kaya pengerinduk kita segala sejalan ngau kami bak Y9-12 kita pagi hari Minggu sehari tu 27 hari bulan 9-2026 nyalai kita ke bisik mendiang ke kami ngena channel Astro 871 atau ke ninggal ke kami ngena RTM klik kini pagi tu. Terima kasih laban terus gulai ngau kami bak YFM nintiang hari 24 jam sehari merindang ya bala peninggal kita ya. Nama nak pengawak ke benung di kerja kita jam ke dia tu peninggal. Jadi sehari tu hari Minggu atau apa lagi orang tadi nak gawak bisik ke tumu nurun dah semiang kini pagi tu tadi jadi jam ke dia tu udah pansuat kini kini ke pemindah kita pagi tu terus ngagai pasar tamu kini bak serata menua kita di Sarawak dia tu nak ngira banyak bak lubuk antu bak sebelah kapit bak kucing tau ke belah bintulu kini harap ke semua utai kini gagak kita sehari tu tadi pulai ke penglantang penglikun ngagai semua kita ya. Jadi dini hari tadi di Bandaraya Kuching bisik hujan. Jadi ke dia tu nya tadi urung pukul 9 ke nya udah ngetu jadi jam ke dia tu labanya nak uliah di pedak nak nemu gaku sekali madah ke diri panas nemu tak hujan habis luar dia ne nalah ku mai rebula ne ya, jadi ya selamat pagi ngagai ya bala peninggal kita ke benung bebla ke pemakai ya ke kak di sumai kita ungkup tengah hari tu ngarap ke nya tadi mai penglantang megak ngagai semua kita laban ujung minggu ke beketuk kita nak gawak udah tentu peluang ke beketuknya tadi dikenak kita yang tadi bergulai ngau diri sebili berserumpuk ngau bala baki bala kaban kita hanya si teri jalan megak kena kita yang tadi ngerapit ke kawul kita yang ngau diri sama diri ya. Nyalai ya pagi tu pagi terus merindang bala peninggal kita. Ya lagu ke dipilih aku lagu ke dibaik Fred Lewis ke pagi tu asal nuan ulih nerima.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
4: Sama peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ni namanya ca.
4: Masa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakaknya nama ca. Dia kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu janji lain ca. Acara mulai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyok cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terubah ya, tetak janik.
3: Okey.
4: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemau tai, dini ke bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gaya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya, majak rentuang buriat. Ya. Majak nyamai gitu tau di sumai. Ya.
3: Oh, okey. Ini yang kena. Kan janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
4: ja. Ya mesti kita tanya kedar tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ja. Add on tu ja. Nanti kompensari. Nanti bisa lupa masin bab tayes okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bawang rengut ja. Nanti nadai halal aja ja. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
3: Udahnya
4: ujung ujung empat.
3: Simple.
4: Simple lah resepi itu ja.
3: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena pananjal ja.
4: Oh nadai optional.
3: Optional.
4: Optional.
3: Tempat anjal kah?
4: Nanti si tempat anjalnya.
3: Tahunkah apa tebiang namanya?
4: Tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke baru. Maka ya perpuk ya mimet ya air tanya cak. Nyamai ya saya. Ya kena nanti ke kulit daging.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Aku meruan saya kenal.
7: Aku C.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
2: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, batasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke makanya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakau ti uleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakau ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakau kita tu bisi kuasa. Jakau kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai. WAIFM.
6: Ya, baru ngam.
5: Kan?
6: WAIYFM.
7: Sapa gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Brock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Boleh lagu singkang, lagu ke di Baik Diana sini, lagu ke sama mega dekat kau berebut gelar juara beranugerah carta sampai juara ringgit final ia ke dekat diatur di Betung 13/10/2026 ya. Jadi kita ngelansak sekedar hari tu pengawak ke bisik di pejalan ke bawa menua kita di Sarawak di tu lebih lagi bawa ujung minggu tu peninggal SKS di Betung tadi kita sudah mendiang ke nama aktiviti ia ke diatur di Betung lalu Siti dah lagi program ke Besai ia ke benda maka diatur ianya Agrofest Sarawak ia ke diatur di Bintulu bak padang bak airport lama Bintulu berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk dengan 4 hari bulan 10 2026 jadi memang macam pengawak ke bisik diatur jadi pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur jualan Agro Madani habis Rimbai Gau Sarawak Agrofest 2026 bak airport lama Bintulu jadi tu berengkah 28 ngagai 2 hari bulan 10 2026 berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam ya setiap hari program tau ke aktiviti ke ngisi Sarawak Agrofest ke diatur di Bintulu ya jadi mayu ia kebukai megap peningah hati kita berarti ke sekedar berita ya ke bisik di keluar ke kami dari YPM mega lansak sekedar tu pengawak ya ke di pejalai ke berserimba hingga Agrofest Sarawak ia ke diatur di Bintulu ya nyalai ke pagi tu lagi terus merinam bala peninggal kita itu Siti lagu ke hadi baik pebik luik ke pagi tu dimpu nuansiko lagu tu mega sama adakan kau berebut ke gelar juara bak SSJ ke dekat datai tu ilang.

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9 memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memandu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: YFM Segulai Sejalan.

kay lulung lagu ke di bio ini Albert merindang ya balap tinggal kita ba Y 19 kita ke pagi tu jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 12:30 tu lagi kita ninggal ke berita tengah hari di tabur ke terus hari YFM jalai ke pagi tu lagi terus merindang balap tinggal kita lagu kita ke sekali tu lagu ke di bio Linda repak panti jalai udahnya lagi lagu ke di bio masterpiece menyadik ngau ke penuh di suluku lagu ke di bio naik dinamik jadi pertama baru kita bawa ke bukai.

selamat tengah hari bergulang aku Nancy Tambor bawa berita tengah hari YFM sehari itu kena 27 hari bulan 9 2026. Siti Komiti Khas Ali Baruah Komiti Teknikal Kaunsel Pengatur Berjalanan Sempekat Malaysia 1963 patut ditumbuh dikenak mansik perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Kebagi Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Madah pansik nyam megak mungkur pedetap timpuh Ndoria di Pejalaika. Komiti khas tu patut bisik pengari Ari Upis Pengawal Berpilihan Besai SPR Unit Perkara Undang-Undang Unit Perkara Sabah Engau Sarawak BHESS serta pengari Perintah Negeri. Kena hari dua tu kemari, BHESS Engau Upis Menteri Besai udah berengkah ngatur libat urus Engau SPR Ndur berandau pasal tunggak kuyang serta cara berjalan ke perambu nambah ke penyampau Kaban Dewan Rakyat Ari Sabah Engau Sarawak. Komuniti Bahai di Karab Majak bergempung berjalan ke tangkup pengawak negap ke kaul antara komuniti serta mantuk ngangkat ke pengelantang Engau Pemansang Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, pemai antara jalan pengarap Engau Budaya Nyadi Puguk ke Buguna dikenak ngetan ke pedegap sosial ngambil rakyat Sarawak meruat hidup dalam pemai berserakup serta berbahasa ke pangan diri. Yang mansut ke Jakutu, lebuah nguluk pengerami nyambut Nauruz, peringkat negeri Engau ulang tahun ke-75 komuniti Bahai Sarawak di Kuching. 400 ribu ringgit diungkup kena nyeruri Dewan Sri Lara buat sekolah SK Mejar General Datuk Ibrahim. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Madah agih belanjanya disediakan dengan program transformasi menua pesisir. Fasiliti tik diseruriknya berguna benar kena nyedia ke tempat tik likun, lantang serta menyana lagi alain biak belajar serta berjalan ke kurikulum. Yang megak nyerah ketiga geran projek MIT menua pesisir RM15,000 ngagai tabung kebajikan 11 RAMD ketabung kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta PIBG sekolahnya. Berita tiga perudi. Lagu Dayang Bintang Timujur buat Anugerah Industri Music AIM25 nyangayankan lagu Timai Identiti Borneo boleh rembus buat panggau nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Madah Kediri ndak ngadang boleh anugerah lebih lagi buat kategori lagu Borneo Pemadu Manah Tiket Rubahya diberi kelala. Lagu Dayang Bintang ngembuan elemen asal Iban enggak tusun lagu tik moden dikenal dari arti peninga tik ndak ngira umur enggak bangsa. Lagu tu digagak hasil ari cerita lama enggak budaya Iban kelimpah ari dikempung enggak sekedar elemen muzik asal. Berindik ari pemujurnya Mawat bisi hati dekat mai lagu bukai ngagai peringkat antarabangsa. Yang harap ke kategori lagu Borneo Pemadu Manah majak ditan laban agi mayuh pemukuh seni Borneo dibisik lagu keulih diangkat Dudi Ari Ilak. Tu nak berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Nyatika buah kenang bak muai tikal hembus ke Panaraya Kuching. Jematan Darulhana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Benaraya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Dum, makai.
3: Ah, lagi meh.
2: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
3: Oh, sekejap dulu lai.
2: Dum, manuaknya beri makai dulu.
3: Lagi meh lai, lagi kiruh nar ku tu.
2: Dum.
3: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
2: Dum, Indai benong ninga YFM tu.
4: YFM gulai sejalan.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu Saritu 27 hari bulan 9 2026. Bawa anggla tengah hari Saritu bergelayang aku Nancy Tambor mentah keisi hari YFM di Kuching di tu. Datuk lagi dekat ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Engau, Limbang ke dekat bergelayang engau kita buat program Ninjau Sarawak serta pukul 1:30 tu lagi. Nanti ada penanggul kita dekat bergulai buat program lagu peminta antara stesen. Jadi nguji ngangau ke pengelola program kami buat YFM Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello si.
0: Sengaja aku terengah-engah Limbang dulu. Awak ke Sidak Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri.
1: Begau sudah.
0: Begau kengenya ke beda mikrofon. Lagi Sabau. Ada berita nak?
1: Oh, mana berita direktor si? Puji Tuhan, lagi lihat support pagi itu. Ya meh. Pagi tadi puji Tuhan mega lama masih hujan kita di Limbang pagi itu kira pukul 9 pagi nak. Banyak dah lama aja kira masa ke jalan tadi si. Tanya tadi punya kita syukur mega tadi uliah ke uliah muai sekedar sebuan kita tadi ngambil ke celap mimit kita di Limbang itu.
0: Amat di kucing di tu pun nak bekenya mega nah akan dah asali dua tu udah kurang sebun tang agi gak bisik sebun tajak pan bekenya anak-anak jaga dirimpu mana nak madah kalau orang bukai dirimpu benung apa mah diri
1: tu dengar aku.
0: Aku nak dengar
1: itu lain minyak serubu dengan sam tu eh.
0: Sekian dah berapa anak jaga tak apa lagi nanti je tak apa aku lagi ngasuh nukar nukar exhaust. Oh, okay, Ana tu terus ngangau saya dah di Miri dulu Nana. Hello Miri. Okay.
2: Ya, hello, Isi.
0: Hi, B.
1: Hi, B.
2: Lama berita, Doai.
0: Puji Tuhan, dia
1: rimpu mana. Mana yang bajak tu?
2: Oh, harap ke bajak magang besar itu, Nena.
1: Ya, mah. Oh, kalau bajak magang besar itu?
2: Iya, oh.
0: Iya, kapan jadi, nyangkor buka, B?
2: Iya, mah, Nena.
1: Rimpu aja.
0: Rimpu aja.
2: Oh, jadi gaya hari kita di Miri tu bunyi ko nuan tu tadi si bisi kurang mimit bersebun tang bisi kenyak tang nak gaya mayuh bunyi ko hanah tadi tengah malam tadi ngenyit hujan di Miri tu.
0: Lawan ke nuan tino bi terkenyit laban dengan hujan katika.
2: Nadai untuk si laban asai ko pelabak ko mayuh kita meda program AIM malam tadi.
1: Betul.
2: Ya, nyu habis diri ku nak programnya malam tadi ni.
0: Lawan tino nabi.
2: Iya, amat. Nyu rindu membenda sida bala artis hari Semenanjung nyu nak nyu ngelawak ngagai kita di Sarawak itu ne, si. Ni ke sida yang bersebut ka muji lolo me sekeda ni ke mi kolo me pada.
0: Iya. Inya me anya mah Siti Ali pemana program ke bisi diatur di benua kita Sarawak di tu ya di Kuching di tu nabi.
2: Iya. Betul.
0: Jadi di Miri
2: kita yang menang ni.
0: Ya, di Miri pelabur aku mayuh mega program nabi.
2: Iya, tentunya kebiangi di nanti kita perhati ke program Jom Heboh pun benar berjalan kan. Jadi sehari itu hari kepenuh di diatur di Bolivar Miri itu.
0: Okey lagi nak berkongsi ke sekadar pengawal atau ke program ke bisi diatur engkau angkanya dekang lansok kini progress kedah program kau dah diatur mega nabi.
2: Iya betul.
0: Okey, ngangau ke Bintulu dulu bi Ana. Hello Bintulu.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita Flo.
3: Berita berita Siti ni.
0: Berita Rimpu.
3: Berita Rimpu tau mana?
0: Engkau bisi ekene.
2: Berita mana?
0: Ya, berita mana ke Siti dagi nana? Be.
3: Berita ke Siti gaya hari pun mana? Lalu si hujan ke kami. Ya, mayu berita ya. Kita tahu pribadi nyoke berita.
0: Engkau tahu. Bukan berita pribadi nyoke dinga ada
3: be. Bukan.
2: Tapi orang mesti kena mau berita pribadi itu Flo. Lapan orang mayu
0: peminat. Ya.
3: Meminat kutai mayu tu jam.
1: Tapi puji Flo.
2: Ya.
1: Kalau tapi puji kan orang.
0: Kemaya Flo. kemaya mai kami kia.
2: Aku nak jawab lo.
3: Dia tahu liam kita. Dia tahu liam eh.
0: Dah sama ya. Gak berita ke Siti dak gede.
3: Ni Siti dak ni. Aku tu nanti nemu mesti ke direct. Nemu.
0: Lain lagi kita malang kita nemu nyawa.
2: Kamera hana tu. Ya ke QR nya. Mana na?
1: QR nya. Mungkin kami ke jauh.
3: QR minta bantuknya.
1: Tahu. Ya tahu. Amat bekat nanti.
0: Pamo na Indo darah tiga ikut. Nang gue lah aku ngagal kaban ke dulu di Sibu dulu lah. Ngarang ke bisik ngaku nyawa lagi. Hello Sibu.
1: Ya, hello Nana di Sibu.
0: Ya, nah, so
2: pengantua kita bisik.
0: Nama berita nah.
3: Ya, berita dari Mpuh mana kayak hari di Sibu petang. Mau hari di atasnya tadi maya aku kemas nanti. Nanti sida ina nan ngiroh ka air atas.
0: Masah jempuak lagi ya nan.
1: Ya. Ku irau kini masah nak jempuak sih.
0: Ya, kini kati ketau masah ndak ke jempuak.
3: Masah ndak jempuak mandi ndak ke basah.
0: Oh. Mandi ndak ke basah. Ndak ke
1: nyeng. Mau mata panas ndak ke basah.
0: Ai nama kena ai nya kini kena mandi ukai.
1: Nah nemu sida itu.
3: Sida tiganya menemanya wak sida be sida hana.
0: Ya muka tu nak.
3: Nanti makanya basah belama aku mandi. Nakak ke dia tau basah. Oh kan berbulan. Nanti aku mandi.
0: Nama dia tu dah basah lo. Nak nak main macam.
3: Bukai ke aku. Nanti aku mandi. Sikit basah belama ke aku.
0: Anak
3: kan nak basah.
0: Anak ini
2: nak basah.
1: Bukan kami ke ia ke lagi darah lagi bujan tadi. Nanti mandi sikit lagi basah ya kami tau.
3: Nengah tadi semua orang saya aku basah nang ira darah
1: aku nak nemu enggak buka hai sebab mandi isi kau nana terima dah kering nana nak basah mandi
2: campur ngau air garam
1: sila aja nemu nya
0: oh mbah tak tiga darah nang gua ngau ngau ke darah di Sri Aman dulu nang gua le nah hello Sri Aman
3: darah ibian darah aman pemandu darah aja
0: kira keseriu meh kami udah bisa orang gempu kita tiga benar gempu nih.
3: No. Kati nemu deh.
0: Nek. Kati nemu.
3: Saya kau pelawak kok. Saya kau pelawak kok on the way.
0: On the way. Ya siapa na? Siapa na?
3: Si dah dia.
0: Ya, aku nemu. Kadang nak di.
2: Saya kau hari serinya.
0: Anya deh. Anya deh. Nya orang nyawut ya.
3: Nyawut.
0: Ama bi.
1: Temu. Dah temu buat ada.
0: Ama bi.
1: Dah temu buat ya.
0: Ya. Aku nengah bisi. Bisi ngagai upis. Tanya deh. Hari kemaya amai aku nengah ne.
1: Minggu ni gosip mat isi. Minggu ni kemarin.
0: Belajar di Flora.
1: Dua minggu ni amai. Amai bana.
2: Amai bana ne.
0: Aman. Ama bi.
2: Oh, nya sigi berita pasunya isi.
0: Oh, kita berita pasu. Nah, patung ti berita pasu. Nah, patung luar ke
2: berita. Tapi nya semina kalau kita raja minamu. Ni flo, ni anak.
3: Oh, ni tak sembuh. Ini ingat tahan.
1: Aku nak nemu bagi sentangnya. Untuk tak berkenyaan. Wan aja nemu nyawanya be.
2: Nanti itu bersebut berhadiah. Nyo, nanti peminat kita. Eh, eh, eh.
0: Dah, nang gue nanya tapa dulu. Tapa nama berita tapa.
3: Udah berbini ya.
4: Saya kita kuat si.
0: Enyo muka klio subok ne tapa.
2: Nang awak ibian nuan segi si kami ibiannya.
4: Tengok aku deh.
3: Nanya kau emang kau.
0: Ella aku nana tapa mere tips yang nuan gabe. Kemaya be ujung tahun tu.
2: Oh, medau lah. Sampai ke kahitnya, isi.
4: Oh. Dua kali ujung tahun.
0: Dua kali ujung tahun. Oh, lega kerja dulu ke? Ada apa berita kita di Sri Aman atau apa?
4: Berita mana? Tajapan lagi mengkang bersebun. Tang tajap ya, nak bakal ya ke minggu. Sudah lalu. Kira ya, nada nanggol pengawal kita di luar. Tang tajapan pihak kita ya ke nak pekerai. Nang nak ngena sekabung mua. Leban yang nanti ke penanggung dia kita nah. Jadi berita bukai buah tu tunggak ke bagi ke bagi menua betuang tunggak ke seratu saya kaki bisik Rian
0: si. Ya Nyangkung minggu baru ku ngambil betul.
4: Aku seringnya ngambil di bola ada nengah sambil buah pekan bisa ya. Dah ya buah pekan ngambil su.
0: Tapi ya kalau kaku seguni.
4: Oh, orang lu mana tu mana ke?
3: Anci.
4: Ingat aku, so kaya lagi dah pulai lemah itu.
0: Kesan kini nganjung kita kenal.
4: Iya, mengambil kian.
0: Apa ya?
4: Mengambil kekrian kian kah?
0: Oh, ambil dia nyanyung kini.
4: Nyanyung kinoan.
3: Oh, dulu.
1: Kami ke Jawa atau ke Medan?
0: Ni pun nyangkung
3: sudah ke Jawa. Mira sudah ya aja.
1: Sudah sih bukannya utai nyamai sih. Enggak sih bagi kita ini.
0: Hari seguni pinta ku lagi tapa ini di plus T ya lagi mana plus T ya?
4: Ya. Betau. Betau tolak kerubuh. Menua kita datap ke lubang tu, kita bisa madah ke pon Rian, bisa berbungai baru,
0: na? Kira kena lama lagi mainnya.
4: Pembasih agak lama.
0: Pembasih agak lama. Ungkup sida sida limbang sida tiga darah pengintan tu dulu mainnya.
1: Oh, mana lah? Okay, bisa, okay, bisa
3: buat kami buah ya.
1: Miri itu, mayo buah miri itu. Mayo buah kami.

0: Kita kira ke pun Ninja Sarawak kita weh awak kena masa jam dah longgar jam. Anak tu aku. Ada ngasa jam tu kalau longgar lagi au. Karam kita semua lagi. Tu terus gagai sudah di Sri Aman meh ngepun ke Ninja Sarawak kita. Kenapa tak apa?
1: Okey, terima kasih sih sebenarnya. Beri selamat tengah hari kita lima gawa semua bala peningat kebisi muda kita sekali kena ninga kita. Jadi sebelum pun ke berita dari YFM Sri Aman, mari kita mendiang ke setiap lagu dari Alessandro.

0: Okey, lagu dari Alessandro kena kumbai Dosa Nadai Ayang.
1: Tujuh engkau Hana, engkau Flora, engkau B ni.
2: Kau tidak mau dah. Sama celap di luar malam. Bungkur, engkau puan. Nada kemuan.
0: Puan sedaya aku lagi. Nak pengen ujung
3: kerja. Nada setusan ayamnya.
2: Puan, baik puan. Berap puan. Eh, nama puan. Nak kena puan. Sama celap. Utah ada celap.
1: Nggak bisa ujung. Arwah tapa enggak hashtag tiga ikut tu tadi.
3: Hashtag nih.
1: Hashtag ngotek.
3: Blok lah, blok terus.
0: Kenapa beri yang suka kenapa muta Brian ya tatatatatat
1: ya Nana
0: Nana oh Nana
1: patut belajar
0: ini andan kami dito Nana ini andan kami dito benuang mariang ke batu buguntuar dito dia to
4: kau jangan teh kamu buah kayaknya. Oh, nak petang tegayamnya dia tadi.
0: Ya, betul. Dito petang tadi. Aku baru masang api ba nama tu tadi. Geladak kita di luar dia tadi. Tak petang dia. Okey, nyaga hari kami di Sriaman jam dia tu arep hujan meh. Ngambil ke sebun majak nadai senadai. Jadi itu berita yang keterubah bekaul ngau jualan Rahmah Madani ungkup 27/9/2026 sarito. Bisa diatur Badun N31 Bukit Bungunan hari pagi tadi pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari itu lagi batamu lacau. Pihak mega di N32 Semanggang diatur mega jualan Rahmah Madani hari pagi tadi 8 pagi nyentuh ngegai 7 malam bak cop Yin Kim Trading Sendirian Berhad. Lalu Badun N36 Layar diatur bak Doremat Betong berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngegai 7 malam langkan kenyak kepenudi ya Badun N35 Saribas jualan Rahmah Madani benung diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ngegai 3 ngali hari Bak Fung Li Debak di pegai bagi menua Betong. Jadi ngelansap mimin berkawal ngau Sarawak aku sayang edisi bagi menua Betong 2026 kalai pagi tadi sepengudah sudah dipenyadi ke premium menu ketek Sarawak tengah hari kemarin atau ke pagi kemarin. Dia ada banyak macam program diatur sepemanjai program tu agak mengkang dipenyalai kenyentuk ke sarito. Lemai lagi kira pukul 4 dia kita dekat nemu siapa bagi ya ke betuah tuliah ke nama tu hadiah atau ke ya ke lumur lah satu orang ke pemadu betuah berbaik ke kereta lagi ya nita ke penderang hari ya kaban kita tadi Mr. Bos aku Daniel ngau Bos Edmund Langi pukul 4 lagi dekat kita nemu siapa bagi tuliah ke ya ke pemadu betuah sidak di bagi menu betuang ke bising ulo SKS Sarawak ku sayang dibagi menu betuang pagi tadi bising sudah diatur berengkah hari 7 pagi ianya pengawa ya kedai kumbai senam robik lalu ditangkan ke pengawal kepekit ya kerikumbai Aero Dance Challenge Sarawak ku sayang betung 2026 bisa dipasuk 13 tim lalu ke lumur 1 mujur dalam pekit tu ianya sida ari kenyalang sister nombor 1 lalu ke lumur 2 Fit Dance 1 lalu ke lumur 3 Sweet B Team nadai sanggup pawat ngau ya kedemirinya tu Sweet B Team lalu ke nangkan kenya ladies ke tengah nombor 4 lalu kelima 4 Beat Squad ke nombor 5 lalu nangkan kenya seguati Kamboh Uye Kamboh Iyo ku ya Independent Gorgeous Gorgeous Lion Mom mau ku tu Abadi Fit Dance 2, Bunga Bakawali, Bunga Lestari, ngau Bunga Cinta. Ya ketulah kesukati dalam paket Aero Dance diatur pagi tadi berengkar pukul 8 di komplek Lombak Ngumain. Dibagi menu betuang sebengkap paket ya kediatur bersrimai ngau Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Kita ngalih ngagai berita kedua, tok berita ya kebekawal ngau pengawak ya kebisik diatur kemarin 26/9/2026 mujur dipjalai ke program kedai kumbai program Gema Kemas gerakan masa masyarakat desa ya sebengkah program yang dipjalai ke opis pemansang mesin mayuah kemas bagi menua Sriaman diatur baru macuan Sungai Rian Jawang Sriaman Lalu bersemai dengan program itu dipjalai ke aktiviti-aktiviti baka senam robek madani lica pihak mega pengawak berkunci ke penerang dari agensi nagang pengawak berpakai kedadah bangsa AADK bagi manusia aman bisa mega demonstration pengawak nyelamat tau kecara napik sebarang penusah nyet diknatai ke APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bagi manusia aman pihak mega bisa diatur pengawak mandang ke penerang pihak mega barang ari upis-upis perintah ya ke bisik sama ngau ngemujur ke program to pihak mega bisik diatur mega pengawak mandang ke barang ari upis-upis ya ke dikumbai pengawak mandang ke barang ari orang-orang dagang ya ke dikuasa upis kemas riaman lalu bisik mega dipejalai ke pengawak peket nyura, peket karaoke, peket gubahan tau ke lagu buah semangka ngau tiket penasib. Program itu ke Marek dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Lalu untuk program yang dipenyalai ke Opis Kemas Sri Aman dengan kerjasama J3K Rumah Cuan Sungai Rian Jawang Sri Aman. Jadi lebih mansut ke penerang dia ku yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi. Jadi ku ya untuk program yang menjadi inisiatif perintah kena ngerembai kaki pemansang penemu komuniti menopsisir kelebih age. Lalu pihak mega kena ngedegap ke ari pengawak ngedegap ke perkara pelajar, pendiau pihak mega rundiang, penau diri serta penglikun genturung pendiau. Lalu yang mega madah pemansang menos Sarawak meruan diteruska, lalu kerjasama semua patut belama ya tegap ke pemujur menua to ke pemansang menua to terus bersemekiah bagenap perkara batikas antarabangsa kelebih age ngambil semua kita kelebih agar Mbak Dudi ngasai ke pengelantang. Jadi belak datang ngulok program untuk kemarin ianya Puan Aslina Samsir pemesai upis pemansang mensia mayuh bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik dikanggap kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari menua Jawang serta batang strap di Sri Aman dito. Jadi berita ke penudi untuk ngelansak sebengkah program yang kedikumai program ngelawa alai ngatur program alai ngatur projek ngagak loji bekal air bersih baru di Engklili. Jadi sudah diatur hari 5 atau tadi 25 hari bulan 9 2026, bertuai ke Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi lebih maksud ke penerang projek tu dipjalai ke nengah perambu besai bekal air bersih serta sistem grid air Sarawak dibenung dipjalai ke digagak berengkah hari 12 hari bulan 5 2025 tu tadi. Lalu pihak mega diadang tembok 11 hari bulan 5 2028. Lalu penembok loji tu ialah oleh yang ada ke bekal air bersih 75 juta liter sehari. Jadi projek tu mega projek tu ialah mega dekat di dekat ngegap ke sistem bekal air bersih dibagi Menua Sri Aman nambah ke bekal loji bekal air bersih bayai Sri Aman dengan buan kapasiti oleh mansut ke 53 juta liter air sehari serta loji-loji miat yang kebukai dibagi Menua Sri Aman itu. Jadi projek itu diatur perintah Menua Sarawak mengenai agih belanja 312.97 juta ringgit ungkup pengelantang rakyat Menua Sarawak. Dipejalai ke Upis Menteri Utility hingga Telecommunication Sarawak hingga Upis Bekal Air Menua Pesisir Jebab Sarawak. Lalu nyempulang penemuan yang berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi mayatok kemari ngabas projek to ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pihak mega sama besi datai ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa ia kemega adun N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh pihak mega adun N33 Angklili yang berhormat Dr. Junika Rayong Anak Ngipa pihak mega adun N28 Lingga yang berhormat Ajah Dayang Norazah binti Awang Sohor, pihak mega sekretari tetap Upis Menteri Utility Anggau Telecommunication Sarawak, Datu Jafri Ilyas, pihak mega Direktur Upis Pengatur Pemansang Ekonomi Sarawak, Datu Insinyur Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan, lalu pihak mega bisik pemesai-pemesai Upis Perintah, engkau bala tuai raban bangsa lebih lagi dibagi manua Sri Aman. Tadinya berita-berita yang kena kongsi ke dulu dalam awak ni Nau Sarawak hari YFM Sri Aman.
1: Okey, okay, sih. Okey, tak apa. Terima kasih ke beritanya. Jadi dia tengok terus guys. Kita di Sibuna.
4: Okey, kami di Sibu kita ada lupa perindang dengan lagu kudati. Pilih kami di Sibu. Jadi kita dekat berperindang dengan lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

0: Oke, ini ada lagu Aria, Mary Camilla, Tujuh Mimpi. Dikenal merindang, walaupun ingat kita bawa nih nyal syawak kita ke Sarito ya hari ya, Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026.
1: Okay. Mana kamu nak tahu ke diri nama kami?
0: Nya saya ke tanya atau konti ke diri nyebut bagaimana? Nya saya ke konti hari satu.
1: Tahu. Neng awak, kami ni ngajo.
0: Okey. Berita keterubah hari Sibu, Sapit Menteri Perambu Ekonomi Datuk Seri Muhammad Saha Abdullah udah ngatur pengawak ngelawak ngagai sekolah serta fasiliti pengerai di Kapit dikena merasa dirimpu guna kebenar ngau pemerat pemansang di kandang benua tu. Jadi nitiah ke Muhammad Saha madah ke program ngelawak tu tadi ngau tuju nemu bagi kaya kebenar tinya di bapalanya yang kaum guna serta penanggul ke di Tapit Institution pelajar ngau pengerai sebenar wagi belanja pemansang di beri. Laban kau yang anggih belanja tadi dalam berjalan ke projek mesti beri pemain maksimum ya ngagai komuniti kandang benua tu. Ya megak madah ke perkara pelajar ngau pengerainya antara perkara ke damping ngau pemerat ya lalu berkaurat ngau UPS Menteri Ekonomi jadi Budget Nasional 2027 lebih kurang udah dituku ke minggu jenela di UPS Menteri Ekonomi dekat bom baru lalu dekat nguji ngatur ngau nitih ke pematut ngagai agih belanja berplasar ke guna di pedak serta timbal dari sekolah ngau fasiliti pengerai lebuh ke ngabas budi yang jaman serta blok kelas sekolah SK Kampung Baru ke seberang tu dipadah jadi sekolah repuak dia kepala pengajar Senia Osman madahka bergunanya tadi bangunan baru sekolah udah tembok digagak lalu dia tu undur 261 ikut nembiak serta 33 ikut pengajar ya lalu 35 ikut nembiak tadi inya 25 ikut nembiak lelaki ngau 10 ikut nembiak indo ke dia di budiang lalu ba SMK Kapit ya tadi udah disempulan Principal Jeff Elias dalam matau pengawak sekedar bangunan ke dalam kategori repuak yang kaum makmal sains blok kelas ngah budi yang bak kandang sekolahnya jadi udahnya dia Muhammad Saha sahar nerus ke pengawak yang lawak ngagai klinik pengerai Kapit ngah hospital Kapit ngah pemisi pemesai perubat serta pengucap pengawak pengerai ke meri penerang bekaul ngau pengurang staf serta kereban ubat jadi yang madah ke kedua-dua upis pengerai ngau upis menteri pengerai derima agih belanja tiba sai dengan bajet nasional tangguna khas di Kapit patut dipansi aku ya berprasal ke perambu timpuh panjang jadi hospital Kapit ngebuan pilihan pemansang lalu ya dekat meresah baru langkar pilihan tu bekaul ngau hospital tu sekali ke ngagak blok baru atau ke hospital baru lalu perambu tu ukas minat ungkup guna pergilak ke guna jemaah hilang jadi muak kelemai dia Muhammad Saha sudah berjadi ke program SDG bersasar 2026 ngau tujuh mutar ke isu serta pemar pemansang tik meruan ke sudah ditemu ya bareng pilih menua dengan intervention tik keman ngau guna di kandang menua tu. Okey, ini tadi berita keterubah lalu berita kita kedua kita ke Bintangor pemerhati hati tentang budaya adat ngau gaya penghidup mayo bengkah komuniti etnik patut diterenak ya baraban yang biar rebah baru dikenal nentu ke pengelantang ngau penyerakup di Sarawak terus ditegap ke jadi ini tiap keterangan dari Kaban Konsen Negeri Sita Meradong yang Dato' Ding Kuang Hing madah ke pengawak mantai ke terus ngagai penghidup komuniti ke berbeda oleh mantuk Raban Nimbiak Merti serta berlati ke penyelai komuniti Bukai yang madah ke penyelai budaya ngau ada tu tadi jadi pesaka tak berguna mati mandang ke identiti Sarawak lalu mesti dijaga serta diturun ke ngagai rebak dudi ia hari jadi program kebakatuk ke yang beri awak ngagai Raban Nimbiak ngau medak ngau mata Derempu gaya penghidup adat ngamai nasal komuniti rumah panjai lalu nengah pada waktu megak koya sidak ke seminar boleh ha penemu baru tak megak belajar pasal pengawal diri sepilih ya. Kerjasama serta berbahasa ke pengandiri berpelasar ke penghidup komuniti jadi jangkau tu dipansut ke lebuah ya ke nguluk projek Heritage Glow Discovering Longhouse Culture ke diatur sidak Junior Chamber International Serikaya pin lama tu tadi jadi ding madah ke rumah panjai tak patut dipedak seminar jadi palan dua dia ajak koya dan sidak tadi nyari reta budaya kegemuan sejarah main asal ngau identiti komuniti di Sarawak jadi berdua harinya ia berarti ke pengawak murid kelala pesaka budaya gagai rebak baru mesti diteruskan dengan program tik ngau pelajar interaction komuniti ngau penelebak keterubah jadi dengan berarti ke budaya orang Bukai dia kita tadi uliah nerenak ke uliah berbahasa nyelih ke salah penemu serta ngerapit ke kawal antara komuniti ading mengabri pesaka terima kasih kepada Jesse Ai Asrikai dengan semua pihak ke udah ngemujuk ke programnya lalu mantai ke pengarap ngambil ke Mayu Hagi inisiatif ke sebakar dekat di penjalan dengan penyata Mayu Hagi Raban ni biar dengan komuniti di menua tu. Okey, kita ya terus nangga berita kebukai ke udah nyadi ngau ke dekat nyadi di Sibu. Jadi kemarin kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 udah diatur pengawak ngelancar ke hari cuci Malaysia. Tau kerikumai program permesehan mega sepeda World World Clean Up Day 2026. Jadi pengawak tu dah diatur bahawa Winning Garden Grand Hyatt di Sibu lalu dah dipejari ke Yang Berhormat Dato' Sri Tiong King Sing banyak Menteri Dagangan Temuai hingga Main Asal Malaysia Kemegak Kaban Kunsi Negeri Sita N52 Dudung. Jadi pengawak tu dah diatur pukul 7 pagi kemarin lalu muak ke 9 pagi hadiah pengawak berjadi ke Sibu E-Sport Championship 2026 maka sudah dipercayai ke Sepengkah Hotel di Sibu itu pukul 9 pagi lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Marhaman Hamzah banyak Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak lalu muak ke Lemai. Sehari kemarin mereka sudah diatur pengawak berjadi ke sambutan pertengahan musim luruh atau ke Mid Autumn Festival atau ke Kuih Bulan mungkin kurang dah. Jadi pengawak itu sudah diatur lemai kemarin lalu sudah dipercayai ke Yang Berhormat Encik Chiang Jin E ini kaban kusen geri Abu Kiat Asia. Jadi kita terus ngap-ngap ke dekatnya ke nyadi Sarito hari Minggu 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi tadi berenggari pukul 9 pagi nyak pengawak ke dikumai kita penangguhan Pesta Kenawit 2026 sudah dipejadi ke Yang Berhormat Dato' Sri Agon Iron Ago Dagang nyak Menteri Perpaduan Negara Kemegak Kaban Parlimen P210 Kenawit lalu pukul 10 pagi mega sudah diatur majlis penangguhan program randau pembangunan sosial RPS bahagian Sibu di Pelilih Meluas Selangau lalu pengawal sudah diatur baru rumah Catherine Anak Sadal Sungai Ngayang Selangau sudah dipercayai ke Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Yang Kaban Kusin Geri N59 Tamin lalu pengawal kepenudih kedekat diatur malam tu di Sibu hanya majlis penangguhan Sibu E-Sport Championship kedekat diatur buat sebuah hotel di Sibu pukul 8 malam lalu pengawal penangguhan tu dekat diatur atau kedekat di menjadi yang berusaha Tuan Supri bin Awang Said yang resident bagi menua Sibu. Okey, yang tadi antara berita kami di Sibu tu sih aku lihat baru genuan.
1: Okay, terima kasih dengan Nana ke beritanya tu kita terus ngakai Nuan Flo di Bin dulu.
2: Okay, terima kasih Isi. Okay, jadi berperinang dulu.
1: Kena ingatkan awak kita aku segi.
2: Bukan nak ingat. Ini banyak kau belayak. Mereka tu jam isi.
3: Kami itu kan.
2: Betul way mat mia. Okay, bangun atas salah makau tu deh. Okay, jadi berperinang dulu. Kita ngau lagu hari Linda, Kau Hati Tua.

0: Iyan terus ke berita kami ya, hari YFM Bintulu bawa ni yo Sarawak kita sarito 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya, berita ke terubah atau peninga berkawa ngau pengawak ya tau ke program ya ke benuang diatur di Bintulu jam kedia tau ianya Sarawak Agrofest 2026 ya. Jadi ya, Sarawak Agrofest tau belabuh diatur kena 25 hari bulan 9 tau tadi nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tok ilak ya, artinya 10 hari program tok ke diatur ya. Jadi ya pala nur ngatur ianya bak padang bilun lama Bintulu tok ke lasar kenyalang Bintulu lalu ke penemu ramah semua madah ke Sarawak Agrofest tok Siti Ari Expo Pertanian Pemaduk Besai di menua kita Sarawak di tok ya. Lalu mayo macam utai kulinarit ati kelebih lagi bak Sarawak Agrofest 2026 tu laban ukai semina mantai tau kemandang ke Asia Pengawak Bertanah Majak tang megak mayu Asia Pengawak Bukai ke uliah di pedak dibeli serta megak uliah kita megak uliah boleh penemu berkawa ngau pengawak bertanam bertupik ya. Lalu mayu macam megak buf ke bisik serta dibagi ngagai kategori bakal bisik laman pertanian pintar agrofresh laman padi laman ternakan laman ikan laman nanas, bisik megak laman komoditi, laman sagu dan nipah, peladang e-shop, Sarawak Kitchen ngau megak agro trade ya. Pian megak kita boleh meda inovasi ngau megak teknologi pengawak bertanam tau ke pertanian ya ke pemaduk baru tau ke disebut terkini ya, ya ke bisik dibantai ngau megak dipandang ke bak dia. Kelimparinya ngagi kita ia ke rinduk makai atau ke rinduk ke pemakai tu bisi Sarawak Agrofest Kitchen dibuka ya. Kelebih lagi berseri main dengan Sarawak Agrofest tu ya. Anang irau ke dirimpu menyekurang, anang irau ke dirimpu awus atau ke lapar laban mayu macam pemakai ke bisik dijual dia ya. Bisik 60 itik palan atau ke booth pemakai dibuka lalu dibagi ngagi pemakai halal ngau megak nak halal ya ke bisik dijual. Jadi ya, Sarawak Agrofest Kitchen untuk peningah ukai seminak palan dur ngigak mayu macam bangsa pemakai tang megak tok Siti Ari platform tau ke pelasar kena ngangkat kaki pengerembai tau ke pemansang orang dagang pemakai yang ambil kesidak yang uli yang laku kaki produk tau ke pemakai asal di menua kita ngagai mensia mayuh ya ke bisik datai kia kayaknya ia keterubah. Lalu berita kedua tau agi megak berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya pengawak bukai ke bisik diatur ya berserimai dengan Sarawak Agrofest tu ianya ia ke diatur tumu pagi tu tadi ya 27 hari bulan 9 udah mujur diatur pelandak ke dikumbai Sarawak Agrofest Fun Run 2026 kelimpar ianya megak kena sarito 27 hari bulan 9 dekat diatur pekit karaoke ya untuk kategori nembia mid lalu pergilah 28 hari bulan 9 2026 dekat diatur konsert pembuka ya atau ke pembukaan Sarawak Agrofest 2026 kayaknya pengawak ya ke bisik diatur pihak megak bak pengawak majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 atau ke pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest tu dekat diatur pergilak megak peninga 28 hari bulan 9 pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu serta di pelabak ke di Guluk Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg nya berkawal dengan pengawak berjadi ke Sarawak Agrofest lalu majlis penangguhan Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur 4 hari bulan 10 tahun 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak padang bilun lama Bintulu ya serta di pelabak ke di Guluk yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum Menteri Industri pemakai komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Kianya berkawa ngau Sarawak Agrofest. Aki mega to ba Sarawak Agrofest bisi mega jualan agro madani bisi mega diatur berlabuh 28 hari bulan 9 to ianya pergila nyentuh 2 hari bulan 10 2026 ya. Okey, terbagi berita Ribin Tolo to mayuh nyebut berkawa ngau Sarawak Agrofest ya, banyak ia ke benung diatur di Bintulu jam ke dia to. Lalu siti lagi berita to isi kedekat dikunci kaku to madah ke penyedar komuniti Kampung Baru ngagai pembersih rampak menua kelebih lagi nagang pengawak berbuai ke uras ba sungai ya, majak ditegap ke dengah pengawak ngawa komuniti ngau cakah lagi kelebih lagi ba pengawak gotong royong ya. Dia kaban kunci negeri tau ke adun cepak yang berhormat Iskandar Turki madah ke ubah ulah komuniti bak perkara pembersih majak diperhati ke laban komuniti tau ke munsia mayuh udah ngayan ke tau ke udah cakah ya kelebih lagi bak pengawak ngintu pembersih rampak menua ya. Jadi ya berjakuk munyinya maya ke nguluk program gotong royong berserimai ngau Hari Cuci Malaysia 2026 rengat bagi menua Bintulu kena hari 6 tu tadi. Okey, isi hanya berita kami hari Bintulu ke ngali hari tu. Okey, boleh baru ngin wan.
1: Okey, terima kasih ya Flo ke berita yang tadi. Jadi dia terus ngagai Nuan B di Miri.
2: Okey, terima kasih isi. Okey, jadi di Miri sebenarnya kita dekat pengusi ke sekarang berita ke Benun Yatur tang kita dekat men yang kedua itik promo tu lagi tang ditangkan ke ngau sitik lagu hari Penny McLean diberi nama Ngumai Diri Kuat.
3: Zone Activity Why Miri.
4: Ngi kak buk, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa buk, sisi ngau pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai ngau hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bar Sarawak Literature Festival 2026.
3: Zone Activity Why Miri.

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik pengarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglama 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 ikut. Nyengkaum longboard, tanaboard ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ada muai peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengerami tu kai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya, kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri.
0: Zondi TVT, Why Miri?
2: Ya, jadi kita baru dah merenansi lagu hari Penny McLean diberi nama Gumai Diri Kuat. Ya, jadi terus mari selamat tengah hari ngagai kita lima sedebuat kelebagi ngagai balap ninga kita. Harap ke kita di benung ninga ke kami di rumah atau ke dinia lendur berjimat lebuah ngerja ke pengawal ya. Okey, jadi tadi kita sudah menang kedua IT promo yang program Sarawak Literature Festival 2006 ke Benuang di Pejalai ke di Miri ngau Regatta Subis ke sama maga Benuang di Pejalai ke di Niah Sarito. Jadi harap ke kita di Miri sama bela. Okey, sebenarnya di Miri di Bintulu atau ke di Bekenu atau ke di nilai nu kita ke Semak ngau Miri ngau Nia sama bela ngenatai ke diri berdua bengkah program ke Benuang di Berjalai ke Sarito laban ngagai kita semua laban dua ti programnya kira ke hari ke penudi jadi bisi awak Sarito tau ke ngelimpang diri neh na lama ngeri awak ke sama bela kita ngericah ke agi program ianya program Sarawak Literature Festival ngau Regatta Subis ke Benuang di Berjalai ke di Nia Sarito tadi. Hanya dia tu dua itik berita ke dekat kongsi kami di Miri tu inya bekal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi geoscience ukai seminat pasal dunia yang megap pasal penghidup kita ya jemaah ilah. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri ianya kena satu ngagai 3 hari bulan 10 ngau tema ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri ianya berkongsi ke penemu pasal geogranologi piamga innovation ngau tenaga jemaah ila. Jadi antara program ke bisik diatur tau ke digagak inya sesi From Ancient Ocean to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006 ti ngering ke Pejalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat di baik Mansir inya di Guania kena 3 hari bulan 10 2006 dekat Mansir kaget pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama di menua Sarawak. Hanya di AUM Geoscience National ke 39 2006 kena 1 ngagi 3 hari bulan 10 di tebing air Pullman Miri diatur nyanya Upis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Jadi program tu dekat ngelaku kagi Innovation Science Bumi untuk penghidup di Merwan agi serta tegap jemaah ilah ya. Jadi tu setiap program ti jarang dekat diatur atau ke menyekurang laban tu bekau ngau geografi. Jadi ngagi kita ti rindu ngagai subjek-subjek geografi atau ke asal membelak ngelatai gini program tu ni. Jadi Siti ke berita tu inya berkaul ngau berita ke inya berita penusah bilun angkabang along lelang tu tadi. Jadi berita tu madah ke pansiap penusah bilun angkabang servis lur tu terbaik tau ke FDS di long lelang ulu baram agi di pejalai ke lalu ke buah penusahnya sampai ditemu. Jadi sapit menteri perengkap pengangkut Malaysia nyanya Dato Asbi Habio Lola amadah ke bagi pansiap penusah berbadi langit BSKU benua dengan mansiap mayuh bukti yang kaum endur bilun labuhnya jadi rekod bilun dengan operation penerang ari kru serta gayari lebuah penusahnya nyadi. Jadi pansiap megat nerima sokong teknikal dari pengeluar bilun dari Jerman ngau pengeluar enjin dari Amerika Syarikat. Jadi BSKU disadang mansut ke report tumu dalam 30 hari dari hari penusahnya di sebenar di bantai ke ngagai keminden. Jadi pansi agi terus ke lalu ke buah penusahnya bedau ditetap ke. Jadi ia masuk ke jakunya lebuh dirandau melia pengudah berjadi pengerami nyuak ke lisin program mantuk lisin riba kelas B2 2006 di long lama baram apin lama ke udah. Hanya dia tu tadi CCTV gig berita ke penudi dekat kongsi kaku di Miri tu inya bekaul ngau program inya program Jom Hebo. Hanya di ngagai kita di Miri jadi nanti kita perhati ke di Sitik Palan terbesar di Bolivan Miri tu inya program Jom Hebo benun di pejalai ke. Jadi hari tu hari ke penudi. Jadi malam tu lagi kita akan merhati ke konsert Jom Hebo. Jadi nanti diperhati ke tu tadi ke bisik dikunci ke sarinya. Inya mayuh kage artis hari Semenanjung ke bisik ngedatai ke diri di program Jom Hebo hari tu ya. Jadi hari ke penudi ngarap ke sama belak ngedatai ke diri berprogram konsert Jom Heboh. Jadi sepeda konsertnya lemai tu lagi kita bisi pekit Ratu Etnik Borneo hanya kena jam 4 lemai tu lagi hanya di bisi bisi 6 mitik finalis dekat berebut ke gelaran Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2026. Jadi hanya 2 itik promo ngau 3 itik berita ke dikunci kami di Miri tu isi nanti semua bisi berita bukai atau ke bisi awal lagi nampung baru berita ke bisi atau ke baru diterima tu lagi ni isi pulai baru dengan dikucing.
3: Okay B, terima kasih ke berita dikunci ke Nuan Mega. Jadi tu terus dengan Nuan di Limbang nah yang datang ke berita kita.
4: Terima kasih sih. Jadi sebenarnya kumai kita tinggal ke berita kita di Limbang. Mak dulu kumai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

Ianya tadi lagu Rory Maxwell, Franklin Saran, Temuai Ari Panggau, kena menang kita yang ungkap ke tengah hari itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita di Kuching Sreman Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Nah tinggal megang kepada peninggal kita, ke bisik tinggal kita, bawa Ninyo Sarawak, bayarnya buat Curung Radio, teka BRTM Klik, teka Berradio gitu nih. Agau teka buat media sosial kita, teka media ramal. Jadi frekuensi 104.9 dekat mic kita 6 station, serta bawa peninggal, ninggal ke kunci berita, serta sekedar aktiviti buat benua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang berita dekat dikunci ke kewenya potential guest di Limbang agak di Pansia. Jadi potensian pengeraja asal gis di Limbang agak di Pansia dikenal nentu ke apa misi buat kandang menua atau sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kena menua Datuk Dr. Brahman Ismail Madah anti pengeraja asal gis nyak disah ke bisik nyak bisik potensial mai pemansang kebesai ngagai ekonomi Limbang serta muka mayu hagi peluang ngagai komoditi menua atau. Jadi kajian teko pansiak ngigak minyak ngogis di Limbang ngelawas benung dipejalai ke Petros lalu dipelabak tembok ujung tahun tu. Jadi buat pemansang ke Bekaul, pemansang infrastruktur bakal Jematan Limbang kedua ngau jalai penyambung Sarawak Sabah atau ke SSLR.

Lewat dekat kunci kakau. NRMF 2027 angkun Malaysia Book of Record. Yang di RTM Limbang merambu reka ngerembai ke pengawak ngatur Northern Region Music Festival atau ke NRMF edition ketujuh bak tahun 2027 engkau target ada ke ngempur ke 1,707 ikut orang bermain muzik dalam pengawak pemerindang penglama 7 jam. Jadi pengawalnya dikharap mulia muka peluang agai NRMF ngulih ke penganggun dari Malaysia Book of Records engau tebing Sungai Limbang di Berambu hanya di Palan Dur ngatur gerempuangnya. Jadi peliannya mega nerima sokong dari Sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti engau pemansang Kanda Menua Sarawak Dato' Brahmat Ismail ati setuju nambah ke agih belanja NRMF ngagai RM300,000 entik dimandi ngau RM150,000 sebenau tu. Ini nitih ko manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Siddiq NRMF ukai semina pengerami muzik aja tang apa lasar dikena nyerakup ke komuniti pupu bangsa dengan mayuh macam muzik seni ngau pesaka asal. Di RTM Limbang mega ngarap ke kawul aktivis seni ketua bangsa ngau gerempuang raban bangsa nyendia ke raban pemuzik ngau penari ngemujur ke NRMF 2027 tu ila. Ini pengawak ngatur pengawak bendandang besar itu dikarap ke uliah ngangkat ke Limbang nyadi siti ari palan ngatur pengawak seni ngau muzik bendandang besar di Sarawak kelimpah hari nyungka ke ekonomi kita di Limbang. Ya, tadi berita kedua nyadi detu kudekap kunci ke berita kita di ketiga di Limbang. Jadi aktiviti dagang temuai nyungka ke ekonomi Limbang. Aktiviti dagang temuai ngau ngatur pengawak terus muka peluang dikena ngulih ke apa natai pemisi ngagai komuniti Limbang kelimpah ari meri spillover ke ekonomi ngagai sektor hospitality pemakai ngau sebis. Jadi Chairman Konsil Pelilih Limbang Sufian Muhammad Dah pemansangnya mega dipedak nengah penambah peminta lisian dagang mengudah pandemik COVID-19. Kelimpah hari bisi ruang dagang bakal tamu hari lima tamu ikan ngau pasar tani. Jadi niti aku ya, Pesta Lima mega ngayan ke potensi pengerami menua tu dalam nyungka ke ekonomi lebuah siku pedagang pemakai diriput ke ulih teulih ke penatai pemisik lebih RM20,000 sehari maya pengeraminya. Jadi kau ya penduduk Limbang ke bespiak ngebrunai terus dalam mega meri pangkak ngagai pejala ekonomi menua tu. Ini berbaik kau ya pemansang infrastruktur bakal tebiang air Limbang sepemanjai 1.8 km di pedak patut mindah setipa ngga penumbuh ekonomi pelilih menua tu. Jadi yang madah munyinya abak malam appreciation Konsil Pelilih Limbang 2026 kemegaknya di pelasar dikena meri puji ngagai pemerik peranak MDL kawan strategik engkau pemain ekonomi menua tu nengah pengawak nyuak kemayuh macam anugerah nengkau anugerah pembayar cukai teladan anugerah pedagang cemerlang anugerah kontraktor terbaik 2026 engkau anugerah ikon restoran engkau Selun Limbang. Jadi berita ke sekali itu tidak ada kunci kaku ianya penemuai ngagai aras matu daro MD Kelawas berkunci ke amal tip pemadu amanah. Jadi penemuai kaban konsil pelilih matu daro ngagai konsil pelilih lawas meri exposure ngagai cara pemadu manah ngatur penguat ngau efektif serta cara inovatif ati ulih diubah dikena ngangkat ke kualiti servis ngagai komuniti. Jadi penolong pemesai pengerai rampak menua konsil pelilih matu daro Aporozi Ezri madah ke lawas DPD berpelasar ke penyemak ke batukuh ngau potensial kedua-dua PBT kelimpah hari pemansang positif ke dicapai MDL. Jadi kuya penemuannya mega merinspiration kelebih lagi buat pemansang kena menua pesisir ngau palan ke bisik potensial buat matu ngau daro. Jadi berbaik kuya pemesai pelilih lawas Aladin Atuk ngarap ke kawul antara kedua-dua pihak uliah diteruskan nengah pengawak berkongsi ke penemu engau nemuai baru jemaah ilak.
Di antara palan ke di Lawak, raban ianya Kampung Punang engau Kampung Lawas, menengau mata dirimpu pemansang engau cara ngatur kanda menua ke di pejalai ke di beluliah menua atau. Jadi ya terus kena berita kita di kunci kaku si ngagai balap ninggal kita engau kita 5 stesen kebukai. Jadi engkau bisa berita

0: Oke, udah tuh lagi kita di Kampung Si Maru. Jadi Play Maru Genuan di Kuching Si.
1: Oke, terima kasih ke berita dari Nuanya Ana. Jadi sebedau mendengar berita kami di Kuching itu dulu merindang abla peninggal ngau Siti lagu ku dah dipilih lagu Ari Aldo segala featuring Marida Jara Keran Kenuan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadut terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi anugerah carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: ACSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 berangkat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, ACSJ. Aram Sampal Datai, ACSJ ke-9 berangkat final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.
3: Ya, masuk datai berbayar, datai meh berbelah mayuh ngagai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkan betul kena 3/10/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bunyi ke didingar kita tadi masuk datai berbayar sama mata ke peket final anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Okey, jadi terus kena datai ke berita hari kami di Kucha itu kalai tu berkawal ke peket main parlimen bol P2 kusur-kusur renggat semifinal sudah tembuk diatur kemari buat stadium mini Semunjan kemari. Peket tu dibagi ngagai dua kategori, ianya senior ngau veteran, buat kategori veteran X-Force ngau Abu FC mujur nyingka ngagai renggat final. Lalu kategori senior pemuda gedung adaka bersatu ngau Zaz FC final diatur hari itu buat stadium mini Semunjan. Lalu champion buat kategori veteran dekat boleh price RM6,000 lumur 2 RM4,000 serta lumur 3 RM2,000. Lalu buat kategori senior champion boleh RM3,000 lumur 2 RM2,000 serta lumur 3 boleh RM1,000. Ya, berita berkawan dengan pekit main parlimen bol P2 kusur-kusur dekat semifinal. Lalu berita ke sekali tu ianya berkawal ngau College POM 6 Kota Semerahan ke benung digagak dia tu dipelabak ke dekat oleh Alai Belajar berengkah buat tahun 2028. Kolejnya digagak dalam tempoh 2 tahun digagak sema SMK Kota Semerahan ngau IPG Abdul Razak Kota Semerahan. Jadi nanti udah tembu elak dia kolejnya dekat Alain Doran Nembiak Ari Sebuyau Asa Jaya ngau Kota Semerahan pu belajar buat Siti Ndur pengawak ti ngelumuk ke Nembiak POM 6 tu dekat ngurang ke sekolah tik lalu mayuh Nembiak di Kota Semerahan. Serta kolej tu dekat BC infrastructure ati dekat ati kena nyedia ke sidak belajar buat palan pelajar tinggi. Jadi berita ti ke peduli tu dikunci bahawa ninjau Sarawak ari Kuching kalai ngenang berkawal ngau regata batang kayan lunduk 2026 udah berengkah diatur ari 5 tu tadi lalu dah dipenyadi kaban Council Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan saritu ari ke peduli regata tu diatur kalai kelimpa hari lumba perahu program bukai kediatur yang kawam pengawak mandang ke barang berjual barang pemakai pengawak pemerindang ngau mayu agi bisi diatur asal itu aritik ke penudi diatur gata batang kayan lundu 2026 yang ujung ke berita di Kuching tu minta anuan nana di Sibu nebah ke kita lagu sebedau kita nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen.
4: Okey, jadi lagu kerepilih hari si bos dek lagu hari Antonio ngetan kemenalan.

0: Ya, Nana. Sige, sengaja tu.
1: Jangan mungkin jangan jengiat, ada tahu.
0: Tungguan jangan jengiat. Kenya.
1: Tahu dulu deh kenya.
0: Palau nak palau. Okay, terima kasih nak ada apa lagu mana ke kita tengah hari tu kena menggal awak kita nyingkang gagai program lagu peminta antara stesen lagi bisik dia non apa.
2: Bisik.
0: Okay. Itu awak kenuan membungkal program kita. Lagu minta okay. Terus station.
2: Oh, terima kasih ya. Sebarang siapa kita kena dari telefonnya. Mana ada lo.
0: Siapa ndak kini? Ni ya. Anak nadai telefon.
3: Sumbuang lah. Benda tempo besar tipu. Lawa lah kita.
4: Nain nunduk kurang lah. Nain tu kan nunduk
3: memang yang terjam. Kau nak kan kurang.
0: Bisi handphone deh nah. Nah.
3: Kami.
0: Oi. Angin nak handphone deh. Nanti orang telepon. Soi kan nombok.
3: Kalau tumpil ke mic kita apa?
0: Au, piok. Kenyak ya.
3: Kega.
2: Kami ada telepon ke di. Ya kada sedia
3: siaman
2: 0833254 36 agi flow lah. Agi nanti mesti orang telefon lebih agi ya ke single lelaki segi dia tu flora.
4: Kau main ni ke jodoh main tu jam.
2: Okay,
4: beramai. Kau main tu gawa, kau main tu gawa.
2: Beramai jam.
3: Bayar nak semak kada flow mah dah berjangkam tu deh.
2: Jual mahal mah. Okay, mana yang bisa telefon?
4: Bukan main apa jua.
2: 0833254 36. Hello Flora, berkongsi ke Serenu Hati dia. Okay. Berarti tu main main tadi minta lagu lah. Minta kawan kita berlagu lah.
0: Benar
4: Flora jawab. Stoker man.
0: Benar Flora jawab dia.
4: Orang dia ni tu?
0: Empat itu, kau aku peninggal kepada luar.
4: Okay.
2: Lipat dengan baju tadi. Wah menal.
4: Ya. Sedia kau mukut ibinnya ngelipat lengan baju.
0: Ada mukut ya, Flo.
2: Sedia punchback yang itu.
0: Oh, elok. Mau berganti nadai yang kita nadai. Orang di indoor nom belayar. Nggak belayar. Kau
4: bukannya pedih yang ngigak ke seri yang mungkin.
2: Okay, teruskan.
4: Okay, teruskan ya. Keterubah tu hari yang kini di ya baru kan nyebutnya tadi. Okay, keterubah tu hari kini di amah hari lambia ko ya. Jadi dia minta lagu Stanley Pua ngerumban umur kaya ditujuh ngagai semua orang kenglala kelebih gig bala pangan bala grup pihak magak Facebook ya serta ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Edward Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebili aku yang Lasa Sebili, Ndok Sudah Sebili di Bintulu. Serta ngagai sidai serumah harap kata perindang bakal kengali hari to. Lalu ngagai kita 6 pintu megak sama berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Lini Lampun, hari ladang BBC Jalan Semarakan, salam saya salam lelengau ke ditujung ngagai apak ngemak ya bak peking tinjar Baramdin, mak ten bak sibu, mak Mak Celah ba SK Nangah Kedup, Mak Tukau ba Sungai Pelan. Selamat belalak ba ujung minggu nuju kita ko ya. Nuju semua orang kang lala lalu ya minta lagu urang utai urang hari ini. Okey, nya Ibin.
3: Lagu urang.
2: Kita lagu urang.
4: Nah, urang mah urang mah yang mumpul lagu kita kena dai. Nang ingat penyali aku.
2: Okey, mula meninggal ke dekat telefon ke Flora 0833254 36 0833254 36. Baik bisa itu Miss Manis hari Bintulu. Kena tanya ke pesan di Facebook dulu. Mas Diana, selamat ngali hari kita 6 pintu. Selamat menjalai ke pengawak Bakonti. Pasang mai peniang seru aja dia. Salam gay kita di Limbang ku ya. Salam dari Limbang moga tu ditujuh ngagai semua yang ngelala nala sebuat mak ngaujang di Sabah din nak tinggal moga Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, Christina Anthony, Juliana sedua itu ba Paris, Elizabeth Chong, Lily ba Pahang, Mariana di Hospital Kedah, Peter de Squaw tuan rumah Kelimen Medan di Apakan, Anti Iba Sibujaya, Harudison, Dimiri, ibu ayah balawas nama berita lalu ngajak ke pesan ngarap kita nyegerai magang ya ke ditujuk pesan harap kemegak terperindang mendiang ke bala DJ merindang kita ya ngalih hari itu salam sayau salam lengau Ari Mas Diana di Limbang. Lalu kedua tu Nur Agat. Selama menjalai ke pengawal ngagai semua kita dia kebisi merindang kami minta main ke lagu Semina Kelolo Ari Erika Joseph. Dikena merindang semua peninggal YFM ya kebisi mendiang ke program tu lagu peminta antara stesen harap ke semua kita terperindang tucum-tucum meh lebih habis flora. Tu pesan dari SK Kelalu Durian Kibak Sibu ku ya. Mestinya mention Raymond Stark. Selama hari Minggu dekat minta lagu Florence High Bujang Apai Orang dikena merindang sudah semenadik semua kabar melayan grup minat ya ke ngelala pihak megak dituju ngagai semua ya ngelala di Facebook ya ke ngelala Serata Sarawak dikena merindang kita minta lagunya tadi ngambil kita lantang kelebih lagi Apai okay. Terima kasih ya. Nya sekedar pesan ke di kunci bisa tutut-tut sedak dia sampai bisa engkau sedak takut ke Miss Flora kini kau nando baru
4: kau main makan orang kau makan asyik
2: 083-325436 083-325436 sampai bisa Flora Nuan ngelatai ke pesan Siti dulu sebedau aku ngelatai ke pesan dulu.
4: Oh, Siti. Nah, wai, kau ngega, ngenyit mat. Tahu. Hari
2: Elise.
4: Okay, hari Elise Spencer tahu ke semua ngali hari serta semua berjalan ke pengawak bangat hujan bak sibu kena dia minta lagu bergedik tang sayau okay dikena yang berenang apa kibin bak IPD Miri isan yang bak sungai besar Lacau entimu min bak nangalup rimbas sidak serumah bak engkerbai paku sepawah serta semua kengelala pesan salam rindu serta salam salam gak sayau nuju kita semua aku ya gitu kasih DJ okay sama-sama udah menyibin
2: okay Siti lagi dari Suryaman Marnik. Pesan selamat hari Minggu untuk ku ya dituju ngegai bala ya bak rumah igang selepin bakung lawin bak miri tu rumah samin ngodum tan di Batu Lima Lamir akik okay, kandau biar megabaki di seluruh sebuti tu rumah jantan sebilia banengah telawes apai bakat di nanga jelak lu bantu harap kegerai belama minta main ke lagu Gilbert Gawang Ayak Bidia akik okay, nyedia ke lagu ya ke sebenarnya bisik peningah Nate Kangau. Halo, selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari.
2: Siapa tu?
5: Kamba.
2: Siapa tadi?
5: Kamba.
2: Kamba. Hari ni Kamba.
5: Minta lagu tu.
2: Lagu nama?
5: Lagu Kena Sawong Kena.
2: Oh, ni bagi.
5: Lagu Kincir Penuh Dua.
2: Kincir Penuh Dua. Oh.
5: Ya,
2: ya. Hari ini itu tarik kembak.
5: Mana?
2: Okay lah. Okay, okay.
5: Bye.
2: Bye, bye. Okay. Walaupun ingat buka itu dekat telefon, harus telefon Sriaman 083-325436 083-325436. Okay, nak dengar wak? Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Harap ke terperindang ya ke bisa minta lagu dari Erika Joseph kedekombai Semina Kelolong.

0: Aquí sí, ya la go de consinga Miss Flora Wenda Guena.
1: Panjai na nama Flora berita.
2: Oh, maya aku tu kan nuka isi ya suaya.
0: Nama pelanian.
1: Anak gue dulu nuka isi maya tu ada Flora.
2: Mak, nari buka, nama maya tu.
1: Hari tu hari Minggu deh.
0: Anak nuka isi ke surat bertau.
1: Surat nama?
0: Sudah bisa.
2: Surat.
0: Surat sudah.
2: Oh, surat sederhana ne.
1: Sederhana. Gak pernah nyambut anak aku ya.
2: Oh, kena nyelamat ke diri orang suwe ke.
0: Brenda, ini Brenda.
2: Tutup ke mikrofon.
0: Oh, bis Brenda.
3: Ui, begin. Dengar aku. Nah, surat-surat ni aku ya. Oh, kau tujuh ke siapa?
1: Ya. Dan nama apa je, Bi?
3: Oh, nama Irau.
1: Benda.
3: Mayu surat kita itu.
1: Okay, apa enggak Flora? Apa nama tadi?
0: Surat ka.
1: Surat ka. Nama-nama Flora tadi, Flora jak kagak tadi.
0: Flora Guena Antartika.
2: Ya, tiba-tiba Antartika.
1: Antartika.
3: Nama-nama artis maybe.
2: Guena tadi kebagi, nyo Antartika. Celak Kongo kian kau.
0: Kau ada diam.
1: Hari ni yang mana dah nama orang. Okay, tu terus kenalan di lima kena.
2: Okay, terus meh.
3: Terima kasih.
1: Terus.
3: Alu bupo bye. Anak gua.
2: Sejam
3: alu
2: bye. Lagi sejam gitu.
3: Ibu jauh meh tu. Tua meh bi.
0: Okay. Anak macam kerikut bi.
3: Nak mecah ke? Nggak, aku mecah ke? Ia jam ke rekodnya.
2: Okay.
3: Tutup sejam itu.
2: Anang baka GB-nya kita sehari itu.
3: Kalau kembali pulai.
2: Daban sarinya ya suh aku. Aku tak ke DJ mana aku yang ngasuh nggak guys station. Tambi ku yang dengar aku sarinya. Sistem tambi.
1: Nama apa nama apa?
2: Nah, nemu
3: nemu kau,
2: mana kau GB ne benar rasu aku pindah ke stesen tambi kau GB.
3: Bukan
2: kau. Okay, Ana. Kira jual telefon dulu ne, na. Okay, jadi ngaji kita ke dekat telefon bau jam minggu tu ngaji kami di miri ne, bakusung 85427053. Okay, sampai bisit tu nah, jadi ku baca di Facebook resmi Miri FM atau ke bisitnya apa kita ianya bisit tu Robert Ganja. Robert yang anjung stiker tu, stiker good kuya dia. Okay, jadi ke Siti tu hari Marnik, Plana hari Pam Villa Miri, ama dah ke pesan
3: juga ati.
2: Oh, dah tadi ne?
3: Dah.
2: Okay, Marnik. Jadi Alex Databina tu bedau ne?
3: Bedau.
2: Bedau. Okay, jadi tu hari rumah Jonas Laja Penti Barung Kelili, ama dah ke selamat anggali hari DJ Benuninga kita sebuat. Di lubang ribut curung radio minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock kena merindang animate di Selulang Betung Bulan Pengrindu di Batunia Ripin Yada ngau Alexis David ngau ke Bukai ke Bisi Dinda itu madah ke ya pen pesan salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia menadi serta salam sejahtera di waktu aku yang memajak batu atau baca aku ujung-ujung pesan tu ne. Ok, jadi ke Siti tu hari banyak meh laman hari tu sebun kini ya saya ku nak okay, kurang cas je terlebih casnya Hana
3: apa.
2: Oh, jadi tu hari pun IPS IP mana ke selamat tengah hari hari selepin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu What Rock Mega Akaban Sampai Mati kena merindang ringa renga sengah Pian Bengak Dennis Lani Chai Linang James Sanyau Jun Guru Besar Daniel Jayan ngau ke Bukai ke Bisik minta itu madah ke Nuju kami serumah Arab ke Terpinang, nuju kita 6 station Arab Terpinang bakal ke tengah hari tu. Okey, alu mpai bisi orang tu tadi Ana jadi kujua baru ngai kita dekat tinggal ke pesan rindu hati Bojo Minggu tu tau terus ngai harus telefon kami di Miri berkusung 85427 kusung 53. Okey, mpai bisi tu Ana. Boleh baru nuan di Limbang ya. Kaki malu ngau tua esar itu bapa aku.
3: Malu, sih. Kita minta kita kita lagi darah sih malu.
2: Iya, amat setuju.
3: Kita ke baji.
2: Kita ke pemandu pentas.
3: Amat, kita ke pentas. Kita ke batas, kita ke bagas, kita ke baji. Eh, empu makan. Oh. Terima kasih Bih. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati ya, walaupun peningkat kita ke pesan ya, ngerintai ke pesan rindu hati sudah ya. Banyaknya ba TikTok 5 FM itu ngomongga ba Facebook kumpul dia ngomongga ke pesan kan juga WhatsApp ngomongga aku itu hanya tu hari
2: lawa hanya ba WhatsApp-nya.
3: Oh, sekedar aja hanya atau banyak atau semua semua dilayan kalau balik dilayan lagi lain cerita ya. Atau hari bulan perindu hari betul ni ya. Selama kali hari DJ Hana nabah lagu Meliga Perindu hari igu enteni lagi kecubah pesan ujung minggu tuju menyadai ya mayang renggan sedas bilia mupu hari ni ya Kelimbang lalu nuju ayak minggu sebilia di Taman Uni Garden Semerhan kapan melayan di Sebangkui Serikai Maniak di Brayang jalani naik jiji di Sibu Jaya Wai Ayutku ini giman apa laja lalu rujuk angka Alexis David Biju apa Dublin Kebajas Temus TV Still Love yang di Jalai Port Kuching Mak P yang di Selula Betuang grup kawan setia Alex Barau di Pentiak Sekerang lalu kepenuh di dituju ngagai ke di saya okay ya Mr DS ya asal jam minggu rindu selalu okay ya hanya aku sini tanya aku jadi tu ber TikTok tu si okay go ikan kalui ikan kalui okay go kalui ya. Hujan mesti aja dia tu buat tukun mandang mabung staf yang ke ya anda lancar ke
1: aneh yang kalau
3: amat lah mai kalau ini mai ya
0: amat
2: tu amat aja
0: balai
3: amat lah betitok tu deh kalau ini mana mai ya ah betitok ni kau ya ke kurang minyak M nya ke batu aja kau ya yang mana gede tapi
2: apa ni
3: kurang minyak M kau ya
2: baru dah bawa aku mensia nemu ngirup air minyak M.
0: Minyak M.
3: Dah lemu meh.
2: Air minyak M ya nemu kecelumnya ni nak.
3: Yang mana ni air kopi.
0: Ya air minyak M tu celum apa?
3: Kopi likan.
2: Nama
0: air tu celum. No new spray tu.
2: Ia kecelum yang pupuknya ibu yang kau hana hendaknya.
3: Ikan bubu-bubu
0: umur.
3: Ikan bubu-bubu umur. Anak gila umur.
0: Habis lah.
3: Anak gila umur. Ya, ya, mai pengerai ke. Mereka pengerai ke.
2: Amat. Laban hari bersempun tu. Ngamai ni.
3: Amat.
2: Ya.
3: Jadi tu. Tu hari Juni. Udah makai DJ ke udah aku nanya terima udah belau petai ku ya gureng campur sadian ikan poso ngabuh dah baik
2: apo
3: nya Johnny lawak kita kami tu udah makai itu minum bekeramek dalam tu jadi tu rijang burung sempidan sebab tengah hari DJ uliah kini mutar ke kami orang belaga lagu Ari Ricky El ku ya nuan solo nuan mehisan ku ya ya jaku dunde ja na dai lagu nya kendar ku ente na DJ lagu tu nuan mukat aku nyala ku ya bisik ke tarik bisik DJ Ari Sibu tarik ke angkai kacau nana gini tarik ku ngasih ya mutar ke lagu biar bertukar surat peranek na dai ku ya aku bisik tarik na
2: oh ne
3: Maya boleh belum siap aku. Oh jadi macam sekedar dulu supaya saya kenanti ada orang tipe gitu abe.
2: Bisik tadi nah jadi tang uji baru ngaji kita ke baru dah nguji telefon kami di Miri berkusung 85427 kusung 53 jadi pada bisik tu ana
3: belum saya lah yeah. Macam dulu gitu deh tu hari Uka Bash ya yeah. Hari Uka Bash selamat ngali hari 6 DJ Hujan kami di Kemunyang ke DJ minta lagu minta tebak lagu nuan taban aku ke bulan ke hari kay Aku mutar ke tu, nama tu me Ari Acana ya. Okey, tu tadi sebut itu Ari Acuan. Kena merindang semua ke mendeng radio ngalih hari tu. Kelebih lagi anak bujangnya Joe Peter Jabun Benuang Ba Negeri Sembilan lalu kami serumah rumah Unja Besh Malangan pesan dari tujuh sarito yu yu ya. Si yu yu belakangnya dari tujuh aku ya hari Minggu punya Tori James Anyau sama tengah Ridi Jess sama jelek pengawak minta tambah ke lagu Christopher sudah serenah Juni Bendah
2: Bedau
3: Bedau dah. Sementara hari DJ sama jalan ke pengawak gaya hari dimiri panas minta DJ mutar ke lagu hari Jospin jalin ambai aku ti dulu kena merindang dari empu ngakaban FB ke mesin di tag yang itu anda tinggal megang gaya apa yang indaya batuai rumah murian bakuang ai jalai lingga nuju kita DJ nampin tuga selamat belalak bojo minggu terima kasih ya, ya. Tori Jessica Itan hello DJ keyword DJ asik ya. Kami selamat tengah hari Minggu hati berberkat tu selamat berjalan ke pengawal ungkup ke sana tu lagi bersebuan gaya hari di bau ke bawa lagu pintaan terus station tu minta tebah ke lagu patah tiang sukuang hari penyanyi Robert Ngalang kena merindang sidak semadai ini biak ya Chan Jimbat sebilik berpahang ini biak Minah Jimbat sebilik di Batu Tiga Kuciang Kak Isas sebilik di Johor admin PWI serta Ali Grup CK, Grup NS, Grup Aram Bepantun lalu kelebih lagi merindang kita DJ kesayangan kami 6 stesen berkunti dia mega serta ia kebukai buat selampur menua terima kasih ya DJ ya. Nama tau gitu ya Sinon Didi selamat tengah hari DJ 6 pintu sama jalan ke pengawal enggak kita semua 6 pintu Tori Ros Diaw sama ngalih hari DJ sama ngerja ke pengawal mana hari dibayar tasi muka minta tebah ke lagu Bujang Setengah Tan hari Veronica Natasha kena merindang anak ucup menantu dimiri Isan dibayar ulu Balamade Sunti Induk Kinowit Mary Ubuan Martin Emilia Mary Richard James Anyang Stemo Stevie Selef ngabala kebukai ngal semua ke ngelala pesan rindu-rindu masa lalu ngakai kita semua terima kasih DJ ngau tu Siti tu Roy Kwang, selamat kali hari DJ serta kita 6 pintu, selamat jalan ke pengawal serta selamat ujung minggu on the way kucing setia mantu DJ terima kasih, anang bayang tipuan te kita ninggal ke kami itu au, kita benar terima tetapi jadi, nadai orang tipuan ni be
2: ya, kan si nai berjalan minyak, Hana, kebagai bakal sari itu, segi mayu program gane, ni kesarok aku sayang enggak, dimiri pembisik program ya,
3: iya lima itu pun baru dah ngau program
2: teman tadi kan,
3: tanya Moon Festival
0: program sayang-sayang
2: iya, membawa sayang-sayang gagai sidak ke
3: sayang,
2: hujan
3: sudah bayar sayang
2: kamu berjalan segi mayu, bunyi sayang bayar
3: oh jadi ngambil kita nak mulai masa kita ya lah mana belum peninggal pernah dapat telefon nanti kita pun tahu tu pergi kucing tak ke gay serban lagi kini gay sibuk kini lagi jadi aku
2: jadi bayar belalai tidak ya Hana
3: awak kesal jadi bayar belalai oh lagu hari Roslin Jati kena ganti lagu Jospin Jalil hanya ambai aku tidur loh.

0: kayaknya tadi lagu urusin jati mai ikuti dulu bisi yeah. Ngelansa takau bisi mansa buat penghidup diri ikut sidaya buat TikTok itu. Terima kasih ya kek mana mak lagu dipasang ke mana mak lagu ditebah ke jadi nyata sih lah baru ngenon sih.
1: Okay, Hana, Habi, terima kasih ya. Mayu, Mama, terima kasih kita deh. Baru. Okay.
0: Terima kasihnya paling pedih di padahnya sih. Paling terima kasih ya. Nya keduanya, ya ke satu minta ampun. Pedih orang kan nyebutnya.
1: Iya, Omat. Ada tengah ampun enggak? Kau lagi out.
0: Ada penyalah.
2: Besar, maaf.
0: Ada penyalah. Ada salah, besar penyalah. Minta ampun mah.
1: Iya, Omat. Kalau kita nak nemu deh nama pengawak nama tu di kejakut tu bisi nak ngasuh hati orang si ban kini.
0: Kau barang menunggu kini sebubu ngapa kurang ke minta ampun mah dulu.
1: Nah. Amat. Amat.
2: Ya kan ngasuh ngaga surat tadi minta ampun mah. Minta ampun.
0: Udah. Saya nyalahnya.
1: Au. Ingat ada apa?
3: Mestilah ya. Ngaga surat ngambil ke official kita.
2: Oh. Minta ampun dia tahu.
3: Sayang kia, sayang kia.
2: Tahu dia tahu minta ampun. Bisa nunggu aku minta ampun dia tahu.
3: Nggak ada kesalahan.
0: Besai kias nanti tulis surat net lo.
3: Ay mesti.
0: Bisa na dendam lo tunggu ibin.
1: Okay, tu awak ke Nana mengingat kabarnya siapa kenggaya berkongsi. Kenapa Nana?
4: Ikam jakunya.
1: Ni aku.
2: Kan? Nanyo diri nan mau ya kan?
4: Sempat sadian.
0: Sempat sadian.
1: Baru aku nengo. Okay, masih pun sadian. Sisim pun sadian.
2: Sisim pun sadian. Masih pun sadian. Empai kali. Kalau banyak masih masin.
0: Masin pun boleh.
4: Aku pun masih
2: yang ngajak. Oh, espanyol.
4: Tapi saya dalamnya masih yang banyak. Oh.
1: Isi. Udah, betul. Hei, Nana.
3: Dah nyantai espanyol.
4: Aku kesalahan.
2: Salah Nana. Oh iya, kenyumbu masih.
1: Okay, tu. Dah, berkijat telefon. Bangun TYM di kucing di tu. Nah, kucing nyawet kangalok. Hello. Hello. Hello, siapa tu? Ni orang kau kau pejabat. Kenal.
5: Kenanya.
1: Siapa tu?
5: Ada sampo berungan.
1: Ada sampo berungan.
5: Au.
1: Siapa tu deh?
5: Sunti tu.
1: Sunti.
5: Au.
1: Au, nama pegawai Sunti.
5: Ah, dah ada sepala tu duduk tu.
1: Duduk. Au.
5: Okey. Ni jam.
1: Apa, sini kau radio ni?
5: Bisa
1: ninga belama. Ninga belama. Suah, bisa ninga Flora nganu lah dan tadi.
5: Ada.
2: Aku sih kena ada nganu lah.
5: Ada aku ninga nganu
2: lah. Kan? Minta ampun
5: sih.
1: Tahu. Tahu. Sunti. Ah, nama?
5: Okay, santu. Dia baca lindu api. Agak balas menyadik tu. Kalau kaban gayam terusik ninga di sengujan, bedin, sungai bulu, serangan, tuyul sungai. Di tam di kapung tungkar daya dia. Kalau semua malah menyadik ko, terusik ninga menyadik, kau dimu nyama kita. Pesan ko ngagai terus liau tadi, kita kasih wai. Ngirum lah pantun lagu ngagai aku. Ngagai kita enam memang.
1: Oh.
5: Lagi kita nam pintu dia. Pintu ni ngah kita ni ketawa dia ketawa ke dihi aku tu.
0: Ya. Nah, nuan ketawa kita tengok kami nuan ketawa. Tapi kita rek kami nak dengar kami baru lain bunyi.
1: Anak nyok ke mai orang ketawa.
5: Ya.
0: Mana ya?
5: Ya jamang.
1: Oh, okay. Sinti sahaja hujung minggu.
5: Okay, sama-sama.
1: Okay, hanya kangau ke Sinti tu gina. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Hello, si.
1: Oh, hai, siapa tu?
6: Iban tu si, Rintulu.
1: Iban dari Bintulu? Iban.
6: Iban dari Bebuling.
1: Hari Bebuling ke jawab nanya buat Bintulu. Hati ya. Oh, nama berita.
6: Mana?
1: Nya Flora.
6: Mana?
1: Ya Flora nya kan tanya nganu ko nomor dari batna.
2: Lalu ngripun tampun baru ngripun kan lu aku mah peduli
6: yo. Tampun ya, sama tampun ya mah nganu.
1: Minta sangkuang urang. Au, tamu pegawai ban.
6: Eh, kau pesan.
1: Au, terus ke pesan. Terus ke masa ya.
0: Urang ke pesan.
2: Mana sih itu?
6: Pesan baru hari itu tujuh kong guys sudah Giri, Anita Nawai, Nagai Jessica Itan, Nagai Mio, Nagai Makfing, Nagai Indai Dirlo, Nagai Indai Mau, Nagai Indai Jambul. Kau pesan harap tidak ya gerai selalu. Tidak sih.
1: Okay. Oh, jumpa minggu.
3: Oi, Ban.
6: Oi.
3: Nak kebetulan lah.
6: Oh, Ben.
3: Hah? Nak kebetulan.
6: Oh, malam, malam.
3: Malam? Oh.
6: Malam, bisa.
3: Anang, lagi orang muka nomor satu lagi ya.
6: Oh, iyalah. Mari, bisa.
3: Ini mau.
6: Malam kebetulan, bisa.
1: Ya.
3: Mari. Saya boleh ya? Saya boleh ya?
6: Ngadai.
3: Ngadai?
6: Ngadai boleh ya.
3: Apil baru. Belak
6: kebetulan. Oh, iyalah.
3: Oke, okay, terima kasih ya. Aku nada ya kuah semanggang. Kita ketemu semanggang.
6: Oke.
3: Terima kasih harap boleh yang
6: sama.
1: Ya, ya Ivan, kapan mana tapa?
3: Kapan?
1: Kapan?
3: Dio, kapan? Kapan kita?
1: Kapan nih?
2: Kapan seruai meh?
1: Udahnya flo, nu itu tak. Okay, gue ngegay Facebook YFM tu. Nah, macam tiga itik meh. Pesan peringat tu dulu. Galau kaku lagi. Eh. Tok Arin Nur Alicia Aida, selamat ngali hari ke hari miri tu. Gairi di di miri muari mambam. Harap ke nda hujan meh ke amat nyak bi. Nda hujan de tu.
0: Ya, benung hujan.
1: Benung hujan.
0: Boleh dengar bunyi untuk baru-baru tu tadi.
1: Pihak 25 minit udah arah ya, gel hujan.
0: Ngeniat.
1: Lalu yang minta lagu hari Sila Francis, ko ya, Asak Ketegal Janji. Kena

0: Catherine Robin Bedau. Bye.
1: Bedau. Okay. Ini Catherine Robin. Selamat menjalankan pengawalan kita. Minta tebahkan lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Dituju Gaga Indah Giri Dimiri Indah Tony di Seratu serta Kaban Facebook ke Ngelala Kara ke semua gerai serta selamat ujung minggu semua. Siti tu lagi Nana tadi udah pada orang dah baca hari Dennis Jiram di Alutong Miri anong guai kau mada tolong selamat ngalih hari bertanya translate nya
2: utai nama
1: utai tu mai
3: kata-kata nama jangan ana menekan-nekan
1: sih translate kiri munyo gua tapa deh selamat ngalih hari
4: serang sudah tiga.
1: Nya mai sudah tiga tu pamo na tutup ku mikrofon tadi.
2: Ana salah guna kuasa.
3: Ma, ana salah guna kuasa ni tau.
1: Dah nak kacau lagi nana sempat macam pesan lagi. Aku macam si tu.
3: Nak makan dia gebi, pe ke tutup itu pe. Lagi tumbuh tu.
1: Ana guna. Selamat kali hari, selamat hujung minggu. Kami dah pintu, kami madah diri di ni tu, di Miri petang muari koyo minta tebahkan lagu Ari Veronica Natasha simpan tak bertampung kena berindang semua DJ koyo serta kaban ke Ngelala. Salam rindu, salam hujung minggu menuju semua. Okey, okay, nah. Eh, Nana.
3: Orangnya nya.
1: Ni Nana.
2: Sampai, sudah sangat.
3: Minta ampun dulu.
1: Minta ampun.
3: Minta ampun dulu.
1: Lagi apa? Aku minta ampun.
3: Lagi Nana. No,
1: minta ampun nah.
2: Aku ke Tuhan. Oh, sentap aku ni ngai.
4: Jadi pengetua.
2: Okey, terus sangat sibuk. Gaya kami di sibuk 0843532244 harus telefon dulu kita natai ke pesan hujung minggu. Tang sebenarnya kita yang ujung natai ke pesan dengan Facebook Ariwati T. Kenny. Selamat lemah DJ, kami tak putar ke lagu Ari Edmund Edward Nuan BC Menalan. Lagu tu dia tujuh kagak semua akan lala menuju Nuan Megak. Selamat berjalan ke pengawak. Okey, terima kasih Wati. Rije, selamat tengah hari Rije dan Nasa Mulu. Hujung minggu menuju semua Ramu Jalam sama pengawak Saritu menuju Nuan serta semua DJ ko ya. Okey, terima kasih Jerry. Lalu saya mas TV Still Love udah tu tarik bedau.
3: Bedau.
2: Okey, halo DJ Nana, selamat ngalih hari, selamat berkat hari minggu koy amin. Mambam serta beribut hari kami ditau kami bertanya ke tau udah ada buah kini anan telua dia. Siap dengan ngancau ke batu ancau. Okey, minta tambah ke lagu Kuman Sandari hari Musangking kau ke kayak Derian ya nama Musangking. Saya penyanyi nama Musangking. Dikenal Renang semua bala kawan ke ngawal selamat berkat hari minggu ke terima kasih di jenon aku insaf mat ku macam
0: halo tobat nih nah
2: saya tobat
3: tampun nah
0: halo dulu gereja nah halo gitu.
2: Oke Richa uno udah tuh tadi
1: Bedau.
2: Sama ngalih hari ini Janana sahabat jalan Pak Genuan ke mama mereka medito bacalah simpan semunjan bas barang lagu dikena merina kaman FB ngau semua peningau ke harap kata perina menuju kita di jenam pintu ko ya. Okey, ke penduduk hari Frederick Ryan IDJ ko ya. Selamat hari minggu sama berjalan ke pengagak kita 6 session dia minta nuan nebah ke lagu hari Florence Hai bujang pauran dikena merindang semua ke ngelala meh bala kaman FB ngagak nuan muka DJ ke pesan happy happy selalu thank you DJ. Okey, ngonya kita merindang semua ngau lagu hari sepak minta dari hari Moon Sang King, Kumang Sanawari.

0: Oke, hanya lagi pada lagu tua sih aku memang sandawari ku ya.
1: Maka tua tu main eh. Ngenana muji diri nah.
2: Ampung suai meh.
1: Bumbung. Bumbung kami dua.
2: Bumbung suai. No, ngelak sandawai.
1: Oh, kami dua rindang meh.
2: Rindang suai.
0: Nak kami dua rindang mama yang air hari celap tu.
1: Ayah, kucing itu. Maka ke hujan me. Kadang nak hujan.
2: Bantuan satu. Kami nanya. Nana celap. Kami nanya.
1: Aku kau mana?
2: Kita ngan apa? Kami kita bisa puak kita empu.
0: Oh, bebungkul kau itu.
1: Kepok yang kau puak ngan mana nah?
2: Okey, nyaw makan kau sedoi bisa puak sedoi empu.
1: Nyaw bagi kau puak dari empu.
0: Mesti berpitik kami dia.
2: Ajak dia. Puat sabat. Ajak.
1: Puat apa tambah? Puat sabat.
0: Oh.
2: Asal apa puat?
0: Tilam bisa bantau bisa ketik ngancau.
2: Aku tu saya tekan tenana bisa main bantau main tilam main pangang dia. Apa bagau benung ke gariang yang megai mikrofon.
1: Kalau balai imaginasi itu.
0: Ini adalah suai dulu. Ini adalah suai dulu. Ambo bisa petais itu ni.
1: Nemu apa tu nak? Mayuh mata simpan dua dalam petaisnya.
3: Ya. Okay, ya, maka udah hantu gam ada.
2: Nah. Nasi. Nah, duli lah. Kita ulang ambil.
1: Nabi, Nabi.
2: Special, nama si.
1: Tuan.
0: Mai. Anak kamu.
2: Anak-anaknya kamu makun sari itu flow.
0: Nai.
2: Okay.
0: Sama nak kapan? Tu moment. Kapan ya kapan tu?
3: Guys, cepat enak.
0: Tahu, tahu. Buka kapan sampai mati itu. Tunggu kelar ini. Kabar okay. Dua setengahnya.
1: Kabar pun ini.
2: Kenapa deh sih?
1: Aku. Siapa gunawan?
2: Aku nengok aku. Baik aku. Vlog ni tu lah vlog. Nak buat lagi aku.
1: Lembau.
2: Aku lembau. Dia lembau vlog tau. Kamu perasa air lembahan. Temu lembahan ni tau.
0: Iga ni tau betul dek kita tu. Hari minggu seri tau.
2: Anak kenyap vlog. Nak jauh tu lah tau.
0: Uji tunuk.
2: Masuk ni kebelangkam. Okey, aw ne, tua berkah ne flo. Okey, jadi kira ngagai balik ingat dekat anguji ngena arus telefon kami di Miri. Ni majak batu waktu flo.
3: Aduh nyawa
2: kawan. Nah, udah putul lagi. Pulai ngiro ai kicap. Lain ai kicap asin.
0: Nak hidup tahan.
2: Okey, kicap poponya iro. Tapi inti celap gitu. Ni bu hanya aneh. Okey. Jadi di Miri 085-427-053. Bisik tu flo. Jadi kira baca sekadar pesan di Facebook MNFM. Atau hari Jonathan Rayang. Mada keselamat tengah hari. Selamat berjalan ke kan nyebut pengawak itu tapi salah tulis pembawa ngagai kita nak pintu ko ya. Hujan menua kami di pakan itu menua ngarehat tu di langkau kebun ninga ke radio amita nebah ke lagu joget ngelaban hujan jadi hari ni yang Michael Jumat ko ya
3: sampai ngelinci
2: ya sampai ne sampai ko aku. Okey pulo tua nguji nyawat kangau ke coba tu halo selamat tengah hari. Halo.
4: Tengah hari.
2: Karena ngau flora ne. Au.
0: Nah iya kenyambut aku keserah. Maka aku nekan ke telefon.
2: Karena ngau flora. Okey siapa baru telefon?
4: Oi, flora.
2: Oi. Au sempat tu.
0: Au.
2: Nggak kok ya. Kenik ah?
4: Aki jambu.
2: Akik jabut.
0: Akik jabut.
2: Hari ni akik jabut.
3: Akik jabut. Rejak orang.
4: Hari ni apa hari ni?
0: Hari ni tu.
2: Hari ni orang akik jabut.
4: Hari kita semua hari.
2: Oh, bisi hujan kita dia kini.
4: Oh, nak mau hujan kata. Hujan pun. So, dia matang tu, dia meleha. Hujan hari dia meleha sedikit.
2: Terus ke pesan Wan?
4: Pesan om dia. Pesan nyagai bala nak di Bintulu, dia sama ngok sila di Giplora, dia nak di Bintulu.
2: Ya.
4: Kaban
2: DJ Flora ne.
4: Kaban yang kaban kita ya.
2: Ada
4: bawa di kaban magang mana? Tengah kaban ni orang nyawat kita tadi.
2: Betul.
4: Minta ampun
2: ya.
4: Minta ampun ya. Okay, ngaji sudah jilong sebanyak pas Sungai Selan nama berita madi. Arab Pegerai, Hotel Gajunika Lagung, Oke sudah Juna di Kampung Mugas Mulyan, lagi ngagai tuan rumah kami Raymond Los, Arab Temujur, dalam semua pelawa hujan ngagai bala anak bebas buran, sudah ya. Tadi itu hujan tu itu. Jadi ngagai grup. Saga ni grup pekilau ingat dan madam dia kalau pesan saya dengan grup JKK Mat Leha Pak Mujos dalam tanda semua semua lagi ngaji pengurus satyang sorry lah pun saya udah nggak sedia tadi pengurus satyang ya ngaji ucuk punya buat ya lama mana dengar ya ini dia ucuk
3: Trini yang
2: berjalan ya.
5: Ya, Trini yang kak ngambil tahun 2 ya.
4: Saya lah. Okey. Kita 6 pintu. Okey. Kaban ku iben. Ana lah dan laban sudah ya dan.
5: Alah ya, ana ulih ya.
2: Lama
5: ya laban ya. Penting ya main laban.
2: Dulu iben alah tadi.
4: Ya kan.
5: Serinder ya.
4: Ampun dan.
3: Ngai.
5: Nah, orang minta ampun, minta ampunnya pian mesti sambut ampun orang.
3: Ngai tak payah.
2: Au,
0: bakau rindau udah keringan.
5: Ba, ya, lebih rindau. Weh, renar.
3: Baik.
2: Oke, au terima kasih
3: ya. Mancau ucuk dan nyakit.
2: Okey, pesan dari Akik Jabut. Nyak ya, udah bagi ingat ke Jabut jam dia tu ni. Okey, hau. Jadi Siti gitu pesan Flora tu hari lanjat Nick Agang madah ke minta mutar ke lagu hari Rickin Rusen nama tu. Dia nyak buah Pinang. Oh, bungai Pinang. Oh, ditucu ya guys. Kami seru.
5: Gagak baru ya, Bi. Gagak baru bola keunya.
2: Amat, laban yang pu kan boleh buah Pinang. Oke. Okay. Bungai Pinang tau ke buah Pinang.
3: Menah mainnya.
2: Oke, okay, oh.
3: Sudah laban tau. Ih.
2: Ih.
5: Pantun satu itu, Bi. Pantun satu itu, Bi.
2: Oh, kira kenyak meh pantun satu.
5: Oke, okay, ga. Ini benar.
3: Namanya Ibu Jawa. Tania, Tania.
2: Oh, nang gue Tania Ibin. Awak ke Flora dulu. Baru kami Rehana, nitih ya ne.
0: Kini kenyuek kurang kena ada kait tu.
2: Benar Ibin yang masuk kita tiga ni ke nganjur surat mesti nak tu. Aduh.
0: Oh.
2: Mirau mati Ibin.
0: Yang panjang ke surat saman.
2: Irau mai bien ne flo. Okey, untuk tadi hari lanjat tu tadi madah ke hari tuai rumah Sandum Sungai Burik Bakung Baram madah ke salam lelengau ko ya jadi minta putar ke lagu tadi buah pinang ko ya tadi out jadi nya Siti pesan ke penudi hari lanjat Nick Agang. So, okey Flora. Mulai barunya okay, Duan.
0: Okey, kau gato.
2: Iya.
0: Oh, okey. Tok hari
2: Junior
0: sama
6: Ampai bisik kangau engko sing ada kangau ni to. Okey. Kami sing nak tanya ni telefon
2: nak kangau lah, kira ke jual mahal sari to ni pulo laban ibin tu semua gara ibin tu.
6: Ya. Okey.
2: Semua salah ibin.
6: Hashtag semua salah ibin.
3: Hashtag nak tahu.
6: Nak dai. Isi nutup mikrofon ke bijak kau ke toh? Isi nak membunyi.
5: Benda makan kejari dia kenekan tu Fida.
6: Menangkan kenekan ini ya, okey.
2: Ketutup dalam
6: mata warna. Ana nyanyi buku tohari, tohari, tohari.
1: Kalau dah berjaku, lo 15 minit lalu closing lagi.
6: Tu amat tu, tohari Junia 92 yang minta lagu pengerindu, pengerindu udah berserangan, kau ya. Catherine 89, kau ya minta lagu Gwen, kau di tujuh ngagai abak ngomak ya. Adanya Eric semanggali hari, kau minta lagu Berai Ngante ko ya, Ari Anderson ngalai. Lalu si tek lagi tu Misha, jadi yang minta lagu Angin Selatan Ari Yasima antik bisik DJ ko ya. Okey. Siapa masalah lagu tu? Bia kan?
2: Nuan tahu, aku tahu. Mana-mana?
6: Mana?
2: Miri tahu me. Buah pinang.
6: Pasang buah pinang kita ni.
5: Pasang buah pinang kita. Tukup mana ke buah pinang?
2: Iya, buah pinang.
5: Buah pinang tukup ke mana?
2: Cinta Ari siapa tu tadi? Ari Lanjat Nik Agang tu. Ari
5: sebut betul-betul.
2: Iya, Ari tuai rumah Sandum Sungai Buri Bakun. Okey, jadi kita minasi lagu Ari Rikin Rusan Bungai Pinang.

0: Riri Kenderson Bungai Pinang. Nak sabar dengan po Flora ko ya dia.
1: Nadai munyinya ada kemainan inga ko lirik lagu.
0: Nadai tu ne.
1: Nadai.
2: Ni ku seluruh dia masa pengumpu sapa.
0: Iya. Kadang-kadang Nick tadi deh kemesan lagunya ne. Okay, isi. Dari kami doi Flora.
2: Okay, jam kita 9 minit lagi. Jadi waktu Flora meh. Nemunan. Awak kenal sama Flora. Nutup awak kita ke sekali tu berkenai ke kami tu macam pesan dulu sekali ke kenai.
1: Pulai macam ni ya,
2: apa meh? Anak pulai, dah
0: lah. Buru terus.
2: Nono nampak lagu ke penodi meh, Flora?
1: Okay.
2: Jadi Noan meh, siapa baik nan? Baik semua sekali ke kata?
1: Baik semua sekali meh, ngai ke tanya geringat kena ada baik.
2: Ya, amat.
3: Betul. Lebih tu pun ringat, lebih. Lebih rindu, mau ringat.
4: Nah,
3: ringat.
4: Nah,
3: sorry ngan ibian.
1: Lagi ni aku ibian terus ke.
4: Lagi. Tapi ya.
1: Okay. Terus ke ibian.
3: Nuan membian.
1: Siti pesan ya.
2: Siti pesan dan yang pesan.
1: Alu tutup.
2: Alu tutup. Alu pun lagi.
4: Pesan tu saya dari Dayang Jaga. Empai tu.
3: Apa?
4: Dayang juga selamat ngalih hari kakak kita enam, selamat berjalan pengawak, selamat ujung minggu, terima kasih nyajak ku ya. Pesan ke penduduk itu, selamat ujung minggu semua kakak kita ya kebisi lapang pengawak, lepas pengawak di perangsang sama sampal datang kakak. Sarawak ku sayang dibagi manua betuang kakak mengkang di perjalanan untuk kelemah itu lagi. Temu baru bawa ke bukai, nyap lorang so kami nutup pintu. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Tutup ni apa? Baru berjaya. Kau ni Bian? Okay. Lagi sibu. Okay, sibu. Tu kata takut nak ketua berani nak.
3: Nah, dia pula aku sikit kali nak lah ya tadi.
5: Okay, pesan penuh dari sibu ni hari Clara Ross sudah tu tadi bedau.
2: Bedau.
3: Sampai.
5: Selamat hari Minggu DJ, selamat hari Johor. Kau minta putar ke lagu Florence High. Bujang peuran kena merenang semua orang ke ngelala aku ya. Dan tinggal bagai agak bala menyadi ya, bala petunggal ya, serta bala kawan yang bagai ke bala kawan FB ngawase TikTok serta ngagai nama kak DJ sama pecalai ke pengawal. Oke, nyatanya hari Clara Ross. Kau ngonyam beri sama Jom Minggu guys, semua harap kata perindah mengawal lagu-lagu kudah di ya. Pas yang kami kena merenang kita bakal ke tengah hari itu. Betul baru kita bawa ke bukai. Mupuk akan beri sibu. Bye-bye.
2: Bye-bye na.
1: Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: Oh, okay. Ini ngak baik pangga tadi ne.
5: Puak
1: tadi.
5: Berangkut baru.
1: Berangkut baru. Okay. Boga. Okay. B.
3: Apa? Oh, lahirnya nyok nama ya tarik papa ke bo. Par nama kita nama par bo.
1: Bukan par bo. Sama B punya
0: tiga agak prihatin aku flo. Jadi bo nama aku.
3: Kayaknya B abang ipar tua B.
0: Iya, papa ku bo.
3: Abang ipar ditanya.
0: Asaiku namanya Broda papa ku.
1: Nah, dah nak kan nama.
0: Okey. Okey. Okay,
3: B. Bukan rainbow namanya.
1: Bro.
4: Okay, B.
0: Okay, jadi tu Siti pesan hari Jimmy Ringkai. Selamat tengah hari ngagai kita DJ minta tebang lagu hari Alex Wan Bidang Belalai. Nuju yang ngagai Senabung Petrus di Julau Pakandin Benung Ngembuah Ladang. Ngarap kesetuai gerai selalu nyajak hari aku DJ. Okay, ngau pesan ke penuh hari aku. Terima kasih ngagai kita sebuah lapan sama belang mujur ke program kita serituk Ninja Sarawak ngau lagu permintaan translation ngau awak tu mari selamat hari Minggu. Ngai kita di miri anak-anak datang ngai program Sarawak Literature Festival ngau regata Subis ngau Jom Heboh lapan serito hari ke penudi. Okey Flora, hari anyak kami di miri.
1: Terima kasih B ngagainya. Bibo. Okey. Ngagain Wan tu.
3: Okey. Terima
1: kasih. Aku dah
0: Babo. Kita itu penghujung.
1: Sebenarnya Wan Babo terus ke dia.
4: Nah, bagi tak.
1: Dia nak biar kau ibian dah tutup dia tadi.
3: Oh, jadi cuma auto ri dom TikTok itu hello DJ lawan ku sarito ayan ke berdua sama pejalai ke pengawal DJ selamat ujung minggu kopi yang pegang maksu ini ku maksu ngau mega akik keloi tetare kasih Allah sida sesuai sida baru buklalang aku baru ngalah aku rito au jadi terima kasih ke kita semua menyiko menyiko bitare pesan ke prodi ungkup minggu tu au ngarap ke kita lebih akik kita dilimbang teke di mendamit dia sama belatai leban dari 3000 bulan tu Rinam tu bisi agro tamu menamit Alimbang. Pihak megap bisi kejalanan main street soccer untuk perindu 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026. Kena bawa dekat berkah jam 7 pagi buat gelanggang futsal pekan menamit dia. Jadi menyegi kaku bersama terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke diri pun pihak megap terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengawak ngau pengelurus hati. Jadi ngajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah bajia imulikun tucum pendiau nyingkum sampai tiga lau nya di ketenggau malam terang jaya aku mengasuh semua kita merampal lalu. Terima kasih ya.
1: Selesai.
4: Tadi ngono aku.
3: Dai ku ngono. Sik ngono, dai ku ngono di ben. Minta ampun ben.
0: Oke. Isi
3: Kak babon dah isi tu ni. Tak ada buat isi.
1: Tak ada juga. Macam kena hidung isi bejako.
2: Benar hidung gua tu.
3: Ini benar bunyi.
2: Oke, selamat selamat.
0: Bukannya main eh si. Benar bukannya akai.
1: Ya, baik selamat.
2: Selamat. Selamat pengadam. Oh.
4: Itu lindu itu.
2: Mak aku ke bejako tu dah.
1: Emas ni bien emas.
2: Oke, terima kasih ke kita semua dah mujur ngemujur ke program kita ya Abang Ella tengah hari tu. Jadi selamat hujung minggu, selamat Belala. Terima kasih ya Habib, Bo, Flo, Nana,
0: Tapa. Angkat namanya lagi.
3: Itu lah yang
4: Flo, Po.
2: Okay, nyajak.
1: Terima kasih bangga semua noka ambis dah jam tu ne. Tau melagu penudi kita. Nama tu biar mati di tangan Sulu. Okay,
3: bye bye. Stay the flow. Bye.

Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, boleh kita kaget dengar kami. Tentunya di YFM. Terima kasih untuk biar jam ke terubah kita. Okey, rentang ngali hari. Tentunya apabila ngau kami 34 serah nyawa nemban badan. Sehari tu nak ke diri aku ngau kaban aku tu melati badi di konti kita. Dah live mengat di FB kita ni.
2: Ya, mulai ngau Miki Labung. Aku jemput tambah dia jemput nama aku ni.
1: Ya, MA ngau MB ni.
2: Ya, MA ngau MB lemai tu. Jalan selamat ngali hari ngagai semua berapa ningga kita. Lebih lagi ngagai sidak kena rindu mendiang ke program 34 serah nyawa. Jadi lemai tu nak ke diri tiu ni.
1: Ya.
2: Siapa temuai tu ni?
1: Temui ke di Kangau lepas kita tanya majak semak ngagai pentas final ACSJ ke-9. Temui ke di Kangau tahu daripada kita live dia temukan di FB kami. Ika Saiful Ngau Jesli Jabu Nyaya. Untuk biar hujung minggu kita enang yang beri peluang ngagai bala-bala kita ke bisi kawal ngau industri kreatif ni.
2: Ya,
1: ngau sidak ke bisi ngau anugerah carta siapa juara.
2: Ya, laban bak minggu tik keempat suahagi kita hanya tadi nama tu tadi tiu ngau ke bala artis-artis ke udah kalak ngau kita bak panggau ACSJ. Jadi ya toknya kita juga semak ngau final ACSJ ke-9 nyalai bala finalis ya. Jadi kangau ke kita datai. Jadi temuai kita ke Sarito. Nama berita sudah ada deh.
3: Mana?
2: Mana? Aw, siko tadi tak kencing kau web pada aku. Bisa mu tak datanya neh.
1: Okay, Jesli Jabu engkau Ika engkau bisik peringat kita. Okay, engkanya berdauntung lala hari ini penatai. Okay, Ika hari ini Jesli Jabu hari ini nada gak salah kita berkelala dulu. Engkau bala peringat kita. Ika dulu deh.
3: Ya, aku Ika Saiful, aku berasal dari Kuching.
4: Okey, aku Jesse Lebu. Aku nak tanya salku dari Zawang Lubak Antau. Tak ada, mbak sekarang skin. Jadi itu dia obat Kuching.
2: Aku segi ngentap obat Kuching di tahun ni. Aku, nanti setuai di namanya tadi, tak kat nerang ke silik lagi, berkawang ke direk duai dempu. Nanti ke ngawak ni tiu, engkau nak seminak lalau tu Ika, main lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak. Oh, tu Jesse Jabu. Nang kebang lagu tu. Engkau nyabu kenyak ajak di kelalau rade. Tahu ke seduai nya nerang ke, penerang ke silik lagi, berkawang ke seduai dempu. Sampakan dulu.
4: Kalau dulu.
1: Anak murid dulu lah.
4: Soalan?
2: Soalan, ya ke silik agak berkawan dengan Dompu.
3: Sebenarnya aku tak segi dalam pengawak belagu aja. Jadi Mr. Jesse Jabu tu ngau menyadik ya Mr. Matthew Swambang yang selalu nyagak lagu ke aku. Jadi dah berapa tahun aku dalam industri, dah 9 tahun aku dalam industri tu. Jadi memang dari pun aku tamak dalam industri Iban tu memang belagu lagu ketiga gak dua yang menjadi adalah.
1: Lagi baru perabung akan dambai neh.
3: Ya.
1: Tu nyungguan ngagai nuan tu Jesli Jabu neh. Kira ke tahun keterubah nampak ke diri dalam dunia pemerintah gak kemayan nuan tu bengkah. Jadi penengkebang lagu lalu diberi ngagai bala penyanyi-penyanyi kita bak Sarawak di tu lah.
4: Nanti ni tiak ki ya. Nanti keterubah ya kan nengkebang lagu. Nang segi lagi sekolah subang. Hari tahun 1992 kami aku pergi sekolah sama Datuk Tinggi Kedek Betuang semua. Dia pun aku mula dia keterubah aku agak lagu. Dia tang aku itiah memat ngagak lagu reti ya nya bisi orang menerima lagu. Inya tahun 2000. Tahun 2001 sebab mainnya saya ku aku mere lagu ngagai kami dua cikgu lah abang ku kami dua ngemire lagu ngagai ni yang ke manang ayah kemai aku ba dunia pemerintah ke Kuching kita deh udah mere sida ni yang ke manang aku bisi mere ngagai Stevenson nanti kita kalau nemu jangka aku mai orang belum nemu ba lagu Selendang Biru nya album Selendang Biru bisi 7 titik lagu kami dua cikgu Chris Mambang deh ah. Dengar lagu Lina, dengar lagu Jennifer Jake. Saya kalau lagu Jennifer Jake makin sari makin sayau kan.
1: Iya.
4: Saya kepiak. Lagu Lina dia apa namanya ni ingat lagi dah. Lamanya dahnya terubah ya lah.
1: Tahun ya. Bilanya selesai.
4: Mula agaknya sebab 2001. Baru beri agak ke mana yang dia start 2002 2003 lalu beri Lina, Jennifer Jake, jadi Stevenson. Ngayak terubah maman. Bak dunia akhirnya kira-kira itu yang badunya pemerintah lah.
1: 25 tahunnya udah nih.
4: Lebih kurang makanya.
1: Okey. Bekeni tahu milih Ika jadi penyanyi ke ditangkap nuan sesuai menjadi nuan baru perabung Akadambai Production tu.
4: Ya tiri tiak ke mamat suba kebatan mamat suba akan damai bedau bedau bedau wujud reti yang bisik bedau bisik serikat rekaman akan damai mainnya nade mayo serikat rekaman ketiban mayanya jadi keterubah mamat meda ikal tu suba laban ya salungor bapakit belagu de baik apa ya de udahnya nyau kai 2 3 kali aku meda mana ke seorang ni miak tu aku dia acun berandau apa ya tang bedau udah sekali aku bisi dah nyekalak jadi juri amai ayah pekit belagu dia pelaba aku bisi 2 3 kali aku jadi juri apa pekit belagu kira ke tahun 2014 kenyak subah 2014 2015 lah asa ke pia ana ingat lagi dia aku meda makin lama makin iya bisi kati ke munyi ku jako mari peningkatan
1: iya
4: hari vokal ada udahnya baru aku lu berandau apa ya kita dari begini ke cara nanti ya kak nyari rekod yang arti ya setamanya nyak kita yang rekod yang arti oke maya maka ke dia tahu suba nanti nak siti album nanya dia mesti kak full album lah 10 lagu. Jadi nak bakal dia tu sitik lagu pun udah ngorang ke dia tu dia. Jadi mayanya belum dia aku lagu udah bisa. Tang siapa kan jadi producer. Laban yang ngena duit deh.
1: Iya.
4: Jadi nyo puah beberuni yang tadi reti yang aku lu ketemu ke kaban aku si ko inya Ci Juni. Ci Juni arak ke sini ngalah ya bab bintulu. Jadi inuk bisi bab bintulu nama ka kerja dia lebih kurang bekenyalah ya leh. Jadi ya lu sanggup jadi pulisa untuk yeah. Ika album Ika okay lagu Siti tu Siti album banyaknya nyak mautnya keterubah ya Ika nya bisa album padam ke nama aku keterubah ya.
1: Okey, laban Ika, nuan tu dah lama engkau balas tidak Jesli Jabu, engkau pengajar Matthew Semambang kita. Engkau nuan tu bisa hati kini dekat belajar ngagak lagu, nengkebang lagu hari Jesli Jabu tak ke Cikgu Matthew Semambang.
3: Kebenarnya bisik sitik lagu, tiun yang digagak kumpul, lirik yang digagak oleh Robert Medan. Mayanya lagu tu terinspirasi dari sitik bengkel digagak oleh Academy Production, digagak oleh Mr. Jesli, ngadek ya, yangnya penulisan lirik Bahabat Iban. Ciptaan lagu. Jadi mayanya kami macam biasalah bengkel akan diberi dalam sitik tim sitik tim untuk ngagak lagu. Jadi mayanya kami akan ngagak tas kami pulah. Jadi dengan kehadiran bengkelnya tadilah tengah suh aku bisik mimit ilmu untuk mencoba ngagak tiun walaupun bedau nemu ngagak lirik lah berlaku kai Pio Iban. Jadi entik lirik pun ada lagi ngana lirik pasar mungkin bedau bakal lirik si datuk lah lirik yang berbungai-bungai yang tersusun. Jadi aku macam mungkin dengan cara aku cuba untuk ngagak tiun dulu kini trust the process korang kan nah jadi nyamai dari hasil bengkel kedi gagak si datuk Kadambai tu tadi yang boleh ngasuh aku untuk belajar untuk ngagak lagu kumpul lah. Jadi lagu yang tadi adalah Tincian Tunang Tua.
1: Lagu ke perintah Lundai kan?
3: Ya.
1: Bisa cerita ke ni bak lagunya?
3: Bak pasal dia aku pun ada laban kubra kalau bertunang. Tapi mungkin tujuh ngagi orang keninga laban mayu ke orang yang meminati lagunya. Mungkin bisa cerita bak Sidaya aku mewakili perasaan Sidaya lah.
1: Sebagai seorang wanita.
3: Ya betul. Tersakiti.
1: Okey, kita nguing ngagai pengawak ke dekat dibuka kita bak betung 3/10 telak nguing ngagai randau kita sebuah tu ngenang sedentang anugerah carta siapa juara laban sedua kau dah nyingkang ngagai semifinal. Kedatuan kita sudah berdau lama tu tadi. Lebuh nama Ika Saiful. Gau tanah berenyang band disebut MC mayanya nyingkang ngagai ringgat final. Bekeni sedua sikit dah ngadang tau ke bekenyalah.
3: Bekenyalah. Laban mayanya aku merasakan yang aku agi mayu kekurangan pada malamnya mungkin atas faktor kesihatan. Jadi aku mayam malamnya mikir macam boleh kena aku tu. Laban aku macam bedau cukup untuk meri kepuasan lagi pihak peninga. Jadi aku mayanya memang berserah dan pasrah ja. Tapi bila nama aku diumumkan mayanya memang lega sih teh dan macam tak percaya

0: kita hari lima, udahnya dipilih ngagai semifinal, ditapis baru nyanyikan ngagai final tu pulang ngagai nuan tu. Jesli jabu nunda aku randau kita sebab tu ngelamat tu duduk berbangku aja jadi penyokong, jadi pengemata mana sabuang ke dianjur nampak panggau ACSJ tu nuan pun ngindi pentas kita malamnya. Berkenia saya, ba nuan pula kati bida pengasah ya tinuan. Siti lagi ikan sepulnya ukai jadi manuk sabuang ADB. Nyau jadi saingan nuan ke malamnya. Berkenia perasaan.
1: Ya, ba aku teto cukup nyelai. Teto nyelai maksud aku terlalu. Erti ya, ngelama tu tak keterubah ACSJ diatur. Aku nasi di kangau nang ngemata ke belama-lama Siti lagi nang aku sikit bisa mianok sabuang lah hari kami kan dua cikgu nak ada milih siapa-siapa nang hari subak nang sikit bisa mianok sabuang lama tiap-tiap tahun tang ya kamu ni ku aku tadinya tahun tu merek tu kenyelai emat enya diri empu batas pentas ngau rebo pekit nyok tu kenyelai mimin nyadi utet tu nak ngadang dah nak nyadalah ban kita saya sama nemu kami lima ikut ba tanah bernyang tu kami tu ukai ukai baka orang kasih fokus ke kati masuk ke tadi orang ke penyanyi ke
2: sigi penyanyi
1: ukai penyanyi jadi kami tu orang belakang tabir maka contoh ya baka aku tu nang orang sigi nemu agak lagu belakang tabir ba studio rekaman kami mampu baka jambul tu siko ya sesini sa nama tu music arranger ya mega nama tu sound engineer ya mega jadi orang tu belakang tabir megang kami tu
0: jadi orang padang
1: sudah setiap tu urak ke drum tu kadang sudah ambil lu berlagu ngagi Singapura main
2: pemain ajanya
1: pemain aja jadi kami tu orang belakang tabir megang maka pemain keyboard kami tu Tuan Andrew ya tu siko bekas ATM artis dah ada jadi ya tu orang orkestra orang combo ba ATM tak ya udah pincin jadi bilanya pengalaman ya ada baik kiak magang urak ketemu ba pedak ketoge magangnya berarti ya berarti bila kami bergabung tanya nyadi dan kami sigi nak nyangka lah laban utai tu sebenarnya nang urang belakang tambir bila ngau pekiat alu ngau masuk final ni nak utai tu oke gini belaban dah reti belaban nika ya ko dia tu belaban ke ya tamu ni ku aku tadi kita kerja pengawak tu apa personal belaban yang ajar ku ngajar ya banyak cerita kami tu tadi ada masalah jadi nyam utek kemrek nyelai lama tu meda nyabuang reti tu dik empu dia tu disabuang orang bekelan tu bekam manua
2: kenyanya ina sikit amat ngelama tu nak duduk aja ne aja sel jabu ne duduk ke mata ke bala manuk sabuang itu tu empu gak ngau orang namanya tadi berpikir dia lain gak saya ne jadi udah tentu sepemanya masa kita ke udah temu lebuh orang kemadah semi final sarenya ne masuk ke final duai sama masuk ke final kita ke praktis berlatih ko kita sama begulai dia kan tiko sayanya ne lepas tu waktu tadi pun pekit dah. Aku kat menang, Ika kat menang. Kali Maya ke pun pekit ni. Kata ikutnya, Maya ke bangga ke berlatih yang tadi kita praktis semua. Kena ikutnya.
1: Banyak dari penangguh. Lepas kami sedih Ika tu kami praktis bah studio kami pun. Habis kami tu jamming, kami praktis live band dah. Jamming. Dengnya Ika dah beri peluang ya. Dengnya nama kekurangan Ika nya contoh-contoh. Aute nama teka kami belum ada aja. Kadang-kadang kami main ke Ika. Main ke ada dia. Jadi kami sama-sama bertolong. Artinya tadi nama-nama Aute kat degagak kami nemu nama terkena gagak ialah. Dia pun nemu nama tergagak kami lah. Jadi kami reti ada rahsia dia. Kami nasi baka kita nurung
2: berperan kerjasama
1: jadi kami reti ada nang sikit nama kekurangnya madah ke pangan diri jadi nyak butik kada sabuang tak tak nyelaiknya tadi bila kita ngajar ya tadi bila ngasih dari empu ke bonyo bepekit atas
2: kata ya saya nya lah banyak terubah ya anu empu terubah ya agak enggak orang ba SSJ tu deh kini ya saya tajak panduan tu ukai orang ke belagu sebenarnya pemain
1: lain jauh lain kami kalau agak show besar bakal ni mu bakal sida mesti jambul tu orang sikit main datai ke Indonesia ke Jepun ke ngagai Korea sida main puluh ribu deh penonton
0: ya
1: tang munyi ko ya

0: Bisa nak sebakangau bepeket tu telai na saya deh. Nya na bila laban bakal na saya kumpul malam tu. Oh duduk jen, you know duduk berbaruang lelak korang. Tu bila diri empu disabuang orang. Amat cukup lain.
1: Bola nak kesal ni.
0: Ukai bola kesal. Tak kita arah saya. Boleh kita tu ni. Nya amat tu penyelai.
2: Ya boleh tu pedak aja. Maya sedak ke bawah belakang pentasnya. Sikit boleh tu pedak tanya apa nak pedak sedak tu. Kati kau kita rok peniau ni. Hatang nemu takut ke sedak lebih ke bepekit eh. Aku jadi tanya aku ngagai anuan tu aja seli jabu. Jadi munya aku kita tadi anuan lama tu semina bedak SSJ aja. Jadi bak anuan lebih anuan aku dah ngau dia ni bak rundiang anuan pasal SSJ tu dek ke atau nampu seminak medak dia tu nampu ngau sedak bergulai deh semua namanya sedak ke semifinalis dan sama bergulai kati ko kawul semua utai ke dalam nyak mah namanya diri sebilik banyak.
0: Okey nanti dia kepada aku maya kami ke Selangau renya aku meda cara bala-bala kami semifinalis maya nyak cukup manalah reti manah aku kawal kami boleh menegur pengandiri nama tekanya bisik sekedar ni buku nyebut nama nyuka getar buat belakang dia nyuka nyoba bisik kenarit diri lah mayanya bisik ku ningga sidak melah aku kasih bana enang koku tu lah peluang kita koku ngun kita bayar ge bia bukan kami itu nyuka pincin dah koku sidak merek perangsang sidak ke dia deh mayo kasih aku mendak sidak ya lah tidaknya nyuka get getar takut mayanya. Aku muda anak takut aku ni. Sehingga gaya berpikir tu, sehingga bakal aku ni. Ni aku merangsang sedak ya. Kita kebiak tu, lagi panjai pejalai kita. Aku ni. Maya tu kita ngumpul hingga pengalaman. Aku pernah lebak kita, ngambil ke kita. Ilak. Nama tu, anang mantul badunya pemerintah. Ini pesan aku sedak.
1: Iya, lagi tua ngerandau Ika Saiful. Okay. Bala manyuh kagi ninga kita di radio ngau live di FB kami buka. Terima kasih manyuh kita mending ke promoter dulu sekejap.
3: Segulai sejalai gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, pukul 3.34 minit ngali hari. Hagi ninga kami 34 Seranyawa Nemban Baadan. Gau artis ke dikangau ungke biasa itu kena ke 27 hari bulan 9 tau daripada mua sedua yang Jocely Jabung gau Ika Saiful.
2: Iya, jadi nanti kita berhati ke Ika tu siku hari penyanyi ke suah ngau ba SSJ. Lalu dah berapa kali nak menang ba patah nyawa ke pemadu mana? Dua kali. Jadi ketahuan tu Ika asal spek nuan bisik jalai kini nuan kak ngerbut baru gelar patah nyawa ke pemadu mana?
4: Laban SSJ kali tu
2: au
4: semua finalis memang jenis semua yang kuat-kuat magang. Bisi aura tidak empu, bisi kekuatan tidak empu. Jadi bisi gak harapan. Cuma enggai terlalu mengharapkan. Laban Ika percaya ngor rezeki. Nanti rezeki diberi tara segi ungkup Ika mayanya. Memang segi ungkup Ika. Tapi if orang bukai kebulia Ika pun akan rasa happy. Laban yang menjurinya adalah bala-bala juri yang yang ninga. Jadi Ika cuma mampu berdoa supaya semua pengawak mujur aja lah. Ngarap ke nama utai ke Kak DM kurang, ngarap ke ulih kena lah. Nanti nada pun dah wah cuba lagi tahun depan kini kita nemu.
2: Jadi asal-asal baik kampu ya ke terdekat kau rasa ingan wan.
4: Mami Winnie.
2: Nya. Awak nyamai ke udah nah.
4: Bukan Mami Winnie je sebenarnya semua tapi salah satu Mami Winnie lah. Mami Winnie memang tak boleh dinafikan memang power.
1: Aku gai mekam-mekam. Itu kan malah unyak lah. Okay. Lagu aku kan lulung nih.
2: Yeah.
1: Okay. Nguyen ngagai Jasli Jabu tu. Bala kita ya. Tanah Berenyang. Okay. Engka bisi dekat ngagak sejarah kini. Engka ni kerenmu. Dipadu, dipilih ya. Dicirinya di champion SCSJ ke-9 tentu. Nama penglebih lagu Arisa tu. Arisa Gitiun lah. Tusun ya. Bak nuan pula. Okay.
0: Serah jujur lah aku madah. Aku nang orang antara anti orang bak luar minat lagu Arisa. Aku jangka aku orang pertama.
2: Minat.
0: Aku pertama minat lagu tu. Arisa segi ni semua segi.
1: Mm-hmm.
0: Okey, Siti aku aku beri contoh lah. Arisa tu ya style rock apa.
2: Mm-hmm.
0: Aku ku madah ke abang ku subah bila kami dua berandau pasal lagu. Aku kak pulai baru ngagen zaman 80-an awal 90-an.
1: Yeah.
0: Aku lagu kita ya begini kak saya pun ya abang aku kak utenya bisik baru nyerinya mah hari segi tadi dia lagu demo lagu Arisanya lalu keluar udahnya aku lu madah kangen jamul mul kita yang ngadu ke music arrangement lagu to kita yang ngena konsep rock apa aku nih okay, nya dari kita bila kita ninga music arrangement ya gitar ya apa-apa semua
1: yeah.
0: Dia minta semua tanya alunan ya semua nang ya rock apa kelia kena kami deh udahnya yang ketiga tidak dapat dinafikan bunyi kemarin vocal Chris
2: yeah.
0: Chris tinggung tu ngomuan tone vocal madu mana aman dia Siti tak dia nya ketika orang nyebutnya tinggi emang bunyi kok kita nya main bunyi kok
1: ya
0: tak ketika nyamai di ya nya ternyata milih lagu udah semua udah kami sekali betul betul deh deh bak studio main lagu Zeren Zen kan udah aja lagu ya aku nemu boleh tahan suara itu pokoknya lagu teto nang gagak ke lagu semua tinggi-tinggi ketua keterubah lagi ya semua bakal lagu tebak dore tebak
2: saya lungga
0: saya lungga ya lagi lagunya nya ya sebuah tadinya lu beri Arisa kayaknya lu teto mayuh lagu sebenarnya udah di Prabu memegang deh tanya ke depan siap mana-mana dulu naik ke laban tuan oleh merek lagu tetap sengapa dia akan ingat makni
2: nyawa
0: nyawa ya tuan bokal orangnya
2: akhirnya
1: mesti ke kebat betul-betulnya tuan ni
2: ketiba nuan pun tu asal sepik nuan oleh kini Arisa tu jadi juara
0: yang kak aku semua 12 panelisnya semua ngarap ke juara maga. Jadi kami pun pesambang ngarap kenya. Lama aku ngarap kenya di pelabak aku lama band nak kalah boleh ya. Last sebab saya ketajuk Romawang. Maya Ika aku boleh nombor 2 Abang Mary ini nak selingat aku lah. Hanya ke buah aku dah bakal tu bakal kami tu tinggal 2 band aja. Untuk tahun tu lah. Berarti ya. Arti ente bakal subah aku berarti ke aku medak ke lama-lama tahun 2000 bakal tahun 2017 lah sampai 4-5 buah band. Rindu medak sida live aku lepas aku datai mainnya deh medak. Hanya aku rindu medak teh begini. Tadi tahun tu 2 titik band aja bisa. Jadi kami itu arti ya segi harapan semua hari jangka aku finalis 12 titik 12
2: ikut
0: finalisnya nang semua mengharapkan juara megang-megang lepas semua lepas kita kebuah kita ngarap ke juara lepas kita nemu nakak ni takat lagu kena gagak tua boleh nyari juara hanya kita mesti kak yakin tu confident dari empu anak-anak nak yakin dari empul anak-anak semangat punya korang hanya lah
2: nanti kita berarti tiu ni lagu Arisa tu kurang ditemu orang sebedau tu dia tiu tak lebuh maya udah semi final SSJ di Selangau sarinya berpun narinya kita minta lagunya tadi lalu namanya di kelala orang ditemu orang lalu mayuah orang muji lagu Arisa tu udah ke SSJ kita buat Selangau sarinya jadi iba pedak nuan angkat hari lagu Arisa nya Tanah Berenyang tu kata nanti sebut Arisa siapa mai ya Tanah Berenyang lu angkat sekali dengan nama band kita mungkin ni kuntuan medaknya Jesli Jabun eh
0: okey sekali lagi aku beri saya terima kasih yang agak RTM aku bagi anugerah cata sepenjuara YFM ya aku dah ngagak paket berkata lapan bunyi kau kita tadi ngelama tu orang nak nemu kewujudan, kewujud wujud dan lagu Arisa.
2: Iya.
0: Tanah Pernyang pun nak nemu.
2: Iya.
0: Siapa band ni nak lagu apa nak tapi aman memang betul iya. Aku pun munyi kita dek munyi kujaku mari tidak dapat dinapikan memang orang nak nemu. Tang bila orang udah ngau bila kami udah berpikir bak semifinal bak Selangau sampai lama lalu kena serbu maka semua YouTube channel YouTube kami terutama lagu Tanah Bernyang Arisa yang tadi hari 25K orang pengalamannya udah 25K ya orang muda kali dia tuh satu lebih ya ini terkenian aku jadi orang pun mayuh mayuh nama tu mayuh mayuh terkenian nanti nanti ngau semifinal ba isi je nanti kami nemu lagu Arisa tu bisa
2: iya
0: mayo orang nyebutnya sampai siti ba tahap siti aku kati orang nyebutnya terkenyit bisa induk sikut nama tu ba komen ba YouTube Arisa kami yang kena berenyang ya pada aku baru ya nengah lagu mana tu ko ya nanti anak aku ada
2: bulan lapan
0: tela, beri aku nama Arisa anak aku ya, aku ya dia, cuma aku jago tunde, aku dah layan. Sekali bulan lapan nerinya bulan lapan ujung bulan lapan beranak tu dah.
2: Alu Arisa,
0: dah Arisa nama anak aku dia tahu.
2: Aku
0: ya, orang betul ya. Ni aku nanti ini ya, aku ngasuh ada taik ya. Nanti ini oleh oleh mai anak baik selek lah ya. Aku ada mai ngop malam, aku cukup bersiang ada. Mai aku cek dia, aku tanya dia, aku kenyai. Lapan ni arti ya. Bala orang peningat atau kepeminat buat luar ya. Reti ya udah nyuncelak mata
2: lagu Medak lagunya
0: ada mah pangkak enya besar ya man reti ya kami pun semua terkenyat megang semua sekali kami tu kes minat Tanah Bernyang semua orang ke orang ke terlibat buat Tanah Bernyang ya ada lagu Arisa nya masuk yeah. Tadi nya ke buah putih tu merek impak ya cukup yeah. Sekali nyaman sekali lagi mereka saya terima kasih agak YFM deh. Udah ngagak paket beketau, anak kurah beketau. Reti ya, hari kena temu orang tu, tekan bawa bahasa. Temu orang, reti ya deh. Hanya mana?
1: Kami
0: sikit sampai nyukuang lah utai beketau.
1: Oh, kita ada bisi Arisa betul. Jadi ngarap udah tidak bisi Arisa hari kucing. Bisi dua lagi calon itu dah.
2: Arisa kutai
1: itu. Okay, kita akan minta kami live di FB. Terima kasih yang tinggal kami 34 Serah Nyawa. Okay, kami doai melati di konti seri itu. Nerima penatai temui kita ianya penyanyi kita Josely Jabu, komposer mega engkau Ika Saiful tu. Nguyen ngagai pentas final kita ke dekat diatur minggu ni lah. Bekeni gaya seduai udah nyikap diri ke ni.
2: Oh, labah kita medak ne 3 bulan kira kita pejam celak. Nah, lama dah kita ukai 3 bulannya kita nurunkin. Hari pergila, hari minggu, hari satu, hari dua semua udah nurunkin magang. Bekeni ke asai kita ke namanya dia ke direknya. Asai spek ya udah 99% kini.
4: Persediaan diriknya bisi dari segi vokal, dari segi vokal masuk tadi adalah aku belajar buat studio bangau balas tidak terlalu berenyang tu sekali bakal kepada Daddy Jesli tadi aku ngangoi Daddy lah lepas ni pangkat abah. Jadi aku nak boleh ngangoi Mister aku mesti ngangoi Daddy. Okay, jadi macam yang ngajar aku, aku ngajar ya, yang beri pendapat ya aku, oh ni kemana ni kendak ni patut ditukar. Aku pun medak sidak yang pun sambil medak sidak praktis aku pun belajar megak. Jadi persediaan bukan setakat hanya di vokal tapi persediaan di mental dan fizikal juga. Nah, lawan mungkin maknya tu agi menyamai pedak kita. Nanti dah datai dia lagi getar-getar tubuh. speechless korang. Tapi harap ke nama utai ke udah di praktis kami, ke udah di diatur kami yang harap ke boleh dibaik. Maya finally lah, boleh dijadikan pelajaran untuk kami finally lah lah.
1: Okey, buat pentas finally lah Arisa di Sada Tanah Bernyang Band eh. Gawa Ika Saiful pu ya main lagu
2: Nadai Agi
1: Pengerindu. Okey, lagi kita lampu baru orang tahu. Okey, abala menyuah kita ke engkau si tanya ngagai penyanyi kita Ika Saiful tak ke perangsang ngagai sedua eh Josely Jabu bak konti anda salah tahu tinggal ke komen kita baru ai komen lagi kita nguji nyangut sekedar tanya bala kita tang suranya kita mending ke promoter dulu.
3: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 Serah Nyawa. Nintian ari 6, gau ari minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban.

0: Okey, hari kau kami 34 serenyawa nemban badan. Tadi udah baran lo kita dua ringgatuk nyingkang ngagai. Kira ke bisi tanya metuk. Angan mimi tau, Ika ngau Jesli Jabu, sudah ngui ngagai Ika nyadi itu. Kira kita kenal serentang pemansang dalam industri muzik kita. Ia ke berkenak ke teknologi tu, Jesli Jabu nih. Lagu AI dia tu majak manyuh di dengar bar radio, laban ke beda besti atur di keluar ke Reupis Communication, ngau RTM, bak kami di tu. Kati bak nuan pu, ke nengkebang lagunya sekali ke nuan, dekat nitiah ke cara sidak kebukai, ke Tegal ke ngurang ke ungkus nuan. Ngagak lagu.
1: Okey. Bak penemu aku. Secara jujur lah.
0: Yeah.
1: Aku mada sagi aku agak boleh ngagak lagunya ngena penau tu ke penemu aku mpau. Aku sagi nya aku ngena.
2: Ngagak
1: lagu ngena.
2: Derempo.
1: Deh aku ngai utai tu sangkut power deh nonya. Tahu kai ke nganok sidak baluar yang anak AI pa tang ya. Ba aku lah. Nanti sidak sebagai guide aja. Nade salah. Tang lagi ya kemadah ke ya kemayo ge nyadi lagi utai beketau. Gagak lirik lalu kena AI ngadu kunya apa-apa lalu ngkah dire empo komposer. Banyak kesalah deh. Dia nanti tuangkahnya liriknya gitu adanya komposernya segi AI pula. Nyan ada salah lah. Nyan tu pulang lah sidak. Maksud aku tadi sidak engkah buat channel sidak ya. Tak nanti utai tu engkah bar dia. Nanti ni tiak ke sikit. Nanti 100% bak ya. Sikit gak nyadi. Laban gak nyadi. Kelebih lagi. Nanti kita itu nyadi bakal kami. Nyadi ahli MSCP. Bak Semenanjung Den. Dia tu bak Semenanjung Den sidak MSCP. Bisa siti utai kena napis AI. Jadi dia tu siapa ke ditemu dengan AI bak MCP ia ukai semina nak dibayar royalty.
0: Yeah.
1: Tang nanti udah dibayar royalty ia kak kena dina dua kali ketiga kali gana. Hari udah dibayarnya. Aku ni ingat cerita terbaru lah. Laban kami bulan 11 tu mesti meeting ke KL.
0: Yeah.
1: Untuk semua komposer seluruh Malaysia. Hanya kebuah bisi info banyak lah. Info terbaru dari sidak ya. Nyalah kita kan ingat cerita sidak dia berkeni. Nyak bunyi aku tadi balak ke bak luar dah sidak ke ngena ya ayah. Nada ngan jadi naga enggak ketua nya.
0: Yeah.
1: Diri bau dah bunyi aku tadi tang ya bak kami dua cigu Matius. Sagi kami dua tu agi bisi idea. Diri empu sagi nyak mengayuh perahu diri.
2: Yeah.
1: Ni buah ngena perahu orang ni buah tenyak lah.
0: Ya, yeah, masih kena idea asli ketempu deh. Hari ni kebang ketempu.
2: Nanti ya lungkup lah bantu ampu kan ya. Jadi nanti kita berarti ke namanya orang ke bergagak ke tiun lagu tu ngena AI deh sama dekat nyelintiang ngau bak panggau SSJ tu dia rela tu deh nanti pedak seduai nak ngacau industri muzik kita iban nak pengawak kita kini
1: nyak bunyi paku tadi nanti ya nyak ditemu tak AI dinyak ya belaban ngau lagu kukai AI ya sikit. Nanti ya sikit tinya, sikit jauh lah ya. Labannya yeah. Ketua yang laban robot. Robotnya ke laban tu. Berarti ya bakal kita ke ngaga bak industri perindustrian. Berarti ya bakal nyak lah tadi. Robot mega bekerja masang skru kereta apa robot mega. Berarti dini tu oleh ngelaban penyempat robot nah. Berarti harinya sih cerita. Dinya kedua, dia banget kena oleh lari ke kita AI jemaah. Siti dak lah cadangan aku ngagai RTM jemaah tersebut aku tu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ngagak paket cite anugerah catat siapa juara paket AI aja. Lagu AI contoh lah ambil kebandingan contoh ya. RT ada beberapa paket untuk AI aja.
0: Awak kena berserah engkau ia ke di karya kita mesti ada. Ya,
1: kira-kira lah. Ya, kira-kira randau kena kupi lah masuk aku terti gitu. Bukan tak baru merasa nak berpikir kenyal lah. Mayuh ke orang bakal gagak-gagak ke lagu berkenyak deh. Nenek ayahnya main berpikir sekali gagak pekit lah. Jadi bila tu orang agak pekit dia berkenyak. Mungkin perbincangan di situ aja.
0: Ya.
1: Kategori lirik. Lebih baik ayah tu nak nombor agak lirik.
2: Ya.
1: Kenapa tu orang agak jokok karuang jokok keluar. Jokok dalam kita. Hanya perbincangan.
0: Oh.
1: Dia
0: Okey, tu nyong nguyen ngagai nuan tu Ika Saiful. Okey, laban nuan tu kira ke udah lama kena tangkap sida Akadam by Production. Hari baru para buang sida yang ke bisi ke sepeda tu bala bukai kalau udah bisi hai-hai nuan. Okey, pen kebang lagu bukai lah.
2: Oh.
0: Kang ambil nuan jadi penyanyi sida ya.
3: Bisi, aku bisi nguakan beberapa buah lagu bidayu. Jadi aku bekerja sama engkau dua ikut komposer bidayu ianya Rosie Chili. Engkau Larry Chinong. Jadi untuk lagu Bedayu memang sedua ya. Untuk lagu Iban untuk Mr. Jesse Bungu menyadik ya lah.
2: Betul-betul kalau komposer lagu Iban bukai ke Kak Merik nuan lagu. Betul-betul bisik gini? Tahu ke nuan bungai?
3: Bisik kat lah. Cuma aku kak kak nemu dulu lah berkeni gaya sedak ya. Laban aku pun enggai ngambil lagu yang cincai-cincai gai ke lagi. Laban orang dah biasa ninggal lagu aku tok daripada dua ya. Bila aku diberi lagu daripada komposer bukai yang lagu lagi lagu sengapaan korang kan. Ukai lagu yang masuk dalam aku pusol yang niti genre aku enggai ke lagi. Ujung-ujung aku sebagai penyanyi yang dikecam. Laban lagi orang dah Demas sudah tu lagu yang mana tiba-tiba lagu itu nyo sengapa sebut sengapa utai. Jadi nanti orang kak ngambil aku belagu aku consider dulu lah. Labannya untuk nama aku mega.
0: Betul.
3: Untuk nama sida Mr. Jesse Jabu ngam Mr. Matthews mega. Untuk nama Akadambai empu mega.
0: Bantu empu dari Jesse Lee Jabu engkau ila lusa ni nemu bisi bala bukai ke dekat ngambil
2: Ika
0: Ika nyadalkan lagu sida ya. Bantu empu bisi masalah kini hari ADP.
1: Okey. Cerita tu kai dia tu kalau jadi yang kak aku 5-6 tahun yang kelepas pun bisi
0: kalau dah terjadi
1: orang bukai selalu nanya aku boleh kami merek lagu Ika boleh tidak ya dia boleh mana nama bisi mayu udah kadang-kadang munyi ku aku tadi orang dia tu ukai ngano nak ku nyemiak kemari dia tu ia lain bakal tua ke ngasu utai udah dengah dek sidak ngamo
2: au
1: jadi ya lapai nak ngau durung asu sekali dek
2: au
0: au
1: berarti ya maksud aku tadi ti ya bisi lagu mana uji yang iga ti bisi ada yang agak pekit nama-nama lagu kroke kan lagu TikTok apa indah semuanya lah dia yang iga dek jadi break dia lah lagu yang agak orang ke baru berarti nya kumada kesidak ya bakai ka tu hari main dia baik dia baik kami dua bangku deh buat industri musiknya lagu dah sebati waya jadi lagu laban kami dua bangku bilang agak kekal lagu tu ya lagu slow kok aku lagu belada kapas semuanya ukai ngagak Ika ngagak kan dua lagu kaya bukannya lagu kami dua tu gagak ikannya terus terang komedah untuk ACSJ
2: sikit dia satup ke ya
1: jadi lagu rancaknya kena kami
2: hati diri aja
1: ini gak biu bukai bakal kita ambil lagu buai-buai sebab nama kita kena
2: nak jenje
1: untuk biu kita itu nak jenje bila lagu keselonya nang khas dari gagak kena ACSJ bakanya jadi bakal tu untuk tahun tu lagu ikat untuk tahun ni tak nyen untuk tahun ni nyen bakanya tadi pilih orang yang nak pilih ke juri nyat dudi cerita ya dia dan juang tua
0: dan mesti percaturan pula hari
1: marketing tua bisi nyat maku buah kami tu berdau kan nerima lagu terutama lagu slow hari orang buka jadi lagu slow lagu rancak ada masalah laba lagu rancak bukan lagu Melayu ikal sebab nang bisi kaban aku Mesta Rozi ngau Larry yang agak ke ada asun untuk lagu Bedayu nyat lagu rancak lah nyat ada masalah lapanya pun aku pada kereta kan engkau baca channel tempo kenang hidup ke channel ya ini ada masalah
0: lagu penghabis pengerinduk ni
3: ya
2: kati kalau lagunya tio
0: oh nemu kalau lagunya okey agi ba pentas final kita itu kira ke nando barulah tanya tadi Ika engkau
2: just tadi Ika aja tadi Ika aja
0: kira ke 12 ikut finalisnya siapa ke pemandu yang semak lah cabaran Mbak Nuan lah Ika.
3: Laban semua semak aku maga. Anda anda dia jauh
0: asal semua. Asal kenal anda.
3: Mami mini.
0: Okey.
2: Agi tetapnya
0: agak. Aginya agak.
2: Okey.
3: Mami darah Helena.
0: Oh.
3: Nanti laki. Tak nak berenyang.
2: Tak jauh kan? Tak jauh. Lama sesuai medak sedak ya ke namanya praktis ke medak tu mungkin ni ko bukalia saya ni ya. Lama mayu aku dengar orang ke bersebut ke bukalia saya tak tahu yang pu patah nyawanya mana mana.
3: Ya unik.
2: Unik orang. Ila mungkin kita medak berkenai ko ya ni.
3: Betul lah. Jadi nyak tadi orang yang terdekat-dekat ya. Tapi sebenarnya semuanya hebat dengan kekuatan masing-masing.
2: Betul.
3: Cuma kita nak nemu mungkin maya semi final hari ni bedau cukup all out. Taman kita nemu final tu.
2: Oh, begini ku cerita ya ne. Malamnya kita medak ya ne. Oh, nyak Rika, hari kita tanah berenjang. Siapa ke sempil dah saya spek kita ke bersayang kita deh.
1: Okey, ku tanya mai. Nak dengar pampu. Tak Indo Ika, saya lelaki sikit bakih kami pun Mr. Pace.
0: Ya.
1: Ukai ngumai minta ampun, ukai ngumai orang yang tak. Orangnya sama maga punya kata. Lama tapi pemilihan kita ada dua ikut aja. Lakiannya pilih.
2: Aku minta komen buat Facebook bala pendengar tu ke bisik ang mata ke kita beranau lemah itu yang madah ke tahun tu SSJ cukup lain dari tahun kebukai. Kuya laban ku minta persaingannya cukup sengit. Koya, dah sekiamatnya nak
3: Betul.
2: Ya, sama dah time kita kaki betul 3 bulan ni lah kita benda siapa sedak ya. Dalam mayu-mayu sedaknya siapa ke juara.
0: Betul.
3: Semua lah sekali.
0: Oh, kelimpah kita buka tahu berikah undi lepas undi kita lagi buka untuk finalis pemadu terbilang hingga lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 tahu berikah undi lepas undinya dekat di tutup kita 2 hari bulan 10 kita sebuat kira ke menggal dulu enggak promo tu dulu lagi kita nampung baguran tahu kita bak renggat ke penudi.
4: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Ya, kira ke bisi ngeram pemimia 34 Seranyawa Nemban badan kita isar itu undang awak lepas kita tadi laun berengkah asar kita kagi berendah unggah dua temuai ke dikengau ungkep ya asar itu 27 hari bulan 9 Jesli Jabu unggau Ika Saiful.
2: Oh, lama mereka nyebut nama Ika ni.
0: Lama pengingat. Ini ingat ketemu. Okey, terima kasih mengagai DJ isi kita ya ke jadi tukang kaliah TV kita.
2: Ya, tajak pembendung sesiruat. Ya. Lagi bukan gulai ngok kita ni. Okey, jadi tanya ke sekali tu pelabak ku ke penudi ya kita randau kita ke sekali tu. Nanti you udah tu ilah bisik nak kini lagu baru Ari Tanah Berenyang.
1: Bisik.
2: Benung.
1: Oh. Dan kami berdua sempat masuk vokal. Lepas kami fokus ke SSJ atau final tu.
2: Tan ke dulu kena kena tahun baru.
1: Udah tembok final tu lah baru kami nampung pengawak lagu kami nya lah.
0: Konsep lagu ya agak rock.
2: Sama. Uleh nyebut kini nama tajuk ah. Betul uleh.
1: Berenyang.
2: Berenyang kah? Berenyang. Nemu reti berenyang kah?
3: Tanya ya. Kamus.
2: Ketika jalan cerita ya. Hina.
3: Itu cinta kah?
1: Enggak, ya lebih kurang
2: cinta.
1: Bukannya baru meh cerita. Tentu. Kak, ya kira ke dalam gitu. Dalam gitu. Ya yang kak aku ya mayo gitu kena jakok dalam.
0: Oh.
1: Lapannya. Tak kami nak lari konsep rock apa? Kami sikit pulai kak baru. Kami yang penting rock dan konsep rock apa Iban. Kami masih kekal kami termasuk senang cerita termasuk pakaian kami.
2: Laban nyelai nanti nombor tak tiu deh mayang kita semifinal tu kemarin nombor tak garik sida tanah berenyangnya sige ngena ngepan kita Iban.
1: Ya, kena-kena sikit. Aku ayak duit ko, ayak ngibu. Nitih aku ke belakang. Orang tak terkenyat maya kita semifinal. yang kuang nak tu dini kita mutung baju tu dini kita nak kalak muda tu lama aku bela deh
5: oh,
1: baru ku ingat aku ke baju kena kaminya baju sungkit baju sungkit tu ya sebenarnya nang segi selalu ya ke popular nang segi gagak kami dari menua lubang
2: yeah.
1: Batang air ngari lemana
2: yeah,
1: ha, yerti ya di menua bukai ya segi dari Kalimantan ha, jadi nanti orang kat nemu lima itik baju kaminya nang digagak hari menua batang kanyau ngau sumpak sungkuang batang kanyau sumpak sungkuang ba Kalimantan Barat din sitik nyamunyi ku aku tadi nya salau ke ka promo kena ndau rega baju sungkit tu nak bakal tua nak baju buruang baju buruang tua belah dini-dini pasar perega 80 100 lebih bisa ternyata yeah. Rega baju sungkit tu sitik nadek kurang ri 2000 2000 setengah sitik lepas nyungkit tu paling pedes kada-kada setahun temu sitik jadi tua kita yang mendak orang ngebat orang nenon ngarap jadi baju bekanya nak lama gagak tu paling pedes semamat kada laban aku kumpul ka selalu kian teh medak sida yang agaknya nyungkitnya agi ke kenya lama anak ingin sihat mimin aja laban orang rumah panjai sida fokus ke penua rumah panjai jadi uti tu cukup nilai nya ke buah orang bila orang munua bukai medak ngenaknya sida jarang medaknya deh melainkan orangnya bisi jadi ngurang-urang tumak ke munua batang
5: air di
1: mana kari baru sida bisi ngenaknya tau ke orang pindah ke Meri Bintulu semua kenya tadi dapatnya asal nakia
2: deh jadi ba ikam pun deh bisi kini lagu baru deh tau ke sigek kat Sabuang SSJ kini tau ke begini
3: untuk lagu kedekat di Sabung baik saja bisi lagu yang diberi nama Umbas. Lagunya akan di Sabung dan mungkin tahun depan kita dan nemu. Jadi untuk lagu terbaru tu bisi agak lagu baru tapi bukan berentak ballad, bukan berentak pop tapi berentak reggae. Lagu yang yang bertajuk Cingaling-aling.
2: Kini kau lagunya nih.
3: Semina cingaling-aling enggak, cingaling-aling enggak, cingaling-aling aja. Hanya bunyi.
1: Lagu yang udah ganjong lagi artinya. Tapi saat kita nak nemu bila bala hari pihak penapisnya.
2: Sidang.
1: Nantinya aja. Minggu tu kan minggu nyelak kena minggu. Lepasnya lagunya udah ganjong aku seminggu ke dua minggu yang lepas.
5: Tang ya, bab media ramah udah di promote kita dah dikeluarkan
1: udah lah. Udah promote sampai bisa bab YouTube. Apa kami nanti keluar dulu. Lulus baru gadu ke video.
5: Okey, kelimpah hari cerita cingaling-aling-aling tadi. Tu menang serentang pejalan Ika Saiful dulu. Dalam 5 tahun, 10 tahun ke dekat atas dia lah Ika Saiful. Nama perambunan dalam dunia pemerintang.
3: Aku mengharap kehadiran Ika Saiful akan selalu diulih diterima oleh semua orang. Laban aku pun tak nyangka aku boleh masuk dalam platform industri tu. Laban aku tu seperti yang orang nemu aku kai Pio Iban, aku mix bidayu Malay. Jadi ngarap kita semua sentiasa nyukung lagu-lagu kedekat di keluarga aku, nak kira lagunya lagu slow, lagu rancak. Terima kasih megak ke udah nyukuang ya harap kita semua ukes minat nyukuang aku megak nyukuang bala-bala komposer aku inya Daddy Jesslyn dan Daddy Matthews dan sentiasa nyukuang bala-bala orang belakang takbir daripada ADP dan yang ngarap ke sebenarnya terima kasih megak ngagai semua ke udah ninga bala-bala DJ kita ke bisa itu ngagai bala-bala kru-kru dan ndak akan terlupakan bala-bala orang tulang belakang macam family dan Carbon Music Production pun aku tak boleh lupa megak Sis Cijon ni dan pihak megak ADP megak lah baru dah sampai dia tu agak memberi kepercayaan yang sepenuhnya dengan aku Camitan sebagai music arranger aku dan garap ke karier kami dua Daddy Jisri tu akan sentiasa berkembang dan akan boleh diterima bala-bala peningat pada masa akan datang walaupun ia dah tuai lah tapi aku akan sentiasa make lagu ya harap ke ya 80 tahun lagi boleh gagak lagu tu aku lah
2: ya begini lepas kita nanti berarti ke lagu ke digagak sedak komposer ni ukai seminar hari sedak Jesli Jabur orang bukai landiak dah sedak nengkebang ke lekal lagunya nanti nanti bakal nuan pun kalak namanya berundiang kat ngagak lekal lagu ngagak lagu leh
5: nanti nak nanya aku kebenar ya dah bisa 800 siti lihat lagu baru-baru nak dah lah jaga kartun ni.
3: Mayunya tapi dah dikeluarkan ke benda.
1: Simpan aja.
2: Angangan yang jahatnya, angangannya.
5: Lama tu kira ke randau tundik kita sebuah laba ke suah bertemu enggak bala manyuh balo di kadang-kadang lebih kita ke berburuknya bisiklah ucap siku tu, ucap kedua tu. Bila berandau kenyap cerita ya. Aku tersanuk ke manyuh main lagu ko dek ba cerita ya, ba buku lagu ya. Au tang benda nemu sampai ke kamai lagunya ilak ko ya. Randau nya saya aku sebeda kubit kelia. Kalau beda mungkin dengan nama yang kau nama penyanyi ya. Udah pansat ba media rama atau ke radio kita ini.
1: Lama-lamanya.
2: Jadi
5: sebenarnya randau kita ini kau dah nyak dah.
3: Ya,
5: faham lah.
2: Jadi sebenarnya dia tiu tua kak gak ninggal penemu wari jesli jabu lah bagi ke mayun lah kebang lagu. Dan berkini kau cara nuan ngagak leka lagunya. Ia nyari cerita cinta nuan pun ya lagu cinta kau kita. Tahu kan tiba ke Ika, Ika bisa kisah cinta yang pun pedak mata nuan. Dia gagak kena lagu. Ambil ke banding mah.
5: Idea.
1: Sebenarnya ngagak lagu tu tadi kita nyebut yang banyak ke kami dua abang punya berpelasar ke cerita orang. Kadang-kadang orangnya sebenarnya punya nyak tu kedengar. Kadang-kadang utai pedak nyak gagak. Kadang-kadang utai nyak tergagak ngapa bisik. Di nama tu apa di tengah bang tu ngapa lah. Utai kena dayanya. Ngai ke bola nanti lagi suba bisik meh cerita diri empu ngai bola tanyo tu ai ranya hato nyo
2: dai
1: nyo cerita orang dah meh tu
2: nyo dah spiet
1: kadang-kadang bisik sebana kapan sepiak nanya untuk anu udah nya lagi masuk udah masuk dah sudah simpan
2: ke sebenarnya risiko-risiko orangnya tadi lebih gentik ba pengerindu tu ne sebenarnya ambil ke banyak ikal kalau sebenarnya ne alu gagak kena lagunya
1: tu apa kenya lepas bila aku gagak lagu tu saya ku lah aku ba lagu tu itu teh penyelai ba aku orang ke sebenarnya pasal pemati nak milihnya mati siapa-siapa lah ni bo ku nyebut jangka aku nalah ngelima ngenam iko udah digagak aku lagu sebab banyak dia ah kira ke kati korenti punya kerja kau menari mencabar aku dah mencabar ti tu agak utenya kini tu ngau ya ya sino bersedih agak lagunya ti tu ketawa agak lagu ni nanya ti tu mesti kasih sino nanya kele jadi bila tu mereka orangnya pun iya pun sino menari pot maya yang masuk bukalnya tekak tu datai lepas tu dah dah nyadi kadang patut ya lagunya bila ada masuk bukal sejam dua dah tembok paling lama bisik sekedar hanya kedai sehari-harinya ngai tembok-tembok nya aku buah labannya tadi dah terlalu datai deh utainya leka lagunya bak ya ampun nyalah ke buah utai bukannya
5: iya ok tu nyo datai bak kira-kira ya datai bak pengujuran dah utan deh ok ngenang senentang sedawai ke dekat di kangar rap lagu tu bahkan Ika kontak Ika
3: boleh gagai TikTok dengan FB aku inya Ika Saiful. Ada ya kita boleh DM aku banyak. Aku akan beri pun number aku secara private. Aku ngai muka number aku terang-terangan bat TikTok. Laban kadang-kadang orang tu kok ngacau. Kok ngacau kok spam. Kita ngai layan lagi ndak nyamai gati dan
5: betul.
3: So better nanti tidak kak kontak ku untuk main ku belagu pas semua beta DM aku dan baru aku beri sidang nombor tipu.
2: Araban tanah berenyang kini.
1: Okey. Bak kami itu ada masalah siapa kali kami lima ikoknya siapa-siapa pentau nanya bak kami lima Facebook kah kami lima bisa megang Facebook deh tahu kah siapa-siapa lah kak berguna ada salah kena nanya aku sebagai ketua band aku ni tu sampai lama pun salahnya boleh kayak baru randau tu bakal kita aku dah habis semifinal sampai lama berselangau bisa ibu si koknya telefon gak aku kan asuh band tengah berenyang ramai kawin anak yang abang rumah panjai semi ke lagu rock rumah panjai itu kita lama aku pikir kan tanda tu nak aku yang ngomong ilang kita pandau aku ni nanti udah final lah hanya sitik lah hari itu itu terkenyat ni dia kalau nyo rami bak subak sikit itu ben bohem itu keliak rumah panjai itu udah ada teri itu nyo jalan dia ngambil pun buat hotel tanda nyo suruh pulih ke rumah panjai baru main lagu rock pada kita nanti nyo lah sitik dari pemansang ada
2: ukur pemansang tidak boleh nerima
1: orang yang mau deh nyo ngikak kita air itu hari ketiga lagu hari saat tadi hari ketiga masuk ngagai SSJ tadi hanya empat arti artinya
5: okey pengharap hati seduai lah okey Ika ngau Jasli Jabu bak perintah menua kita gitu ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak lah benda tu kita berandau ia ke segi nyagu ke lagu-lagu kita Iban dan segi hari kita di tu lah bak RTM atau ke YFM bak Siti Pelasar ke bagi tanya cara tahu siapa juara negara mati sedoi.
1: Okey. Bak aku ke lebih nyaku ngendang pada mereka saya terima kasih ngagai penawang kita bala menteri-menteri kita semua disebut aku tu semua aku dah support mereka tolong mereka bantu mereka sponsor ngagai SCSJ jadi dipinta aku anang sanggup anang lejok lah nolong bala YFM ngatur pengawal SCSJ tu laban nama aku laban ada lagi platform bukai platform bukai deh ngagak utai berketau kita dia kata lagu tu keluar belum lama pergi lah keluar bawa YouTube tanti lagunya berkenyak je nari ada sabung tua tua nak nemu nak nemu ni tikas tua deh jadi nyak mengharap ke perintah lah perintah kita semampai nyukung lah nyukung YFM ngambil ke ICJ tu digagak kita ini nanti yang tahun nada yang milih siapa kemegainya ya penting utai tu digagak nanti yang tahun ngambil ke kita tu bala YFM bergulai dengan bala artis bala peminat bala komposer bala banyak bagaimana semua lah laban tiup kaya bakal kita ada YFM agak utai berkata kami itu kini nongkah ya kita itu nak bakal sidak seberai orang seberai di
2: mayu
1: jadi kita itu Siti itu aja endor kami itu tanya menang Allah jadi dia ceritanya bakal aku bakal Ika ya udah lama amat kami itu bak anugerah tu deh menang terima Allah terima aku nikah bukan aku tahun lepas dua-dua menuk sabuang pun ada yang menang ada terima aja terima aja kenyataan nanti reti ya nanti tua ada boleh reti bisa pengurang lah tua jadinya tua tahun buka itu
2: muji baru
5: gagak mana kaget
1: kenyak lah masuk deh ada keperintah nyukung awak nyukung support untuk sponsor lah sponsor YFM ngatur pengawak tu laban aku nemu kos tu ukai bakal tu ngagak tu ngapa pama pangkuang nyak ke buah aku tu ngarap amat perintah besar kita perintah Sarawak nyukuang lah ngawebi-webi menteri-menteri kita nolong lah support YFM ngambil ke utai tu di pedak orang dia tu kurang sudah seluruh dunia medak lah bau tu utai tu bisa dipandang ke tu ke live bak Facebook yang buah orang seluruh dunia medak kayaknya lah
5: ada okay. Mbak Ika pun kasih Ika tambah Ika
3: nah dah dah sebut emang
2: ni dah Ika ngantik je ok jadi ke penudih tu tiu pesan seduai ngagai bola peninga buat luar dia ngasa sudah latai maya 3,000 bulan ni lah
3: jadi ngarau kita semua sudi menyukung pengawak kerja di kerja balas dan RTM tu yang anugerah catat siapa juara musik ke 9 lama kita nak nemu kemungkinan tahun depan kita nemu mungkin lagi bisik kan dah jadi maya tu mai kita sama-sama bersukung dengan pengawak hari sida RTM tu ngarap kita semua datai mainnya ilak tapi tumu datai laban mayanya ilak memang akan penuh akan dedat jadi nanti boleh kita datai mainnya kita datai mai datai tumu dengan awak kita mai tapau kami apa nanti jadi kita bisik tempat duduk
2: bisik tu berjuaga baru dia sitik ke Ika tahu beli ke pemakai buat dia ke ni nemu pukul 12 tengah hari udah ngantik dia ni
3: mana ganti kenyak dia dah habis lagu lu kiam aku
2: lu orang berjual
1: ok ngagai bala peminat atau peninga bala siapa-siapa kaya semak ngobetuang dia dan mu kita hari seratu waktu ke hari lubaan tu ngelili Sri Aman ke terutama bala aku hari lubaan tu wali sekarang sekiam dia datai support support datai ngagai Dewan Tesri Dato' Amar Setiba kalau ningkat betul kena ketiga hari bulan ni lah aku harap kita semua sampai datai nanti boleh mai sepanduk megang kita semua mai sepanduk nada yang milih ya kak sikuk belagu sukuang sikuk belagu sukuang
2: baik 12 titik sepanduk
1: saya rumah tapi pintu tekal lalu kali kena
2: jadi nanti nak cukup tamat ke dalam bisik skrin
1: baluar bisik jadi sampal meh kita datai lengkap aku wak bongo betul nyaklah peluang kita kita kesemak dia datai udah kejauhan ada ke salah pihak aku tu ada leban kita pun nanti berutil berbetuang dia penuh kita oleh tinduk ngagai semangat seriaman kita berutil nada jauh dia tu kita pembinaan kita udah mana amat jalai nari lama akhirnya nyari sampal ya datai kan laba kena kita nyukung ukes minat nyukung penyanyi nyukung semua orang ke ngatur pengawak tu kelebih lagi YFM
2: Okay. Okay, jadi nanti kita berhati ke sambutan punya ko jasa yeah. orang kemayari tu dia tiu ba tahun tu SSJ ke 9 aku meda ba senarai nama bala artis bala pentingke balagu ke udah nganjung nama yeah. kak datainya nanti nunda ke limit kita 70 ikut tang udah dua kali lipatnya. Pemayuh-mayuh ya. Nyalai kita beri terima kasih mah ngagai sukuang sedaya ya. Sanggup datai sama ngau kita ke Betuang. Yeah. Okey, jadi ke penudi.
5: Ya, kira kan ada cukup buka mata. Oh, mari terima kasih dengan gaya temuan kita. Ya, kasih kawan kau. Carta sapa juara kita final di Betuang 3 bulan 10. Ikal Saiful Ngau, Jesli Jabu. Okey, hari kami dua yang melati di Konti. Terima kasih dengan banyak aku dah dengar kita live di radio Ngau FB Mega. Ungkup ya 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Ungkup ya hari itu 27 hari bulan 9. Udah terlagi tampung baru dengar kami rentak ngali hari.
4: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
6: Pagi rewind badok bola nyam kebahanan bola sih
7: ya harap ke badok bola meh ya. Bola mimit-mimit aja nak patut nadai dalam penghidup dah ke suap bola
6: bola mimit-mimit tau kuisi ni ok nama ni sekali nuan udah bola ke ya sekali dua uliah mia harap ke nuan
7: ya.
6: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya nak uliah lagi di kemula ke nuan lebih lagi orang ke disayau ke nuan anak yang sekali-sekali
7: ya pada bola ke nuan tadi Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
8: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.

Ya, pukul 4.27 minit lemai. Rentang alih hari kita tampung baru dah mending ke 34 serah nyawa. Tadi live hari konti kita di YFM Iban Kuching. Hari itu 27 hari bulan 9. Tadi si hujan di Bandar Kuching. Okey, balik kita ke Bunderba jam ke dia tu. Ngarap ke berjimat-jimat ba jalan alun ya. Okey, mayu hujung minggu tebal lagi. Engkanya mulai ke diri hari menua atau ke mansang hingga minggu ya. Okey, jujimat kita ke terbaba jalan besar Pen Borneo Anangaga Pitan Haram. Ada lagu Gerol tadi Pumpung dan Tapang. Okey, kita berperindang baru lagu ke disedia ke jam kedua kita sebentar nyingkang ngagai jam ketiga pukul 5 lemai. Bakal selama mai kita mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Jadi dia lagu Linda ngau lagu ya Kaul Ati Tua. Kedua lagi kita nginjau lagu hari Mawat ngau lagu ya Tungkat Semangat ya. Okey, kami mengatau didinga secara online RTM klik dan kini kami ba channel Astro 871.

0: katanya. Mai kita sama-sama dengar berita ngelansak dikenatai ke pengeluar program kami ke Benung sama berami ngah bala kita dalam program ke diatur kita Sarawak ku sayang di Betung 25, 26, gau 27 hari bulan 9 hari tu hari ke penuh dia mendengar berita ngelansak hari pengari kami Daniel Steven di telefon kita. Hello Neil.
1: Hello.
0: Ya, nama berita Neil.
1: Mana-mana yang berita gerai.
0: Okey, terus dengan berita ngelansak kita hari Betung, Daniel.
1: Okey, terima kasih Tio. Cerita hari ke penuh di SKS ke Sarawak Kusayang Betung diatur dan ke penuh di atur terima menyentuh

0: ngali hari itu. Jadi ke dia tu hanya megah. Kompleks bukan betul untuk bandar Arlai SKS betul untuk diatur. Mayuh orang ya ke bisi ngau duduk majlis penangguhan tu. Aku melebak ke lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke bisi ngau duduk majlis penangguhan tu. Kalai udah majlis penangguhan tu lagi. Dia pemesai kita hanya cari dekat nyerah ke grand prize SKS betul untuk kalai grand prize Ba'i Peraduan atau ke dikumpai kita lucky draw tu ianya sebuah kereta. Jadi sebenar tu tadi atau ke ba hari-hari ke sebenar tu mayu ke prize ia ke sudah diberi baka aircon, kipas, basikal, skuter, anggap-anggap terbuka ia ke sudah diberi tang ia ke prize besar atau ke grand prize ya mamat ke dianti lebih kurang 2,000-3,000 ikut orang ke sedatai ba kompetisi sukan tu ianya sebuah kereta. Siapa di Mike Polai sebuah kereta Sarito? Hanya ke dekat ditemu kita, hanya ke dianti mensia mayuah ke Sarito. Okey, hanya berkawan dengan majlis penangguhan ya ke bisik diatur Sarito lalu ngelansak megak program ya ke bisik diatur dalam 3 hari itu kalai program tu tadi kebenarnya atau ke SKS tu kebenarnya diatur pun bulan 9 dan tegal hari itu bersebutnya tadi pengawak atau ke SKS tu sudah dilanjar ke ngagai 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Lalu ke sekali itu by SKS betul dalam lebih kurang 100,000 ikut orang ke bisik datai kalai pengawak tip jadi ke SKS betul untuk ianya di sempulang atau ke di Gunung Premier Sarawak Dato' Padengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mayu mega aktiviti ke dia tu dalam tempoh 3 hari tu jengkawan pentas rakyat, konsert rakyat, aerodance, stage talent, pihak mega pengawal di demonstrasi ngan yang bakul, bisi mega betong bridge walk, jadi betong bridge walk tu tiri-tiri ke di Kinsil sebenar tu yang pengujung ianya tadi, nyati ke dia tu laban sebun yang berinsur mana di betul di tu. Lalu pihak megak bisi megak pengawal di mana kebaran yang bakal ke suai dia tu berat SKS, SKS kebukai anggap megak aktiviti aktiviti kebukai ayah ke narik hati serta servis-servis perintah ayah ke bisi disedia ke ngagai mensiamayah di betul serta bakan dan doang ngelingi tu. Jadi SKS betul tu kebenarnya palan ketujuh dah tu SKS tak ke Sarawak ku sayang dekat diatur di Mokah dan ia ditangkan kengau Sri Aman udah tu. Jadi kita ke Mokah dulu dan ia baru kita dekat ngagai Sri Aman. Okey, jadi apa aku nak tu aja aku boleh ditusi ke aku MA berkawal dengan pengawal penangguhan atau ke majlis penangguhan Sarawak ku sayang betul ke dia tu buat kompleks sukan betul. Jadi tembuk meh pengawal kita ke Sarito jadi betul tentu ia dekat Rambi Baru. Aba ujung minggu di dekat datai ianya rambi ngau SCSJ ke 9. Okey MA, mulai baru ngagai konti YFM.
1: Okey, terima kasih Neil.
0: Sama-sama.
1: Iya, berita ngelansar hari pengari kami Daniel Steven okey berkongsi ke sekedar pengawal okey program ke benua diatur setiap itu hari ke benua dia Sarawak ku sayang betul tentu ia berpengawal cabut tiket benar siap ya grand prize kita ungkap ya lemah itu siapa nak ke bertuah dekat Buliah sebuah kereta Perodua 1.3X ya. Kita terus merindang hati diri dengan lagu kau dah di sebut aku tadi neh okey lagu Rimawat ngau lagu ia tungkat semangat nangkan kita lagi
2: maya kabanyo barang tentu kita ka minta diskaun ni ka untung te bakanya tolong me bisnes kaban ente ada duit ka meli tolong share ja pemedia sosial ada salah kita nolong kaban ila kita nyua barang sida ia ka nulung pesan tu area ku Natalia ni anggau YFM.

Ya, kita berhati dulu gayari di benua kita lemah itu ya. Okey, beringkat kau lempat lemah itu tadi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia BC Ribu Kudi. Jadi, bas kedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Malam lagi megat di Pelabak ke BC Hujan, bas kedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang. Angin kita tengah ke barat Sarawak ya, berpuput hari utara timur laut hingga pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput dari timur laut 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, lagi berindang kita ngau lagu-lagu ke disedia ke bak jam kedua kita rentak ngali hari. Mending ke lagu di sada Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang. Nanti nunda jaku DJ Brenda kita tengah hari tadi lagu Buah Pinang, Buah Pinang, Buah Pinang lah. Kena nundi bala-bala penyampai radio kita selama belalak bau jam minggu. Tepat lagi bala kita kenadai program bukan mega belalak bau rumah begulai ngau diri sebilik bala kaban. Terima kasih laban ke merindang hati diri ninga kami di YFM.

0: Ya, bahkan selama pukul 5 kita mending ke berita Hari Pusat Berita kita di Kuala Lumpur. Okey, ngagai bala-bala penyampai radio kita. Okey, bos Edmund Langi kita, Danel Steven, hingga Min Meliza, hingga bala-bala kru kita hari RTM. Kedekan mulai ke diri hari Betung, ke Kuching, Baju Jumat, Jalai Alun. Okey, biar pegang raban-raban kita ke Visi Kaul, hingga pentas panel ACSJ ke 9 di Betung. Kedekan nurun ke Betung, kena kari tua tu ya. Sama-sama juga berjimat kita imbang Jalai Alun ya. Sama ngerami ke pentas final kita ACSJ ke 9 diatur di Betung, kena kari 6 minggu baru telak 3 hari bulan 10. Bala kita ke Bedau ngundi. Okey, finalis kita lagu ke dikinduk bala kita ya, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang tau ke popular pemegang lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9. Tahu aja undi ya. Okey, di media media ramah aku dah disedia ke kita link ya, tahu daripada kita tebal lagi ba FB kami. Okey, YFM Iban, tahu ke FB carta siapa juara
1: segulai sejalai.
0: Mendengar lagu hari True False Band Bar Antara. Dan yang kedua lagi Andra Sunyi. Pukul 5 kita mendengar berita. Okey, dan yang mendengar tanda program Galeri Y kita ungkap ya, hari itu 27 hari bulan 9 hari Minggu.

Terima kasih lagi bagi lagu kami bahawa YFM. Jadi kita bagi lagu bahawa Galera Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey, jadi kita ke sekali tu dekat ninggal ke program Galera Y bisi 10 lagu bagi Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bak pengujung pengerindu. Udah nyak Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengerindu ditangkan ke gaul lagu keempat hari nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang depan lagunya dulu dekat dengan kita bagi Galera Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bak Gilera Wai, lagu Ari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ke Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacau Royal, kan ya? Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau lekat di tengah kebayang Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuan Adin. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu neka ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke release bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Naka ke dia tu bak YouTube. Mayuah menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: Ay, sobrang.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dengar kita eh. Lagu ke 9 Ari K. Rijay Angkun ke Pengeraja Tion ya di Tengkebayang Ija Jainal Lalu Leka di Tengkebayang Apil Rafael Onah Serta lagu ke Blondie kita eh. Untuk minggu tu lagu Rigerol Pumpung dan Tapayang Jadi Tion kau leka lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabong kau Matthias Mambang lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Gerol tu. Okey, nak tu aja galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu ke bukai.

Matahari Andrew Bonnie James ya. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai di YFM ke lemai tu. Jadi nerus ke awak sadar lemai hari Minggu kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi abak tusun program kita ke lemai tu nama ke selama peninggal 6.15 minit lemai tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup berkulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Lalu pukul 7 lemai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Hanya ke tusun awak sada lemai kita ke lemai tu. Okey, merindang kita dulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemai tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-17 lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup jenggok baru lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benar yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang Juda datang ngagai ia serta nanya, "Ku sidak hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu?" Ku Jesus nyawat sidak, "Aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptis orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia?" Dengarnya sidala belabuah pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumbai Johnnya dan Nabi. Nyalai ko sidak jawab Jesus. Ndak kami nemu nyawat tanya-nya. Lalu ko Jesus berjaku ngesidak. Aku megak ngai madah ngai kita. Hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rodian kita. Orang siku bisik dua ikut anak lelaki. Ia mansang di anak itu tuai. Ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai. Tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri. Lalu nurun gawak ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku. Lalu berjaku bunyinya baru. Anak ia nya madah kederi dekak. Tang lalu ndak nurun ke kebun. Nyalai ni aris duai duikuknya. Tingasi kejaku apais duai. Ia tituai ku sidak nyawun. Ku Jesus berjaku ngesidak. Ngau benar ku madah ke kita. Orang pengumpul cukai. Ngau induk sundal. Dekat tamak dalam perintah Allah Ta'ala. Dulu lagi ada kita. Laban John Pembaptisa dah datang ke kita. Nunjuk ke kita jalan terlurus. Tang kita nak harap ke ya. Jadi orang pengumpul cukai. Ngau induk sundal. Arab kiam. Lebuh kita medak utainya, kita ndak melengkok ke dosa serta Arab kiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bala tuai tindanya Jesus pasal kuasa kedekedak ya, dan udah bersaksi kemayuh kerjanya laik tidak gagak ya. Bakal ngerai kurang sakit, ngangkat kurang hari mati, serta meri orang demo ribu makai. Tang kita medak hari Injil kita baca, kita minggu tu, Jesus bedau dekat nyawut sidak ngau nyemetak. Serta madah ke sidak hari ini penatai kuasa ke dekenak ia, berjalai ke pengau ia. Jesus nemu kuasa ia datai duduk hari ia di anak Allah Ta'ala. Tajam kemainnya, Jesus bedau kemadah kenya ngau terang ngaga sidak. Ia tetap ndak oleh madah kutai tiba kenya. Lawan sidak tentu munuh ia nanti yang membayar diri anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nemu ia agi mesti utai apin tembuk di kerja. Nyalai ia mesti berjimat ngai ke dibunuh musuh ia sebedau tugas kediberi Allah Ta'ala di kerja ia habis.
Bok Tuan Jesus menjadi, kita medok, ia berjimat benar. Ngenak peluang, ngejam, awak kesemua tugas ia habis di kerja, nitakep neka, apa ia di serga, arialah talam. Timpuh yang reja dan itiak timpuh terkeletak alah talau magang. Nyalai lebuah tuai rajudah nanya kari ini ia boleh kuasa, kena ngereja pengawang ia, ia nyawak sidak ngetanya ariampu. Lalu tanya Jesus tu ngasuh pala musuh ia bingung hati. Ia nanya sidak pasal hari ini John Pembaptisa boleh kuasa ia. Kena yang gereja pengawak ia. Sekali karyalah tala, tau kari mensia. Kati kebala tidak datang ke John setelah minta baptisa ia bersungai Jordan. Nyak ni tiak ke pengirau ti mensia, tak kelawan sidak nyawat iring ke kangau lah tala. Utai ti ngasuh pala bala sidak tuai rajudahnya bingung, ianya berketuk. Nanti sidak madah ke pengawak John Pembaptisa tu, ndang berpuan arialah talong, sidak ndak oleh ndak ngaku Jesus tu Mesiah. Laban John ndang ngajar sedang ngaku Jesus tu ndang Mesiah. Tang nanti sidak gumai pengawak ngekuasa John ukai datai arialah talong, tu tentu meringat ke orang mayu tiarap sedang ngaku John tu ndang penyuruh arialah talong. Nyalai bos tentang tu, bala tuai rajudah ngaku dirimpu nak nemu nyawut tanya Jesus pasal John. Tino nak ke sidak meh patut nemu, lama sidak tu meh tuai pengarap rajudah. Serta raban bala kunsil orang judah kedekumbai Sanhedrin. Tugas sidak ianya mansiak penatai pengawak ngoiring bala pengajar pengarap toko bala nabi. Lalu lepas sidak tak nemu sawut, ngagai tanya Jesus pasal John, kebenar sidak malu ke dirimpu. Lalu tu nunjuk ke sidak, ndak terkerja ke tugas sidak. Nyalai jatuh kumai kita berhati ke bagi kedua baca kita tadi, tialai Jesus ngenang pasal anak lelaki dua ikut. Sikut temadah ke diringai ngerja tugas ke diberi apa ya, tang ngerja udahnya. Lalu siku temadah kediri dekat ngerja, tan udahnya ndak lalu ngerja tugas ia. Sempama Jesus tu menjadi, datra benda dituju ke ia serta dikena yang ngajar bala tuai rajudah. Bala tuai rajudah nyak meorang temadah kediri dekat nitih keadat ngepenekak lah tala. Tan kebendar sidak ndak nitih. Tan bala sidak tijai, setelah dikumbai orang berdosa, bakal pengumpul cukai dengan bala induk sundal, ngaku diri tidak tertitih keadaan Allah Ta'ala. Tanya buat pengujung sidak tu meh tinitih ke jalai Allah Ta'ala. Jalai kita berarti ke semama tu, ianya kita mesti merti ke ditu, Jesus nadai muji siapa-siapa antara anak lelaki dua ikut tu. Kebenar anak dua ikut tu sama kurang lebih. Agi semua minta bergaya perangai seduai. Seduai tu sama anak lelaki tindak memuas kati apa seduai. Lalu berujung siku tingasi sedang reja tugas ia. Nyata benar mana agi risiko tindak reja tugas ia. Ia kebenar menjadi anak tinggal muas kata apa ya, ianya anak diterima tugas kediberi apa ya, ngau nadai jaku, timayu, serta lalu mereja tugas ya, ngau pengasih ya. Tuk meh gaya anak jadi kerinduk ke apa ya. Tang anak dua ikut bersempama kita tadi, ndak bansanya. Tang menjadi sempama tu besi ajar di dalam kesemua kita megak. Sempama tu nunjuk kedua macam gaya mensia kisah dia temu kita buat dunia tu. Keterubah ianya orang kebijaku lebih hari utai ke kerja sidak. Jaku anang main munyi ku kita nyau ngelabu langit. Sidak sedia bersemaya ke semua utai. Lalu buat jaku munyi kecukup taluk serta kudus benar.
tang bob pengawak sidak jawah benar are utai kita sebut sidak. Sidak ngumai diri orang berpengarap. Tambah ulah ngau pengawak sidak, sidak jampar ingat, sumbuang serta papas. Tu atau disebut ke dalam pengawak ngau perangai nyojai agi orang kendak ngaku diri orang Kristian. Jadi kedua, inya orang cendadai mai jaku tak pengawak sida lebih. Sida madah kediri ndak Arab kalah talo. Toko orang cendadai pengarap. Tang baulah sida, sida ngayan ke penelap ngau pengasih. Baulah ngau perangai orang tu balat lagi Kristian, ari orang tingaku diri orang Kristian. Sangka aku kita menyadi kalau tertemu kurang dua macam kita sebut aku tadi. Kadang-kadang kita empu tiba kenyok. Nyalah kita tahu nyeremin tahu kengabas terimpu. Ingat menyadi kebenar Jesus tidak ngasuh kita beka anak duiku tadi. Dia sama agak minta dalam perangai setuai. Utai tik dekat Allah Ta'ala, ianya kita yang nerima penekak yang, atau ketugas yang, ngawati tis dia serta rindu. Lupa kanya megak kita lalu ngerja penekak yang, ngawati tis cukup ngasih serta andal. Lupa kita dekat muas kuati apa kita itu disergong. Lalu, buat pengujung yang menjadi, sempama tu ngajar kita. Ianya semaya atau kejaku kita tidak boleh nukar atau kelebih lagi dari pengawak kita. Allah Ta'ala berat keutai tidak kerja kita lebih lagi dari jaku ke disebut kita. Jaku kita mesti disukung dengan pengawak kita. Baru ia bisa reti. Kita ngasih ke Jesus lepas kita mengerja pesan ia. Lukai muti dalam kita tingaku batang pengarap kita orang Kristian. Nyala jaku ngutai kita karap kita mesti di kerja kita dalam ulah ngau perangai kita. Tinunjuk kita tadi udah ngelalu Tuhan lalu hidup ngayan ke pengrindu penelap ngau pengasih. Nyala ngutu program lalu penghidup kita baku keminggu tu belengkok kaku nakatu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri, aku dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lo bersampai dengan aku, agaklah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity ke-17. Allah talo tip madu berkuasa, nuan dah ngagak kami mensia.

Nua serga di dekat datai, kami tak mendak nuan mua mata. Oleh Yesus Kristus tenat nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talas ku ajak, dia tahu le datai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mohon aku.

penghidup ke lemai tu ya, berkulai dengan Bishop area Sasum Piang Jingan. Hanya di terima kasih kita ke agi mendiang ke kami di YFM. Kalai pukul 7 lemai tu lagi kita ada ke mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Jadi sudah terlagi maka dekat ngenatai ke dulu ya, pesan berat ke bisik diterima hari peninga kita.

0: bicara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu maca pesan ke HBC diterima ke lemah itu. Pesan ke terubah itu dari tuan rumah Seli, anak Judy. Jadi pesan itu madah kengeta sulit ni yang bini ya. Ini yang Julia, anak Nuyeng. Ke dekat diatur. Ini nguan ulit ke niang itu 3 bulan 10 itu ilah. Lalu pagi 4 bulan 10. Ianya ngupas ngeta sulit ngau ngupas terbalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu. Ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga singat Batam Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang Julia anak Nuyeng tau ke Indai Empiang ya ke dekat diatur. Pagi 4 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang. Okey, lalu pesan kedua tu madah ke sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai ya. Lalu ni yang tu di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Rumah Kucai Palingian, nangga tadak, nangga kabah, nangga iran suang, nangga selepung, skim skuau, Sibu Jaya, Dibintulu, tatau ngau muka kaban belayan ke Bukai. Hanya dipenerang ke sili akib kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai kisi anak sangin berlumur 010-700-7877. Nya tadi pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu di Sungai Pala Mayu bergereja Roh Kudus Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 29 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pesan ke Siti itu ianya hari Rama nak berindan madah ke ngeta sulit niang anak ya. Ianya niang Elista Engkamat anak Rama kalai pengawak tu dekat diatur 3 bulan 10 2026. Ianya pagi hari 6. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu, ianya ba rumah Rama Rantau Dangih Batang Uya Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Uya Paku Bunau Sebindang Bakiki Nanga Skuau Skim Gempuruk Skuau Setapang, Tamin, Diji, Selangau, Bintulu, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Rama 011-400-5213 atau kenuju Cigu Jelai anak Berindan 012-872-7492. Lalu pesan ke Siti tu ianya hari Acing anak Ujai madah ke Tampang anak Ujai ya, Tampang anak Ujai tau ke apai Miri udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28 hari bulan 9 ba rumah sedempu ianya ba rumah Biling Tanjung Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang, Tisak Ulu, Tisak Langkung, Duri, Lidung, Tabut, Penti, Batu Lapan, Tembung, Kejemut, di Beram, Pematuh, Pais, Teban, Pelasau, Talun, Bunau, Paloi, Jengin, Gau Mega, Kaban, Belayan, Kebuka ya, kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu tadi madah ke Tampang Anak Ujai ya, Tampang Anak Ujai tau ke Apai Miri Udah Nadai. Lalu niang Tampang Anak Ujai tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergi lah ba rumah sedempu, inya ba rumah biling Tanjung Sekerang, lalu dekat kubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga. Inya pesan madah ke sembiang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Freda John. Kalai pengawak tu deka diatur 3/10/2026. Ianya hari 6 ya, pukul 9.30 pagi. Perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malamnya dekat diatur sembiang ba rumah Sida Empu. Ianya rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketiga Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan tu menuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu. Menuju Tuai Raban Bangsa Dali Anak Tenggalan Ari Taman Builder Build Jalan Steven Yong Kuching. Kaban Belayan ba Kuching Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubu Antu Sebang Pelai Tegelam Dia Sajaya Semarahan Semunjan Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jo Anak Ngindang ba Lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur 3/10/2026 kalai 9.30 pagi Semiang diatur bak perutan Anglika Cemetery Seburan. Lalu muak ke malam diatur bak rumah sedempu ya, rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, hanya ke pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke lemai tu ya, udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai merindang kita ngau lagu hari tu dia bersumpah masuk neraka.

Okey, terima kasih. Kita ke Hakim Liang ke YFM angkanya kena RTM klik ngau buka ba channel Astro ke lemai itu ya. Jadi lagi macam pesan ke Bukaim. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai itu lagi. Jadi pesan ke sekali itu hari anturan anak Juna atau ke Pai Kalui. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang anak ya, enyak niang Christopher Kalui atau ke buai anak anturan ke dekat diatur enyak pagi 4 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu apa Pulau Rian nanga Sangan tak tahu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sangan Muput, Lubu Ladung, Puak Sibu, Sibu Jaya, Durian, Entajum, Pasir Nangka, Batang Anap, Sebawah Jelalung, Bintulu, ngomong Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Christopher Kalui atau ke niang buai anak enturan ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 ba rumah sidampu enya ba Pulau Rian nanga Sangan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Veronica Ula anak Ayub. Jadi pesan tu madah ke bayi yang anak guha ya, tau ke Inai Roslin. Bayi yang anak guha tau ke Inai Roslin. Udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam pergilah ke rumah sidampu. Inya ke rumah kacau Bukit Kuta Ulu Bawan Kenawit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah ya, 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Berjahit Ulu Pedai Tuah Bawan Kemuyang Rantau Dilang Pasai Batu 18,000 Rumah Musa Ngau Rumah Usi Ulu Balingian Mapai ngau buka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke bayang anak guha atau ke Inai Roslin udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam pergilah pa rumah sidampu. Inya pa rumah kacau Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan dari Jeffrey anak Jawang atau ke Pai Tony madah ke ex tua rumah Jawang anak Janting udah nadai muka. Lalu niang ex tua rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sedampu. Ianya ba rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stula Jolau lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi penerang tu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Matup Julau Batang Tabai Kenawit Aik Muju Nanggagat Kapit ngau ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Jeffrey anak Jawang berumur 019-229-8219 tahu kenuju lenti anak cuan berumur 011-463-2113. Yang tadi pesan madah ke ex tuai rumah Jawang nak janting udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh abah rumah sidampu inya abah rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulak Julau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya.
Kau bisik pesan ke Bukai Berdau dibaca dekat di baca bak jam ke penudi sada lemai kita itu lagu hari Lucy M Baduk Kiro. Udah tu lagi kita dekat mending ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Jalan nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mereka kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku, lawan aku dapatlah berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku, uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyade aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan nuan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel, kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita ke salah, lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana, lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati, ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa, lalu ngerja utai ngena serta mana, yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri, lalu badu agi berdosa. Nya alai, ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya.
2: Oh Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan kenyau ari dulu kelia. Ampun meh dosa ngau penyalah ti udah dikerja aku, lebu aku agi biak. Kingat ke aku, oh Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nya alai, nanti kita berasai diperansang laban kita bergempuang ngau Kristus, nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya, nanti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, nanti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundian ke dirim puaja, tau ke berduduk, ba ati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau ati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundian ke dirim puaja, tang berundian megak ke orang bukai. Gagak rundian kita sebaka ngau rundian Jesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku meliangkan nyawa aku melalasida, lalu sida nitiaka aku.

0: maca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: maca Arinje Kudus Senite ke Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32
1: mulia kenuan oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru bakani ko rundiang kita orang siku bisi duiku anak lelaki yang masang ngagai anak ya ketua lagi lalu berjaku anak alain wan gawa ke kebun anggur sarito. Lalu ku anak tua yang nyawat ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang masang gak anak ya kebiak lagi. Lalu berjaku munyinya mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawat. Tang ya nak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya. Ya ketua lagi ku sedak nyawat. Jisa selalu berjaku ngagai sedak. Ngau benar ku mendaki kita. Bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya tang sidak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh medak berkenai kujaku lah Ta'ala ingat ke kita pasal penalu akti amat tu ke penalu akti benar. Lalu kita boleh medak berkenai ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita kudah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari-hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal duiku anak ke tadi. Sikup madah ngai, tang udah nyak ya gawak. Lalu sikup madah kak, tang ya nak gawak. Jadi dia, Jesus ngayan ke berkeni ku ulah. Tuk ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu, tuk ke sempama tu, ngingat ke kita pasal penaluak ngerja pengawak ukai. Semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedai gagak kita. Nak cukup meh kita semena madah au tukar madah kita Arab tang kita nak ngerja pengau tai kedai Arab kita nya. Awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak becipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena manah lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nyak sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah token nengah pengawal ukai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal kala tala udahnya sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat lalu ke okay, minggu tu sama mengetai merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai lalu meresa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang ngajakut lalu dikerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari. Sama kita yang aku pengharap, pengharap sedar Rasul, aku harap kalah talong,
1: apai di pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup tim meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasalati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam sembahyang peminta kita lemai tu, kita minta pengering arilah talang ambil ke kita ulih nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambil ke bempu ke ati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani berjakuk ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki, ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lata lapai dengar kesemayang peminta kami terdekat ngerja pengawak terkeutan nitiah ke pendekat nuan nitiah ngari nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengaraja nuan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiada yang aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring baca rinuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri ke kami untuk Allah Ta'ala ti berpengasih ya. Awak kepiran kami tu tahu diterima nuan, lalu awak kepiran tu nyadi ke mata air semua berkat tahu dililih ke dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi enak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerut nuan Yesus Kristus sejakun nuan oleh ya nungaga. Semua tai tadi asal nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami. Nyadi mensia oleh roh kudus lu diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat nuan lalu ngulih ke nuan siti raban mensia ti kudus. Yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati. Lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sedar melekan ngau semua orang santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Non amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah merik terima kasih yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengambil bagi, bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baik ya ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyarakub Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada pengelepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami, ari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas ari dosa, lalu likun ari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat ngau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, menanggi Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami tanpa pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemendar ke pemayak ngau penyaraku, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut normal datai. Tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kumuinin, bersemayang kitai. Awak ke misteria serga tu, oh Tuhan, ngemanah ke kami baru dalam runding ngau bat tubuh. Awak ke kami tahu bempu ke pesaka dalam mulia ngau Kristus, tiulih pemerisak ya kami disarakup ke. Kenap kali kami merita ke pemaraya, tidup lalu merintah, dia tu datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Kalau telah timaduk berkuasa merkat kita, apai. Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.

0: さらなる前すな BYFM。
1: Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Bajet 2027 KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang di sadang tembu ujung tahun tu. Langgur pemansang baru Bukit Asih di Kerembai.

Dito isi berita Agih Belanja untuk program berjual barang rahmah madani PJRM dikarap oleh ditambah bahawa bajet 2027 ngambil oleh dikerembai serta mayuh hagi rakyat nerima penguntung hari programnya. Menteri Dagang dalam Nua Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah ke nerima sambut ke cukup maneh serta ngurang ke tatiang belanja rakyat nyadi batang tujuh perintah terus serta ngerembai ke program tu. Hari bulan 1 tahun 2023 nyentuk ke 23 hari bulan 9 tu, PJRM ngerikut ke kira 81.5 juta transaksi hari serata Malaysia. Genang perkara ke sama, Dato' Armizan madah ke akses rakyat nguliah ke penerang berkawal ngau ngatur PJRM megak diangkat setipak ngau programnya ke diatur ngau besar lagi. Mensia mayuh diatur oleh meresa hari bulan ngau palan nur ngatur PJRM bak laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah madani diulih di download ngena Google Play Store ngau Apple Store. Belabuh 1 bulan 10 tu, KPDN megak dekat masang stiker khas kod QR takwim PJRM berpalan mensia mayuh di serata Malaysia. Tajak pihak pengawak melekat ke stiker khasnya berpanggai bak peminta serta dipersetuju pengurusan tau ke orang ke bempu premis. Potensi hasil gas ditemu di Limbang agi di Pansir. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenti hasilnya ditetap ke bisi tu dekat merik penguntung ngagai pemansang ekonomi Limbang. Sebedau tu Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke Petros benar berjalan ke Pansir nur ngiga potensi minyak ngau gas di Limbang ngau dilawas. Pansirnya disadang temu sebedau ujung tahun tu. Tujuh pansir tu nur berarti ke hasil hidrokarbon berdua bengkah manuanya. Berbangunnya Dato' Dr. Abdul Rahman kemegak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah ke pemansang infrastruktur di Kemerat ke kena negap ke penyambung di Limbang. Tunjeng kawam projek jematan kedua Sungai Limbang tidi sadang temu ujung tahun tu ngau projek Sarawak Sabah Link Road tidi sadang temu dalam tahun 2030. Pemansang infrastruktur ti cukup boleh muka peluang ekonomi ke baru ngagai peranak menuanya. Antara sektor tu boleh meri penguntung inyak dagang pemakai, palan alai pemalam, ngau homestay, hasil penglandik cari serta servis yang harap kerayat Limbang ukai seminat nerima penguntung dan ngambil peluang sama ngau masuk serta mansuk ngemansang ke ekonomi kandang menuanya. Kita dia tu penung mending ke berita lemai Ari YFM. Langgur pemansang baru Bukit Asia di Sibu

iaitu masuk fasa 1.1 ngau skop pemansang ditambah hari 497 lot asal ngakai 820 lot. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asih Joseph Cheng Jin Eng madah kelanggur pemansang barunya boleh pemendar hari local authority ngau pemendar ke terubah kedulih dalam bulan 10 tahun Siti Tukumari ditangkan ke Siti Agi pemendar dalam bulan 3 tahun tau. Langgurnya megah berunding ke gaya potensi empas hari tikas tasik niki dalam tempoh 100 tahun di dekat datai. Raban biak ba mas gading dilalau ngambil nak percaya ngau offer nyambung belajar ngau latih di ngasuh saru. Kaban Parlimen Mas Gading Morti Bimol madah kesidak patut berjimat maya milih palan alin nampung pelajar kurs tau ke program ngambil nak kena tipu. Dia tu mayuh macam offer nyambung belajar disedia ngagai raban bia nyeng kaum disemaya mudah boleh kerja tau ke bergaji besar. Ia mengkak ingat ke palan bia ngambil merasa penyampau semua yuran kurs tambah pengiktirafan program isi kurs ngau peluang semudah tembuk belajar. Sarawak berguna ke pengerja pengawak TBC Penglandi dikenak numbuh ke ekosistem aero angkasa di Tegap Agi. Ketujuhnya, Kolej Universiti ICATS diberi kuasa nyedia ke pengerja pengawak ke diguna. Vice Chancellor Kolej Universiti ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi madah ke industri aero angkasa enya siti ar industri tiba guna gempung kerjasama rimai macam bidang pengelandi serta dipejarai kenengah pemansi dalam bidang teknologi ngau inovasi. Tiga komponen besar di kemeratka enya pemansang pengelandi teknologi ngau industri. Bala nebiak mereka diberi penerang berkawal ngau industri ke aman nyeng kaum diberi peluang berlatih berkulai ngau company besar serta multinational baka Boeing, Airbus ngau Dassault. 106 ikut orang besik ngau masuk pekit memanah tradisional berserimai ngau pengerami Regata Batang Kayan 2026 kediatur Padang Sekolah SK Bumi Putra Lundo. 91 ikut orang ngau masuk kategori memanah tradisional lalu 15 ikut ngau masuk kategori recurve. Programnya dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Kategori Indo Ainul Fitri mucur ngumpul poin pemadu mayu ianya 429 lalu kategori lelaki Syamsul Bahri Ali timucur ngumpul poin pemadu mayu ianya 578. Nembiak sekolah tinggal masuk pekitnya mereka setiap hari cara kena sidak nemu ngau siri berkawal ngau sukan memanah tradisional. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Bajet 2027, KPDN ngarap ke agih belanja ungkup PJRM ditambah. Pansi nentu ke pemisi gas di Limbang disadan tembu ujung tahun itu. Langgur pemansang baru Bukit Asih dikerembai.

Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Linda Suhail. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Yo, Rosli, Jetty Dia. Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus buat Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Okey, lagu Dayang Bintang hari Mawat, lagu ke dekat di paket ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tilak ya, ba Dewan Tan Sri Steven Kalung Ningkan di Betung. Jadi mari pengagati meka ya ngakai lagu Dayang Bintang hari Mawat. Ke malam tadi udah menang ba kategori lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ya ba BCCK Kuching. Jadi ngarap kerja lagu-lagu Borneo, lagu-lagu kita iban ke lebih lagi terus mujur ukai semina ba rengat menua tu ajak tang nyentuk ke rengat dan terabansa ya. Okeynya berita mana ke berkawal ngau lagu Borneo terbaik AIM 25 ke diatur malam tadi ba BCCK Kuching. Jadi akik ba awak sada lemai di YFM ke lemai tu peninga nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Pihak mereka berkongsi ke Siti 2 berita penerang ke dikongsi ngobala peninggal kita ya. Jadi lemai tu tadi bisik hujan banget di Kuching di tu. Ngarap ke ngau hujannya boleh ngurang ke penanggul sebun di menua kita ya. Lalu pihak mereka penerang dari Opis Meteorologi Malaysia Sarawak berkawal kau kayari ke di pelabak ke dekat nyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pigilah kalau madah ke di pelabak ke dekat hujan meka ya ke malam tu di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri ngau meka di Limbang. Lalu Tasik bergelombang hadap ke barat Sarawak. Hanya sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari utara timur laun sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput dari timur laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Ngau Tasik bergelombang sepedinggi kosong perlima nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Zira Kamal bin Zahari, pemesai Rupis Meteorologi Sarawak ke berkongsi ke penerang kayari ke di pelabak kenyadi malam tu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu punya. Merindang kita ngau lagu Ariacan, Aku Ukai Penyangkai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngau Utai Tumbuh, ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak itih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okay, ang rumah nomor hari Stanley Puah angka bisik kita keng itu hari pengada sarito ya 27 hari bulan 9 ya, berapa ndak kini umur kita ke sarito nak kira ni maya umur kita ke pemadu bergunanya nyaga pengerai kita empu nyaga rundi yang kita empu ngomega kawal kita hingga orang buka ya seliah kari tusut rundi yang lapan penanggul anda boleh diseliah ke hari penghidup kita ya semampai ngembuan nanti ke lantang ngambil ke hidup kita yang mega lantang lalu lihat ngerja pengawal kita bakal selama kita akan ke bising itu hari pengada sarito selamat hari pengada meh ngakai kita ya. Okey, lalu pihak megak lagu dikena merindang kita ke benong bebela makai jam ke dia tu nama nak kini kayu ya. Araban bisik kumada bala kaban benong mantai ke lawak tekuyung ke malam tu. Cukup nyama ya. Lawak babas. Selamat bebela makai meh kita ke jam ke dia tu sambil mendiang ke pemerindang di YFM. Berdau kita ngujung ke awak kita pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawakku Sayang ke tembok diatur Sarito. Kalau lebih 95,000 ikut orang datai ngulu program Sarawakku Sayang bagi menua betuang ya. Lalu utai ke narit hati lagi ianya orang ke cukup bertuah boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta ke dimpu orang ke cukup bertuah ke bernama Naziah Anwar Arya Kucing nya ke boleh prais ke madu besar ianya sebuah kereta amat cukup bertuah ni. Jadi prizenya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar Datuk Kirel Rentap Jabu lebuh ya ke mega nutup program Sarawakku Sayang ke Sarito tadi ya ke mega sapit Menteri Lumpa Ngomain nebiak ngau mega Mansara Dagang Sarawak madah ke sambut ke sekali tu ngayan ke Mansia Mayuh nang cukup nyukung pengawak ke diatur perintah kita ke dipasuk 47 agensi perintah kenyedia ke 156 servis ngakai rakyat semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyadi harap ke ngau servis ke disedia ke Mansia Mayuh oleh bambik peluang laban macam-macam servis kaunter ke disedia ke semanjai 3 hari programnya ke diatur. Okey, nyak tadi ngenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke tembu diatur Sarito ya. Okey, terus berperindang kita ke malam untuk peninggal munyi kaku nyentuk ke pukul 9 malam untuk lagi untuk merindang kita ngau lagu hari Richard Lee Aku Ditempayak.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebugulan ngetua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngetua begulai deh pastor ukai sikok tu aja
1: betul
0: kelimbah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi deh jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
1: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ini ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyaknya di keruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuannya di ke pengubah bak nuannya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang tai ti amat
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kami, Lori Bangkitau.

0: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapa nuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka

Okey, lagu hari Fazil berkali hati. Megak lagu dia kena merindang kita ke malam tu pening. Merindang kita ke benung deriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkat pengangkut kita ke dia tau. Nyari tau penerang atau kejaku gerah hari polis diraja Malaysia PDRM. Kalian madah ke dekat nutup serta ngelimpang ke sekedar jalan alun ngau cara berenggat kena 10 hari bulan 10 tilak berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerumba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga cabuk madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun kengau jalai McDougall. Hanya berengkah hari 28 hari bulan 9 pergilah ya. Nyentuk ke 10 hari bulan 10 tau ilah. Nur meri awak pengawal masang nyedia ke perengkah serta ngatur logistik ke program tu ilah. Lalu berbak punya sekedar jalan alun ngimbai Padang Merdeka dekat ditutup ngau cara berenggan Nur ngatur latih atau ke rehearsal ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10 tu ilah. Lalu kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Jalai dekat ditutup berengkah dari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari. Nungatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup dari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam. Nur amri awak ngatur konsert rakyat ya. Jadi polis ngelalau mensia mayu ngambil ke merambu pejalai sidak dulu lalu ngenak jalai bukai atau kenengah jalai bukai ngambil ke jalai alun dah berdedat mayanya ilah. Akhirnya pengawal atau ke penerang berkawul ngau nutup sekedar jalai alun Nur beri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak yang kena 10 hari bulan 10 tu elok. Okey, Siti, maka info atau kebenaran kadi kongsi ngobala peninggal kita ya.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Marut Bilang. Ma Anugerah Jarta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Memaru terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaru terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai. Ninga ke Wifan 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kemelut Negeri 9, bekas exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Kebenarnya lagu hari Menuah, lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Okey, nampung penduduk di JSM kita tadi ya. Sada lemai, dia tu 3 jam pemerindang malam 27 hari bulan 9 tahun 2026. Abdu baru ngau tu datangan DJ MA tau ke tiu di konti nyentuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Bila kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak agar ke program kita terang di tinga ya. Ya, kemudian terbang ke jam ke dia tu berjujimat bak jalai alun anang ke lalu laju anang gak kita nya ke lalu lubah ya. Mansa bak kandang jalai ke benung di hadu atau ke benung bisi projeknya wai berjujimat kita mansa kadang-kadang jalainya tahu berubah alur ya. Ngagak kita nya nyau saru sama-sama lah kita berjujimat lebih kebaik ke peringkat pengangkut ya. Kepada belak rumah dengan kami, terima kasih manyu-manyu hangka benung berunding ke nama kini gari ke dekat dikena nurun gawak pagilak ya. Tau ke benung nyedia kerban bala anak kita ke bersekolah, bala ucuk kita ke niwai. Terima kasih dengan kami tentu ya YFM. Hari lagu menuah kebenar ya, mending ke lagu hari Rosella Echin ngau lagu ya ku kak berlagu ke nuan Tuhan. Udahnya mending ke program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi ungkap ia malam tu 27 hari bulan 9 tahun 2026.

bala menyadik dalam Kristus. Begulai baru kita iba program Aku Boleh Penampak. Tapi puji kebesai ngagai apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru, berarti ke siti agik cerita kerja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tadi keluar ke bawah FM Iban nintiang hari Minggu megak boleh dipedak kita ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Entah bisik sekedar cerita kerja ajih Tuhan Jesus kena sempat didengar kita ba program tu, bisik di ayan ke megak ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Hari page Facebooknya megak, kita tahu inbox page Facebook tu nanti bisik perkara program Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajih tau ke kesaksian ngagai message tau ke inbox Facebook Aku Boleh Penampak. Pemati.

tai tajak pun nak sempat medak dunia. Bak penghidup tu, kita mampu megak suah medak engkau suah minya. Minya pindai, kelenyau anak maya dalam kandung, tau ke maya anaknya ke agi mit. Cukup merampau. Siapa meh kena merampau lenyau anak ke baru ada? Tau ke ya kelenyau anak dalam kandung, tau ke anak ke baru berumur setahun dua. Kelebih lagi kecukup berasainya tadi, induk tik ngandung, ngada ke anaknya. Tebal lagi, enti ya kenyaunya anak keterubah bak penghidup. Anak keterubah bak ruang bilik. Hari penusah kenyadinya megak, suah kitai meda induk atau keindai ke merampaunya, ngenang anak ya keudah nadai, nyentuh kenyau bisik nadai untuk pengerai. Bisik di ngujuang ke yang pun sakit, serta bisik megak ngujuang ke gila. Bisik megak kalau dipedak, sidak di merampau ke anak miet udah midang tu, nyau ndak peduli ke anak ya kebukai ti agi meruang hidup. Jadi cerita tidak ada kunci ke sekali tu, engkau boleh muka rundiang kita, apa indai? Ke bisik udah ditinggal ke anak lesi berbadi, maya sidak kagi miet, tau kagi dalam kandung, tau ke parai lulus ke orang. Dekat dikunci ke bak program aku boleh penampak tu nyadi bak siti gereja di Kuching ditu. Maya tu gereja tu bisi ngatur pengawak nyuman ke orang ti sakit. Engkau nyuman ke penusah penyakit dalam hati. Bak program nyuman ke diatur ke sekali tu bisi dua ikut melaki bini datai. Jadi sedua itu kalau udah napik penusah ditinggal ke anak ti agi mit. Anak kesmi nak sempat ada ke dunia tu. Berengkah harinya deh, indah ya tu tadi nyau ndak rindang. Suah ingat ke anak ia tiparai. Merampau, ndak uleh ngereja pengawak bukai. Enggai tentu masuk makai. Enggai tentu masuk ngirup. Ngujuang ke ia tu tadi, nyau sakit. Bertahun-tahun yang ngenang anak ia kudah parai tu tadi. Dalam mati ia, endang agi sinuk ke anak miat ti udah nyau. Nyadi maya semiang nyuman, engkau ngerai ke orang ya kebenung diatur dalam gereja tu tadi. Lebuh pederi benung bersemiang dia deh tak luput induk tu tadi. Lebuh maya ya luput ya medak siku nemia induk mana amai gamau. Nemia induk tu begawan burak lalu berjalai bandur ke mayu bunga engkau rumput baka padang. Dia deh nemia induk tu tadi lalu madah. Anang tusah ati nuan indai, aku lantang hidup ditu. Ya deh ku nemiak tu tadi, nyak baru ya nemu, nemiak ke dipedaknya tadi, anak ya ke udah parai, maya agi emet maya. Udah induk tu tengleda ari luput, dia deh ia lalu nyabak, lebuh ngenang utai ke dipedak ya maya luputnya tadi. Lalu bak pengujung pengawak nyuman gau ngerai ketu, induk tu lalu merik kesaksian nusi ke cerita nusi kutai ti udah dipedak ke udah nyadi lebuah ia keluput tadi. Ati ia cukup lantang meda anak ia hidup ngau lantang bak sergau. Ati sedua ia melaki bini meka berasai suman ari pemedis ari pemerinsak bertahun-tahun ngelamak tu. Ke udah tusah ati ngenang anak sedua ia ke udah parai agi mit sebedau tu. Jadi peninga cerita tu nyadi ukai seminak bak mua mata kumputang bala bukai ke bisik ngau pengawak nyuman ngau ngerai bak gereja maya tu. Cerita ke nyadi beberapa tahun tu kudah. Cerita ke tau benar diperhati ke kitai. Kadang kitai kelalu tusah ati ngenang orang jadi kesayau ninggal ke kitai di dunia tu. Dan perkara kepatut digagak kitai, anang kelalu tusah ati nyentuk ngebedias ke diri empu ngau orang tik sebilik ngau kitai. Dan kita patut sururan bersampi ke semangat orang yang sudah meninggal ke kitanya. Ngambil ke semangat ia likun di serga lalu ngambat penatai kitai. Lebuah kitai parai ilak. Bekanya megah anak mit ke parai, bedau bisi dosa. Semangat sidak sigi diangkat ke serga. Dan kitai ti agik nguan menuatu, agik berperang dalam dunia injau, bedau temu tuju kuyang semangat maya kitai udah parai. Jadi harap ke cerita yang kebisik dikunci ke bak program aku.

boleh penampak ba awak ke skeleto nyadi ketenggau nyadi kelalau bala kita lebih lagi bala pindai dia tu ke agi sino tusah ngenang anak kita ke udah nadai maya agi mit nyadi hari cerita tadi apa indai ke bisi udah kalak nyawa nak agi mit kita nang irau laban anak kita nya tadi nang diau di sergau datai bab ngujung program serara kita ke sekali tu minya ngau lagu ke diberi nama Tuhan Besai Pengerinduk Nuan. Nana ingat kunci ke cerita kesaksian kita ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kolok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
6: Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu rancar Nick referensi kau Sila King Adan Pengerindu. Ya, mai jam kita 10 minit lagi juga pukul 10 malam. Bakal selama pukul 10 nol kami nabur ke berita malam mari YFM. Okey, berkongsi ke gayari kita ungkap ya malam tu kau tumu pagi lagi ya. Sari tu 27 hari bulan 9 malam tu di pelawak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Kuching, Serian, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang, Kalai, gaya angin di mula kita ya berpuput di barat Sarawak, berpuput dari utara timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tungak ke utara Sarawak dia angin berpuput dari timur laut enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Gaya tasik di mula kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Gari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia 12 jam berengkar pukul 4 lemai tu tadi ya. Diharapkan dah tersat bungai lah. Kita main yang ujung minggu lagu Kedisa dan Shima. Enggak lagu yang tersat madang bungai. Kedua lagi mulai ke pinggan ke lagu lama The Moses. Enggak lagu sidak ya Oh Adinda Sayang. Pukul 10, 10 menit ke berita malam. Hari kami di YFM.

0: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, sehari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 101.66 juta kangau nipu tau ke spoof call udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC Ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuk ngagai bulan 8 tu tadi. Sapin Menteri Communication Tio Niching madah pemujur tu dijapai dengan pengawal jalan ke inisiatif inter-operator spoofing gateway itu dah dijalan ke kenyari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu organisasi yang kena cara caller ID spoofing dia kena mandang ke lumur telefon ti ayahnya ianya ari raban penyedia servis telecommunication menua tu dia kena nipu mangsa ari menua tu. Ia maksud ke jaku tu lebuh ke ditemu bak program tonton wayang begulang gau kaban parlimen kulai sari tu tadi. Bisi 270 ekor raban anembi ari Mas Gading nerima insentif sepenyampau RM135,000 ari baru skim insentif nampung pelajar anembi Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol madah insentifnya dikena mantuk melempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megang merambu ngerembai ke program belajar Mas Gading nyadi karnival anembi Mas Gading dingempur ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang gau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandik kerjaya, pengawal dagang, teknologi, lumba ngemain serta peluang ngemansang ke diri. Ia masuk ke jangka tu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Centex, Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan merambu ngagak palan pedajak ngam marina bak gendurung ngelingi Jematan Rambungan Sampadi. Yang badah ke Jematan Rambungan tidi perambu ke tau tembu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap boleh nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menonya. Tidi pedak ngembuan potensi mantu nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap oleh diperunding ke oleh perintah Sarawak jadi sebahagian di perambu pemansang ungkep kandang menua Sampadi. Yang maksud ke jaku tu lebih nutup Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Bidang penemu antara gerimpung mesti diputar secara rasional serta bercuan ke atur bebasan ngau pangan diri. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu endang suah nyadi tang endak patut nekul pengawak nempak pemerhati-hati ngau kerjasama. Communication terbuka serta rasional berguna amat. Dia kena nentu ke manyuh macam buah penemunya digempuang ke jadi cara timberi penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jaku tu lebuah berjaku bak awam besai ninting tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadin yang megat ngingat ke Persekutuan Gerempuang tu megai tanggung pengawal ti besai amat dalam negap ke pengering manyuh bengkah serakup. Tubuh guna amat kelebih lagi lebih mutar ke isu berkaul ngau pelajar budaya pemansang anembiak pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Pengawal ngintu pesaka asal endak patut semina berpanggai bak perkara documentation aja tang ia mesti dikemaran ke dimerti lalu diajar ngagai rebak dudiari. Berindarnya Chairperson Serakup Induk Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng ngarakan bi arba baru komuniti Kayan nan ke pesaka asal lagu teknak. Tengembuan tuju dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kuya teknak ukai terminat pengawak pemerintang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jaku lalau ngau penemu bangsa kayan keliak. Ia mantai ke jaku tu lebuah berjadi ke pekit teknak lagu tradisional Kayan kediatu berserimbai ngau pengurami literature Sarawak 2026 di stadium tertutup miri. Bapa gitu, Long Baweng Nakong mujur nempak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penduduk nomor 2 ngau buat jama Ida Baran bak penduduk nomor 3. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam hari Minggu hari itu 27 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kuching 0.3 FM.

0: Kediaman 89.5.
1: Ya, jam kedua pemerindang malam kita. Lagi aku nyapa bala kita yang berjam ketiga lagi. Berjam kedua kita bersih program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi yang mending kelangguri finalis kita ACSJ ke-9 Romulus Walter. Gau lagu yang dirantai pengingat manis. Sudah mending ke Pelasar 6.35 mending kelangguri Empat Lala Terengkah Madang Melai. Berjam ketiga country and western lagi kita bertemu baru.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: na usi katrubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakuk tu, arti jakuk tu Kristus mesti bahak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita.
1: YFM Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Tikah ti tegap ianya tancang tok ke tanggam tikah ke tegut tan serta puh di tempat berplasa ke pemun asas ianya ngembuan pengarap ke laki tok ke bini dirimpu bisik komunikasi ke mana berbahasa ke pangan diri serta bisik komitmen begulai tok berguna ke penegap ruang bilik serta berguna ke kedua-dua pihak belak bersaup lebuh bertapik ngau penanggul kelimpah sama nyukung pangan diri bak semua perkara. Bak program Plaza Jurai 635 ke minggu tu, kita dekat berjurai ke perkara tik patut dikemerat serta diperhati kena nentu ke pengelantang penghidup bak rumah tangga, bak topik, tikah tik tegap, kemerat ke perkara 3C. Terus bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Terima kasih ya. Kita bergulai dengan kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Terima kasih guys semua bala peninggal keseruran bergulai dengan kami. Lalu ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana mujur buat semua pengawak lantang-lantang hati keminggu tu kita bergulai dengan temuan kita Reverend Pastor Graham Manujang berjurai ke topik ke dipilih kita tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Tang sebenarnya aku ngelalu ke dulu Pastor Graham ngagai studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah sekali dak ngelalu ke aku ngagai studio sarito ya.
2: Berita mana Pastor nya?
0: Mana, mana. Awak ke kita senyum belama nyak nyari ubat tik bisa.
2: Ya, lebih tua tu tadi ngasai ke nak tentu dekat tucum tu pastor nah. Ingat ke meh ubat tak bisa ianya tucum ni pastor.
0: Betul. Padah ngage baket sepiak bala peninga ya. Senyum-senyum selalu.
2: Nanti bini nuan tok ke pangan nuan sepiak nuannya nak tu tucum sarito padah ke asu tucum dulu nah.
0: Aman aman.
2: Okey, aku percaya kita udah tucum. Kasar itu tempai tucum-tucum eh hao. Hanya di pastor tua pulai ngagai topik kita eh sarito tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C. Minggu sebelah tu tua bisik mega nyebut bekawa ngau pengerami tang sarito tu berandau ke urang ku dah jadi melaki bini matok de pastor.
0: Kau.
2: Sebelah tua berjurai ke ngau dalam lagi ngau silik lagi nama perkara 3C tu. 3C nama nang nyangka sekedak nyudah bisik peragam bakti dari pun nama nak 3C tu dek pastor. Awak kasih dak ya berperagam dulu meh pastor. Aku kat nanya nuan dulu tu pastor. Jadi apakah ke ditemu kita megak deh lalu perkara tu megak diasai ke semua orang penghidup pengudah berumah tangga utai ke nak ulih dijangka tak ke disagam tua tua nak nemu nama dekat dekat nyadi dek pastor.
0: Betul.
2: Ya, pihak megak kita kalau ninga orang ketuai-tuai, keduluk makai garam, kalau nyebut penghidup pengudah berumah tangga nak selalu manis, nak selalu berbungai atau kengerembai belama. Baka maya kita keempai jadi melaki bini tak pasta. Nama erti jakuk tu kini pasta.
0: Aman, aman. Terima kasih atau jakuk tanya ti cukup balat badas ya. Amat lebih maya benuang nguliah ke pangan diri. Semua utai manah magang ya. Bak kerja, bak ulah, bak mua. Okey, lalu pihak megak mayuh utai ti di semaya. Utai ti no bintang di langit, no maya macam utai di semaya. Kena utai kak de beli megak kak nguliah kati menyadah. Tang lebah udah kawin. Nyau mayuh pengelemi lagi de peda. Bak siku-siku, duluk subak, semua utai badas magang de peda. udah kawin, ya nyau layan lagi utai ke depan. Tang udah begulai nyau maayuh pengurang, nyau maayuh penimpang, semaya megak nak diingat bak bakiah kita inyak tadi. So pengerinduk penyau pudal, pengerinduk penyau tabal, pemajiak penyigat, nyau nadai lagi depan. Nyau maayuh lagi tusuat peniau megak bisai, maayuh macam utai. Utai ti depan ianya pengelami penyalah pangan disebut nuan bekuruah mutai nuan tu bau kentut tai naya nuan tu bau tenguang mutai mayuh macam mutai nuan tu nau tu suat peniau nak baka orang bukai kadang-kadang sebut leka jakau tu depadah ngaga pangan diri ya ti nak patut naya nak nemu ngintu diri mayuh macam mutai mayuh amat penyai nya alai bak kita orang Kristian counseling sebedau kawin berguna amat nah ya. Nyadi kepemuan tik kuat, nyadi kepemuan tik kukuah. Bak gereja pengawak counseling mesti wajib dikerja. Ngamik ke bak rumah tangga tik baru didiri, berini bak batu pemuan Jesus Kristus. Ukai bak pengelmi ya, nya tik ngasuh rumah tangganya kering serta tegap, lebuh ditempuh biau balai, ribut kabut penguji datai ia nyatan ia nak tumbang apa laban pemuan ia tegap.
2: Mayu-mayu teh kejadi ni pastor.
0: Nang amat mayu andal teh kejadi.
2: Nanti kita berarti ke nang sigi amat ya tadi de pastor mayu dekat ngasai ke fasa penghidup berbungai maya baru jadi lelaki bini de pastor.
0: Betul.
2: Tucum bala peningan kita ini aku nyebut bunyi tok de pastor. Semua utai di pedak kita manah magang.
0: Ya.
2: Yeah. Berbungai ko kita ini.
0: Betul.
2: Maka bungai pagi hari ini.
0: Ya. Yeah.
2: Pemanah mit ke di kerja tok ke di ayan ke kalim penghidup kita itu tadi pun di asai

0: ketua amnya tadi ada pastor
1: betul
0: nama kebisik ya. Kita mensia tu deh kita muka nemu honeymoon phase tu nak kekal udah beberapa bulan yang tu ke setahun tak ke dua tahun hal-hal mit kenyadi buat rumah tangga ulih nyadi hal besar pastor lalu kita muka ngasai ke pengerinduk tak ke penyayau kali yang kita itu tadi nyau ndak bakal pun subak ko kita deh maya baru jadi melaki bini
1: betul.
0: Maya orang kan jadi melaki bini maya tu bisik terkenyit mimin sidak ya pastor. Ha maya tu meh nyangka bisik mansak baru ni yang sidak pastor. Kati aku tu tadi jadi ngau orang ti salah kini. Hanya utai ke mansak baru ni yang sidak ya. Hanya berubah penyanyau. Ya kak aku. Berubah penyanyau apa sanu inai sanu kak aku. Bukan ni deh bapak penemuan deh pastor.
1: Amat. Terima kasih amat. Nang amat utai ti bakato selalu nyadi nyak kebuah aku madah tadi counseling sebenau jadi meleki bini berguna amat nyami ke perkawinan seduai nak berpun bak feeling aja atau kebak pengasai lalu keran kepangan diri aja tang ti nadai pemun ti kuat ya nak kerian ruang bilik ti bakanya mudah runtuh mudah megak rubuh. Ya, nyak kebuah kita mesti ngajal sida namerti niri ke rumah tangga nuju ngage mahligai pengelantang. Entik pemuat nyak betul, rumah tangga nyak dekat tegap, rumah tangga nyak dekat kering. Tentik pemuat nyak nak betul, nama penyadi jakuk semak kita dientak ke kita bak pasil, datai biau balai tusul miada. Rebah miada. Tang lebuh penguji datai bak rumah tangga ti tan bak rumah tangga ti dentak ke bak Jesus rumah tangga nyak tan ingat jakuk Tuhan madah nadai mensia oleh melah oleh mecah seminak pemati aja na ya leka jakuk sara tau ke leka jakuk rugi aku jadi ngau nuan nadai jakuk pakanya anang sekali kali nerima atau ke entertain rundi yang rugi aku jadi ngutuk dah. Anang sekali-kali au atau ke salah tu tadi salah pilih anang. Anang nerima otete bensana. Jakuk tibakanya nak tahu disebut ngagai pangan diri au. Laban jakuk tibakanya ukai ngeriang. Leka jakuk tibasanya ianya leka jakuk ti melah. Leka jakuk ti mecah. Jakuk Tuhan madah babuk Melakai 2 ayat ke-16 bala peninga dengan mana-mana tu peninga. Kok jakuk Tuhan dia madah, aku begede ke pengawak Sara. Tuhan begede bala peninga, erti jakuknya ya nagang ruang bilik pecah belah. So, kena ngasuh madunya mengkang bisi. Belama kitai ke laki lalu pihak megak ke bini megak mesti ngigak cara ngigak peluang nambah kemadunya anda ngasuh penyengat aja datai au anda ngasuh ya kurang ngai ke penyengatnya mayuh semayuh lalu nyengat pangan diri lagi ya tu sekedak cara ti ngasuh madu mayuh bala peninga saja senaku au kingat ke hari anniversary seduai. Nama hari anniversary ku aku tu ianya hari bulan seduai kawin. Lalu lebuh nu ngingat kenya beli metudah anak bungainya nama naya ngambil ke ngasuh romantik naiknya nu kekal belamaya au. Lalu naka ulih membeli yang kau tabukai kini dah beli ngambil ke ngemau pengerinduk di keterubahnya au. Ya kedua ingat ke birthday ya. Pelabak aku bala peringat bisik nak nemu kena birthday-nya tadi dah. Pangan diri. Atau ke nah, hari kawinnya tadi. Kingat ke bapuan hari dia tu au. Anak berketil-ketil sepihak au. Kingat kenya. Lalu awak ke mau belama pi pengerindu. Ketiga, nah aku nyebut tu labar minggu tiku dah. Ianya orang itu Valentine. Kingat kemaya Valentine-nya namanya lah. Kita ini medak orang mayu berjual ke bungai batisi-tisi jalai diperdak kita aja anang pihak au beli sitiknya nadainya mal lebuh nuan pulai lagi lalu sebut cakup tu I love you I sulau nah nak ke ya pelabak aku tekan panduak ya mana lagi lemai ya pelabak aku dah ya okay so kena caranya pengerindu megak ulih gawak lagi pengerindu tu nak milih tuai biak ya ketuai nguna

0: ngerindu mah, na ya. So kerjau taito au cinta ti pertamanya awak kenyak mau berlama-lama. Anang sekali-kali ngasol tay menghalang ya. Wai sulu uliah rapat agi lebuah kitai nemu nguliah kati ya.
1: Kayaknya kita ke namanya ngemau ke tanya-tanya pengerindu kita ngopangan diri deh pastor.
0: Betul, betul.
1: Kayak nama tua tu tadi, karena kalau lebuah umur tua tu nyo majak nambah senambah perkara kebakanya di pedak tua bahkan nak penting deh ku kita pastor.
0: Amat.
1: Anaknya mayu, nyangkanya tadinya ngingat hari pengada anak aja. Jadi hari pengada kali yang tua tu tadi di igno tu aja.
0: Betul, betul.
1: Kayak jadi bahkanya deh pastor.
0: Nah, jadi.
1: Ya jadi ngaji kita ke nyangka nanti kita sampai nemu berapa hari bulan hari pengada. Laki itu ke bini kita, kalian kita perasa dulu nanti sampai datai maya timpunya standby beli hadiah ke yang ambil ke pengerindu yangnya tadi semampai emayong lama.
0: Betul, betul.
1: Okey, malam peningannya tadi utai ke boleh diperhati ke kita. Pelabak aku nak untuk pedis gak kita yang kerjanya deh. Jadi nanti bisik pedis mimik di kerja kita berlubah-lubah gak kita yang kerjanya. Nak ibu ke drastik ke kita deh. Bala peningan aku ngemaik kita ngetu belelak nak lama seberau kita nampung ranau kita itu ke ujung lagi ba program pelasa jurai berjurai ke topik tikah tik tegap kemerat ke perkara 3C.

0: kasih, terima kasih kita Agi Bugolengo kami. Bapak program Plaza Jurai 635 Agi Bugolengo kami di studio Reverend Pastor Graeman Ucang. Hanya di tok de Pastor Agi nampu ranau tu atau babak pun tadi aku bisik nyebut, aku ngasuh bala peninga kita meragam ba ati sidak ya nama perkara tiga si ke ya kepatut dikemerat ke Agi bak tiga sedua ini. Jadi kebenarnya perkara tiga si tok pastor diambil aku lebih aku nguluk pengerami dalam ujung tahun yang kemarin dia pastor. Jadi sitik hari hapoin ke bisik di preaching mayanya kemerat ke tiga itik perkara tu nanti kita dekat medak rumah tangga atau ketika kita ingat tadi tegut tiga si keterubah ko ya Christ tok ke Kristus, si kedua crisis tok ke penangguh, lalu si kepenudi ianya change atau ke ubah. Pelabak aku nuan bisik penerang ke lebih nyentuh lagi berkawal dengan perkara tok pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Mana hamai itu? Oh, now si keterubah ianya Christ must be the center and the foundation of our relationship. Nama arti jakut tu, arti jakut tu Kristus mesti bak tengah-tengah lalu nyadi kepemuan ruang bilik kita. Kristus di bak tengah ruang bilia, ngenatai ke roh pengerindu, roh kudus Tuhan, bisik dia, ukai roh kudi, ukai roh ngeransi, ukai roh begede, ukai tang roh pemayak, roh pengelikun, roh pengelantang, roh ibu kepangan diri. Ya, laban jakob pasal Kristus, ya ibu, ya rindu, ya ngambil berat, ya nyaga pengelikun, nyaksi keterubah. Okay? Now, si tik kedua, berjakob pasal krisis. So, krisis bak ruang bilik, nak uliah dikelari ke kita, bala peninga, nak uliah. Indah jakob sempama orang tuai nyebut munyi itu, indah batu tungkuk megak nemu besengki. Ya, apatah lagi kita mensia tibisik pengasai itu. Tang bekani ke cara kita ngemetul ke penyarutnya tu berguna. Saya tadi ku nyebut kah Jesus bak tengah-tengah penghidup kita isi ke terubah dia. Nah, lebuh Jesus bak tengah-tengah penghidup kita bala peringa, pengeriang Jesus nyadi ke pengeriang nuan. Tuhan Jesus nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung, lalu ti mantuk penghidup nuan. Lalu merik nuan penemu de kena mutal ke penanggul nyak tadi utai tinggal suah besengki nyak tadi. Dengar bala peninga, tentik kita nari pengerindu Jesus Kristus mimet besengki ada datayim, ya ku sumpah nyak tadi. Salahnya, okey anang nyumpah orang dikerindu ke kita ya. Anang megak melintuk. Nemu jakuk melintuk kita bala peninga pernah yang melintuk ngagai pengandiri anang bekenya au tang enti nuan ngemak krisisnya kediri nuan alah anang au nyak lai baik Jesus bat tengah-tengah penghidup nuan kita mensia mayuh pengorang mayuh penimpang tang begolai ngau Tuhan Jesus kita lebih hari pemenang. Nah, si tiga ketiga bala peninga ianya change, tau ke berubah. So, cara kita ngemetul ke krisis, cara kita merediang penghidup kita bak ruang bilia, okay, dengar tu, pernah yang kita mesti bepun bak pengerindu Jesus Kristus. Nanti runi yang kita keliak, kak nal berundi yang bak utaiti, bak pengelami pengandiri kini. Runi yang tik keliak, dekat nyalah pengandiri kini. Anang, dia tu ubah, au, ubah. Ukai merenyang ngagai pengelmi pengandiri anang. Labanti nuan seminak merenyang ngagai pengelmi ya. Nuan lemas. Nuan Allah laban pengelminya. Nyak lai perenyang Jesus Kristus. Tau change dia tu berubah. Nyak tik ngasuh. Kitai uleh mutal ke utai tik pedis. Nyadi nyamai. Ya tik mal nyadi mudah. Nuan nak uleh berubah. Tang enti Jesus ti ngau nuan dalam nuan ya oleh ngubah nuan Jesus oleh ngasuh ati ti keras nyadi lembut ati ti bingkiang nyadi mana ati ti begede ati ti ringan dia tu penuh ngau pengerindu. So ubah runi yang kita penghidup kita dia tu cara kita medak krisisnya berubah krisisnya tau nyadi kepeluang ngasuh nuan bertumbuh mansang kriang agai bertumbuh ngasuh nuan liat ati agi, lalu bertumbuh ngasuh nuan rino agi kewai sulu nuan au. Ukai udah labuh ditinggal gengau lesuang anang bekenya au. Ukai mega udah celuam nyau de pukuang gengau aluang anang bekenya au. Udah agak pedias agi nyebak lebah tinggal krisis lalu bertanya ngau orang ti mayuh macam lagi nyau teker kumai ku de pukuang gengau aluang ngasuh kita pedias agi. Tangba pelajar tiga si itu Christ, Crisis and Change ianya Kristus lalu bak penanggul ngau bak perubah penghidup kita. Dinga tu utai ti cukup balat manah amat dipegai kita. Laban ya oleh mantau ruang bilia nuju ngagai pemenang, ngagai berkat iaitu dari semaya ke Tuhan ngagai ruang bilianya ianya mahligai kebahagiaan.
0: Ianya tadi pelajar 3C ke udah diterang ke pastor kita. Christ, Crisis ngau change. Jadi bak ya ke tengah-tengahnya tadi pastor Crisis. Munyi kenuannya tadi udah mega nuan nerang tang. Nanti kita berarti ke bak perkara tu pastor mayu pasangan ko kita lebuh bisi nyadi penanggul atau ke penyarut bak ruang bilik sedua ya. Nanti uliah anang ngemai orang ketiga mahaba perkaranya lalu anang kelalu ngemana ke utainya berpasa biarnya begini kita rahsia sedua laki bini menya.
1: Betul betul.
0: Jadi atau kira tanya aku ke penudi atau pasta seriris ngau tahun ke bekinsit ko kita kau laki bini yang ke dekat bisik berubah berubah ko aku tu tadi nyau nak baka pengerinduk ke terubah betul tadi deh. Pengerinduk maya 5 atau ke 10 tahun pengalaman kita ke jadi melaki bini hanya di lepas nanti kita nemu baka pun tadi aku bisa nyebut kita baru jadi tu tadi kumai kita honeymoon phase deh. Nyau lama selama nya berubah dah utai tu deh pastor.
1: Betul.
0: Jadi Siti hari kebuah ngasuh kita itu berubah nyangkanya tadi laki ngau bini tu tadi nyau kelalu kiruah serta ngemerat ke hal dirimpu neh. Kalau mayu kiruah ngau pengawak dirimpu. Jadi ente utai ke bakat tu diasai ke tok ke nyadi bak tikah seduai. Baka ni laki ngau bini tu ulih mulai ke baru apa manah kawa seduai ya. Tadi bisik genuan bisik nyebut deh pastor
1: nyang, betul.
0: Nyangka ulih nerang ke ngau silik agik kini.
1: Mana Ahmad Jakob tanya nuan tu Puan Penny. Mana Ahmad ya laban mayu hutai nyadi ba umul mayanya tu terkumai aku mid life crisis tau ke penanggul ba pertengahan penghidup kita umul kita bahkan di kecara mutal ke ya sebedau terlambat sebedau yang lawan minta bantu tumu bala peninga minta bantu tumu anang ngawak ke penanggulnya berterusan tu amat-amat patut dipegai kita. Anang napuak ke penanggulnya kediri beranau bertemu ngau pastor nuan awak kaya oleh bersampi bergolai ngau nuan ya bergolai ngau nuan ngau suruai melaki bini bertemu nya kebuah pastor duduk dan dia dengkah Tuhan dia laban kena mantu domba ya kedak mantu raban ya ya lalu nama nyalah mega okey kenti kita ngau khusus renewal marriage nya mega siti utai ti badas dia tu mayuh seminar ti oleh mantu ruang bilia nya kena ngelurus ke midlife crisis waktu tu tadi maka dia tu alpha marriage seminar ya inah aku mampu melalui Alpha Marriage Seminar nyuka semua bala kami bak KMF ngaunya cukup balat badas ngemau ke baru pengerindu nya tadi okey udah nyak bisik mega seminar Siti dia Siti dak kumai married for life okey married for life mega berguna artinya kawin selama lamanya tu topik mega kami bekerja kami mega bisik bisik ngadu ko teto kuno nando sebut ko tadi nyuka semua KMF ngau magang Kuching Ministers Fellowship bak kuching ditau laban sidak dekat merkat semua bala pastor so tu nama kebuah semua utai tu dikena ngemau ke agi pengerinduk kita ngagai pangandiri anang merik peluang ngagai seliang ngagai rekah ngagai penyerkang oleh masuk anang sekali-kali anang ngasuh pengiruah, anang ngasuh kawalnya nyau celap, lalu uleh becah ke rumah tangga anang, anang megak nyebut nadayari tau ke malu, anang sekali-kali bekanya, ya, anang ngasuh utai nyudah nyadi, baru kita dekat mutal kaya, anang terlambat, gigak mah peluang, dikena nuan ngemau kage api pengerinduknya. Lalu mempal ke semua seliang, ya, mempal, mampul, okay, semua seliang penyerkang nyak ngau pengerindu Allah Ta'ala. Ingat, nama kena kita mempal ya, pengerindu Allah Ta'ala. Pengerindu Allah Ta'ala nyak tinggal mau ke pengerindu kita. Awak kaya terus mau datai ketuai. Lebuh nuan kebisik belanja, bisik cuti mimik. Baik ya, holiday. Okey, anda ngomai dan pun ada hari. Kingat ke hari bulan anniversary seduai. Beli hadiah lebuh maya birthday ya. Beli kebungai lebuh maya valentine. Semua pengawak tu, ianya kena ngemau ke pengerindu seduai. Dengar semua reta tingkira tik diuliah ke nuan. Nadai reti, nadai guna mimik tik ruang bilik nuan pecah. Amat nak nadai reti mimik nak ya. Reta nak uliah dibanding ke ngau rega ruang bilik nuan. Ruang bilik nuan cukup ya berga. Berga gi ari mas, berga gi ari pirah, berga gi ari batu pemata. Ingat bini kita ianya buah hati kita. Rindu kaya sampai bungkuk kita elak.
0: Okey, terima kasih Pastor. Cukup mana penerangnya tadi. Hanya sekedar hari cara boleh dikenal kita namanya mutal ke midlife crisis tu tadi. Menyana Pastor.
1: Oh.
0: Okey Pastor, ada mayu hawa tu lah. Jadi sebelum kita nutup program tu, minta nuan nyimpul ke jurai tu lah tu Pastor.
1: Terima kasih ya. Sampai aku ngagai tiap ikut kita, awak ke penghidup kita berpun ngau badas lalu ngujuang ke ngau badas. Ana ngasuh midlife krisisnya atau ke penghidup tepetengahan kita nyadi ke ngasuh penghidup pengerindu nyau tabal ngagai pengendiri. Anang putal kaya aripun lebuah ya agik miat. Putal kaya lebuah ya baru ditemu kita, lebuah kita medak tabisi tanda-tanda ya. Awak ke pengerindu Tuhan mempal semua utainya. Lalu sampai aku, awak ke lebuah maya kita nyebut yes I do ngagai pengendiri. Sampai aku, awak ke yes I do nyak datai ngagai garis penamatnya. Lebuah kita ninggal ke dunia tu, tau ke ninggal ke pengendiri.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi bak topik tua tikah ti tegap kemerat ke perkara 3C. Jadi kita sudah nemu nama perkara 3C nya lalu kemerat kenya bak tikah nuan bala menjadi. Jadi Pastor minta nuan ngiran kita bak sampai penutup Pastor.
1: Tuhan Jesus sampai aku awak ke nangaman pemuan 3C tu nyadi ke utai ke di pegai kami utai ke nyadi kelalau nyadi ketengau kami lalu nyak ti ngasuh penghidup kami aman-aman mujul datai ke ujung kami mengkangengkah ke si ti keterubah ianya Jesus bak tengah-tengah penghidup kami lalu si ti kedua lebuah kami nempuh krisis Tuhan kami merenyang ngagai nuan okai merenyang ngagai pengandiri penglemik pengandiri lalu si ketiga awak ke kami berubah lalu berubah merenyang ngagai nuan mangai ngelempai ke semua utai ngagai nuan tu sampai ku ngagai semua bala peninga Tuhan awak ke pemanah nuan terus ngau tiap ikut kami lalu pemanah nuannya datai lalu diasai ke kami datai ke pengujuang ya Tuhan berkat ruang bilik semua bala peninggal itu berkat kau sidak ya laki ngobini megak Tuhan awak ke utai tik badas ruang bilik laki ngobini ianya diberkat oleh nuan ngau pengerindu tik datai rinuan siku aja awak ke sidak ya terus gawak ke pengandir rindu ke pengandiri ya hari dia tu datai ke belamaya pengerindu ngikat tiap iku ruang bilia. Di dalam nama Jesus, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Nyonya bala peningat tu nak program Plaza Jurai 635 kita ungkup ke minggu tu. Minggu baru kita mulai ngore Reverend Pastor Tony. Terus ke pengerindu mulai ngore kami di YFM. Mupa dolaku.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin di kamar. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik cah kenyah.
7: Kok lo melanau.
8: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti hari utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Jam ketiga pemerintah malam kita country and western gaun lagu keterbahaya Eba dengan lagu sida ia Dancing Queen. Okey, yak berarti tu hari dengan kami bah rumah kini tahu ke bapalan gawak bah bilik sewa kini wai hari dengan kami pemerintah malam. Terima kasih ya DJMA tahu ke tiu berkali engkau kita bah lubang ribut atau bagai didengar secara online RTM klik tahu ke kena channel Astro kita 871. Udah tu lagi aku nyapa bala kita bah fanpage kami ya bah YFM station pemerintah kita Astro kita ke agi berperindang untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, nginjau lagu hari No Doubt, Don't Speak. Udah tu, aku maca peminta bala kita ungkap ya malam tu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Nandun na miyak na baka ko. Isama mo ako. Isama met mo ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya rumah kay di bereji ko. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita dano chico.
2: Iya, lawan tindu enggak kayak pagi labun tahu lembau kita nyangkat nih. Pesan dari jabut kita, ya, oke. Okay. Agnes Indah Robin Bebe, sama juga sedih konti di Miri malam tu dengan Wan, minta lagu kena merindang. Hati dirimpu meh gak semua peringat kita ke bedah tindu tang yang minta lagu Winnie Albert, oke. Okay. Utang dulu. Serena Sendai Jana Megadi 100 MA sempat medak pesta 100 malam tadi ke Kia. Richa Unavga di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu dan merindah dirimpu gau kawan-kawan FB Mami Abah Mega minta lagu ini Albert ke Kia kena merindah semua penyakit kita ke malam tu lebih lagi ngagai Mary Uban Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unum Gau kaban-kaban kebukaan dengan Nuan Mega selamat bertugas. Terima kasih Ros Liao. Selamat bertugas MA dengan Nuan di Bayan Tasik Mana Gairi malam tu kekia. Rini Sabai Mega. Selamat ujung minggu bisi hujan Bak Serikai lemai tu tadi MA. Henry Orlando Nira Mega sinyapa kita selamat bertugas. Terima kasih di Bandaraya Petaling Jaya Selangor kawan kita Ibra Mat Akif Ninga secara online. Terima kasih selamat bertugas ke Kia Bulan Pegari Mega Naura Piling di Batu Niah MA. Ujan minta lagu kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih Juni Ben di Miri Mega Mana Gari MA Benundingan Nuan Mas Diana di Limbang MA minta lagu Ujan keganti air mata. Utang dulu kena merindah dari Pumeh ke Kia nak tinggal dengan mak ya. Di Sabah Din Edwin Win Stanley Watikoni Christina Juliana Elizabeth Lily Marina Rudison di Miri kebagi kawan-kawan FB Kang Lalameh ajak aku pesan dengar ke semua kita nyat terperindang malam tu salam sayau salam rindu hari masa Diana ke Kia Jimat pulai lagi tiga tawai MA ke Kia. Terima kasih ya Mas Diana mendekatkan lagu country and western kita dengar lagu hari Elvis Presley dengar lagu ya Wooden Heart kedua lagi kita nginjau lagu Del Shannon dengar lagu ya Runaway.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Yang lagi dengan kami pemerindang malam kita hingga biar malam tu di Kemboja, Phnom Penh, kalau lebih 2,900 ruang bilik dipindah ke penduduk area penanggul, okay, penusah Ampuh Bah, kemudian penanggul okay, kira ia 25,561 ruang bilik nak ke Dato Ari 10 Bengkah Wilayah di Kemboja. Nitiah ke penerang Ari Pengari Raban Berkuasa, penguasa penusah asal menuanya Sot Kim Kolmoni yang madah ke penusah Ampuh Banyak udah nenggelam ke kira 24,500 sebuah rumah kelimpah ngatai ke pengerusak ngagai lebih 12,000 hektar kandang dur nanam padi di menuanya kalai penusah Ampuhnya berduduk hari hujan banget ke nuntung menuanya beberapa hari ke udah ya dipelabak ke agi dekat hujan banget jentuk ke ngagai ujung bulan tu tajap pihak tikas air bak sungai Mekong agi bak tikas amaran okey tambisi ngayan ke tren airnya majak surut ya nitih ke penerang dikeluar ke agensi berita di menuanya sehari itu tadi ya. Country and Western kena nginjau Tony Braxton dengan lagu ya Unbreak My Heart. Kalau lagi Bee Gees, Don't Forget to Remember.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empul lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Okey, nyapa baru berdengar kita Smith Hujum Tumbang MA sama juga Sedi Konti. Terima kasih juga Catherine Robin si nyapa David Ikum Monica Giman MA di Kakup Entawai Pakan Ningan Wan ke malam tu ya. Okey, minta lagu Ari Niang Dominic Christie. Okey, hutang dulu kena merindang menjadi permata hati Salesha Ganyun Dominic Dasi David Rabika Giman Gau Selina Jura ngarap kata perindah. Kepada Anita Nawai, bisi nyapa kita ke malam tu. Terima kasih. Ya ke bisi nganjung pesan. Okey, hagi tinggal kami ungkap ya pemerindang malam kita. Elizia di Elizia. Okey, minta lagu kena merindang kami sebuat ke benung kawak malam tu MA. Selamat hari Minggu ngagai semua ke kia. Selamat bertugas moga ya. Ngira ke gawa-gawa hati ke lantang malam tu sambil-sambil ninga kami dalam pemerindang malam ditangkan gau timang gerbat awas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Ben B. King ngagai lagu Stand By Me. Kedua lagi Tom Jones Love Me Tonight dalam program kita Country and Western

0: 我们当你啊 YFM
1: 三个故事都会第二遍
2: Ya, berapa minit lagi ni? Okey, 14 minit lagi sudah melengkap ke program kita Pemerindang Malam. Ungkap ya malam tuai. Okey, 3 lagi lagu dirintai aku. Ungkap ya malam hari Minggu Pemerindang Malam kita Country and Western ya. Okey. Lagu ketiga ia parodi Connie Carroll dengan lagu ya Roses Red. Kedua lagi Nginjau Polenka Happier. Udahnya lagu ke penudi Rod Stewart dengan lagu ya Have I Told You Lately. Okay, terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti kita berkali yang ngau tu dapangan 3 jam dengan lubar riba kita ungkep ya program malam tu 27 hari bulan 9 ya. Malam tu kita belelak ngau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadani ungkap ia pagilah 28 hari bulan 9 ya. Pagilah kita bertemu baru jam ke sama Pemerindang Malam 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagilah ya. Terus ke merindang hati diri ninga kami nintiang hari nintiang jam tentu ia YFM segulai sejalai. Okey, bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: oi, ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run dia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ya, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak dapat. Tuat nyamuk ngemiat nyamuk yang bedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu, balat dan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat dan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri alingi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai Medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Madut Bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tuk tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja
3: betul.
2: Kelimbah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebuh tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua boleh nyadi saksi dah pastor.
3: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
2: Ya.
3: No, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi enggak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utek kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama ti kedepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita yang lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti apa?

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung je ruang, ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak dia ku tu. Nga, nga ada gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jepat, nulung ku ngun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: Betul. Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebesamuang lah muntah. Udah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kau masam.
1: Ah, udah punya kau bawa masam. Nada ya ke? Nyawa ke yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Rega tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Rega bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak ya mereka. Kadang sidak yang punya buat email atau bawa bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

jalai bak tisi pari terbisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh suri kebun nur di udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal kebun nur nak ngepang jalai orang bukailah ngomu meh bisi orang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pasanto ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jadilah bakat budi di siang hari.
3: Semua kita manusia dan mesti banyak pedih hati, tension serta bingung mengerjakan kesedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak yang kaban, pesan tu ari aku, Gordon John, bergulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu

0: YFM Iban ditambah hanggai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngenak frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9/12.
1: YFM, segulai, sejalan.

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Persa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mewan. Pesan tu, IYFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Perkhidmatan Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Madok mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu. Yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YF.

0: 4 lemari. Hi FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Let's go.
2: Hi.
1: Hi.
2: Hi.
1: Anang nak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang tanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu jat, dining dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu. Apa instrumen kita tu?
3: Barbara. Hai Barbara.

0: Nya alai, kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangadiri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelum.

0: kedekat Maikulai Trophy Marut Bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemarut Terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 Pemarut Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit.

Gau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asus skamanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Asa aku ngenang layak kuasa itu.
2: Ketegasan. Nama dia muai urat bukannya.
1: Nama itu bukan stream. Nama tai.
2: Anang muai urat bukannya. Dan orang kita.
1: Nama hal teh ke orang saya benda. Nama aku peduli.
2: Anak-anak gak mampu maaf kenyak. Nadai pura meda tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawak. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan berkata pura bukain una.
1: Pihak ya?
2: Ya pihak ni ya.
1: Kau mente pihak kumpul ku baruga sampai tu.
2: Cik, dia tu.
1: Pesan jaga pemersi rampak nuan aku. Hari aku, saya mentimara.
2: Ngau aku Afin.
1: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggungjawab kita semua.
3: Yeah!
4: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi Madut Bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Madut Bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
5: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
6: Ayan kemeh penuinduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kitai, kada kesida agi begulai ngau kitai, bak dunia tu, laban beribu aik mata, tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi, ninggal ke kitai. Pesan tu, ariaku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

0: pengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau

kita udah buka pintu, kalau bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main mengantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

temunua tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuk abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, Ti Pemaduk Berkuasa, Ti Pemaduk Berpengerindu, Dulu Begulai Semiang Pagi Tu, Besampi Kitai. Oh Tuhan Petaraku, puji serta terima kasih ngegenuan, laban Nuan udah ngiring aku, nuju jalai perintah Nuan. Ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak ke pending aku, ngadap lagu, burung ti kudus, hari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku, ngenak pengerinduk Nuan, ngegis semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap ke aku ngena roh kudus, awak ke aku ulih ngangau dalam nama Nuan, bak semua menua. Lalu nyaduang berita pengaga penatai dunia Nuan, bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asuh aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tuk baruah, beri bahasa ke aku nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asuh aku datai semak ngagai pemetuang pengasian Nuan. Oh Tuhan, gagak aku nyadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Amat bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Sehari tu kitai dekat berkenang ke pasar pelajar universal. Ngemansang ke pelajarnya ke pemaduk berguna, ti diperumban ke barambau kitai tu. Nadai siti menua dekat tulih ke pengaya. Semadi me ia merik pelajar, jadi siti ari batang pengawak. Kebuah kebendar mensia surut ianya. Ketega kurang akses ngagai pemandai. Pelajar mesti berengkah ari maya anak agik mit. Tu endang tangkup pengawak apai engau indai. Naka ulih merik pelajar ngagai anak sida. Ngalus ke perangai sida nitiah ke adat spiritual engau moral. Serta nentu ke sida dilatih dalam penemu arts engau sains. Indai meh nyadi ke pengajar keterubah kitai raban mensia. Sida nginang anak sida bak dada penemu. Semua anak mit mesti diberi pelajar. Tu ukai perkara ketau di kelawang. Nanti apa indai ulih ngada ke belanja ti diguna. Sida mesti ngerja tu. Nanti nak pihak, komuniti mesti nyedia ke belanja ke pelajar bala anak. Pelajar patut ngemansang ke pengingin dekat ngulih ke pengelati batiap ikut mensia. Kitai patut rindu ke pengelati mensia, lalu keran ngulih ke pengelatinya. Kitai patut berniat ke pemanah spiritual, terbilang ketegal pemanah perangai bak dunia mensia. Ketegal rurus, talu servis ngagai mensia, berpengerindu engau pengelurus. Kitai mesti ngigak jalai awak kenyulut ketega berbendar dekat ngemansang ke pemayak ngepenyerakup serta ngemeran ke pelajar. Ngiring mensia bak menasan tiba kenyak meh pengawak pelajar ti bendar. Bahaulah nyebut. Sigi endak dikedekak ianya mensia diteju nadai ngemuan pemandai tau ke pengelandik. Laban enti bekenyak. Ia seminak baka kayu rumbau. Kebendar pemandai meh pesaka ti berga kemensia. Engkau pun penatai mulia, pemisi, pengaga, peninggi, pengelantang, engkau penyenang ngagai ia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai dijaga Petara. Oh Petara-petaraku, terabai bala pengasuh dikarap Nuan ari semua penyai diri engau pengingin. Jaga sida ngena mata pengelansia, pengerindu penelap Nuan, ari semua pengeringat, dengki engau kepapas.
Linduang sida dalam pengebal kuta ibunuan. Lalu selamat ari lajak pengakang. Asuah sida nyadi pengayan semua tanda mulia nuan. Terang kemua sida ngenak perencing pancar tinurun ari terebak tawas suci. Penyerakup nuan. Kelantang kati sida ngenak genteran tiri pegari ke ari perintah kudus nuan. Kering kepunggung sida ngenak semua ayun kuasa perintah nuan. Ti datai ari dunia mulia nuan. Nuan meh ti pemadu pemisi, ti penyaga, ti pemadu tegap, ti mentas. Abdul Baha. Oh anak mensia, anak nanggal ari nuan pu, kelambi aku ti mana. Lalu anang muai, ungkup nuan, ari pancur pemanah aku. Enggai kenuan aus belamaya. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singalang burung. Ijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya besai, balat lantang hati. Kaban kaki saya langgang 30 hari. Umai kaki udah rangkai, kayu lama mati. Kaki saya nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belah tapi. Kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Cinta getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai duri hari.
3: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Oke, anti pengerino udah berserangan dari Niang Jeffrey Molly. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 28 hari bulan 9 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi ke ngena frekuensi FM. Lepiak mereka ngena RTM klik. Nga mereka hari channel Astro ke pagi tu. Nak ngira mereka hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM. Gulai ba awak pengerak pagi sepenglama 3 jam tak lagi bakal selama hari 1 begulai ngau aku sem nyentuk ke pukul 9 pagi tak lagi ngarap ke kita sama ngepun kari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang anu pian mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur di pejalan ya. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama jam kedua lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Yang bergulai program 2 pagi wai. Enang bakal selama maka. Bisik topik ke dekat di baik ngobala peninggal kita. Lagi merindang kita ke pagi tu kena lalu ke kita gulai bawa pengerak pagi Ari Nelson Nehru busung nak merau

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh, ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, lagu Ari Marina Jarah, lagu Maka Ada Kena Merindang kita temu pagi tu peninga seraya kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Gawak atau ke bisik dekat Mindah ke Sarito. Bisik Maka ke udah barantu jalai harap ke berjimat mai kereta kita temu pagi tu ya. Tentu ba sekedar jalai tadi udah berengkah berdedat atau ke mayuh perengkah pengangkut. Anda boleh diseliah ke kita ya, laban sama dekat BC dekat Nurun Gawak nganjung bala nebiak ke bersekolah. Kalau BC pejalai ke bukai meh ke pagi tu, diharap ke sama-sama berbahasa ke pangan diri. Lebih lagi kita ke Deripa Pak Rantu jalai ke pagi tu. Okey, nyadi tu berkongsi ke dulu ya, sebis pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanandur di menua kita dalam bulan 10 tu ilah ya.

lemak ingatkan SRK Jambu. Lalu di bagi menua Sibu 2010-2026 hari 1 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah kayut muak ke pagi lalu muak ke ngali hari tau ke lemai ngangkai nanga arau. 3/10/2026 hari 2 lutur terbaik bisik dekat nemuai ke rumah Hansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngangkai rumah Asun. Di pagi menua Limbang 2/10/2026 tilah lutur terbaik dekat nemuai ke Pak Brunut muak ke pagi lalu 3/10/2026 ngagai Sungai Adang. Di pagi menua Miri ya 4/10/2026 lutur terbaik dekat berjalan ke servis penemuai ngagai Luang Lamai muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai Luang Banga. Okey, hanya tadi sekedar hari servis atau ke pejalai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dor di menua kita dalam pun bulan 10 tilah. Jadi kami dekat berkongsi ke hari bulan ke buka ya 7 atau ke pejalai servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dor. Okey, nyak tadi penerang ke dikunci ngau pala peninggal kita ke pagi tu. Okey, berperindang ngau lagu hari What Rock terabai ke pagi tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, awak Nur maca pesan berat ke bisi diterima hari peningah kita eh. Nyadi pesan ke terubah tu hari layah anak sibat madah ke indai sidak ya. Ianya gangiang anak andua, gangiang anak andua udah nada ya. Nyadi niang tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba pelacau 2C jalai bukit Guram Kapit lalu deka di kubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Roland Bangau Sungai Tisa ba Skayu Aiyung ngemah nangada baterjang merirai kapit nanga lacan, nanga balang, gad kapit, belawai, musah suang, ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai lumur 01-828-0074 atau kenuju 013-300-6124. Nya tadi pesan madah ke gangiang ana anduak ya, gangiang ana anduak tau ke ini dia udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba pelajau 2C jalai bukit Guram Kapit lalu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari Subdeacon Leo nak jembu madah ke ngeta sulit niang Kately Desi atau ke niang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu ialah 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala buntu sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undur pe Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Skayu Batang Lintang Undu pangau meka kaban melayan ke bukai kena ulih dia sebut itu magang madah ke pengawak ngetas saulit niang Kately Desi atau keniang Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya. Hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah bala buntu Kampung Sungai Tandu Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang ex-counselor Nancy Freda John kalai pengawak tu dekat diatur ianya 3 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ilah mega kalai muak ke pagi ya urung 9:30 pagi dekat diatur Semiang perutan Anglika Cemetery Seburan lalu muak ke malam Semiang dekat diatur rumah niang tumpu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kucing. Jadi pesan tu nuju Anggas Anak Ulu ba rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu nuju Dali Anak Tegalan hari Taman Builder Build Jalai Steven Yong Kucing pihak mega kaban belayan ke Bukai di Kucing Seratu Krian Ruban Batang Ai Nanga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai Tegelam ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke WhatsApp ngagai Joe Anak Ngindang abak lumur 019-827-5215. Nya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari ngau mega sembiang ke regang niang ex counselor Nancy Freda John kedua diatur hari 6 itulah 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah umur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalan Istampin Tengah Kuching. Jadi pesan ke Siti itu pesan madah ke sangin anak uka atau ke apai ceria udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu dekat kubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah kucai palingian nanga tada kenawit nanga kabah nanga iran suang nanga selepung skim skuau sibu jaya di bintulu tatau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siliak ke kita tahu berlipun ngagai kesi anak sangin ba lumur kusung 1-0-7-0-7-8-7-7. Nyadinya tadi pesan madah ke sangin anak uka ya. Sangin anak uka tau ke apai ceria udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ciang anak ujai madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai tau ke apai miri udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tebaruang Tisak Ulu Tisak Langkung Duri Lidung Tabut Penti Batu Lapan Temuang Kejemut Diberam Pematuh Pais Teban Pelasu Entaluan Buno Baloi Jengin ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siliak kita tahu berlipun ngakai lumur kusung 1-1-1-2-6-2-7-5-4-8. Ya, tadi pesan madah ke tampang anak ujai tampang anak ujai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi rumah sidampu ianya rumah biling Tanjung Sekerang lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nyak ke pesan ke besik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balanibia Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesilir. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, akibat awak pengerap pagi di YFM, agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari tuai rumah sebi anak pawah, madah ke ngetah sulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Grina kalai malam 3 hari bulan 10 2026 hanya nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 ngetas ulit. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu ianya rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rantau Limau Raya Hulu Ngau Raya Hili Kerangan Rian Kerangan Bau Penyangkai Akai Rasan Matau Tanjung Pungkang Lesih Bunut Rantau Ging Jagoi Dikenawit Lipus Naman Maung Pedai Batu Nam Sibu Engau Meka Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Charles Gerina Balumur 014-605-3315 atau kenuju Lincoln Bunya Balumur 012-565-3315. Nyadinya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang Pretty and Power anak Charles Grina ke dekat diatur pagi 4 hari bulan 10 2026 bak rumah sidampu inya rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah Sibu. Jadi pesan ke Siti tu hari Michael Nanang anak Jackson Gri madah ke apai sida inya pegawai waran 2 besara Jackson Gri anak unggu udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilah 29 hari bulan 9 bak rumah sidampu inya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selancan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila bak pendam St. Thomas Sebemban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Selancan Lacau Encia Pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting Bakuang Gua bak Sungai Tengah, Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Gayau, Karak, ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Michael Nanang inya 019-648-9329 tau kenuju Sicilia yang 014-886-8542. Nya tadi pesan madah ke pegawai waran 2 besara Jackson Negeri anak unggu udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergilah bak rumah sidampu inya bak rumah Rami Sebemban asal jalai Sebemban Selanjan Lacau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 tu ila bak pendam St. Thomas Sebemban. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Lau anak Adin madah ke tuai rumah Adin anak Jamban, tuai rumah Adin anak Jamban udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 30 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai lawan adin pu inya ba lumur kusung 14 581 6621. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkelili sebatu nia dimiri stuga seruas bakuang semuru Kuap, Bakas, Temam, Selepin, Kelabit Atas, Kelabit Baru, Sungai Tisam, Lugan Manu, Urung, Sekalu, Rumah Bengau, Sud Kapit, Sebatang Bu, Indai Semen di Kapit, ngomong ke kaban belayan ke Buka ya, kena oleh dia sebut itu magang, madah ke Tuai Rumah Adin, Anak Jamban, Tuai Rumah Adin Anak Jamban udah nadai lalu di Sungai Palamayu ba rumah sidampu ianya ba Sungai Kelabit Baruh Pakuang lalu dekat dikubur ke ba pendam Dayak Lambir pagi 30 hari bulan 9 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu area Badang Anak Lamat madah ke ngeta sulit niang menyadik sida ianya niang lorha nak lamat ke dekat diatur 3 10 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu Jalai Bintulu tatau ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bau rumah Unggai DJ, rumah Belayuang Bintulu, rumah Nyuak, rumah Layuh, rumah Meluda, rumah Bajing, rumah Jilan, Inai Jennifer Stapang, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngagai badang anak lamat pu abak lumur 019-567-1421. Jadi ingat tadi pesan madah ke ngetas sulit niang lorha dak lamat ke dekat diatur 3 10 2026 hari 6 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba rumah Said kilometer 22 simpang airport Bintulu. Okey, nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau. Okey, berperinang baru ngau lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Ya, Walter Bana minta Nuana pulai baru hanya di 7:30 pagi Tolgi Peningah. Nuna bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah dengan Siti Agi lagu ke baru dah menang kategori lagu Borneo Terbaik AIM 25. Dayang Bintang Ari Mawar ya. Lalu lagu tu maka dekat di pekiat ke. Bak malam anugerah carta siapa juara ke 9. Kena 3 bulan 10 atau ilah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato kita bergulai dengan aku, Imerda Joni. Bawa berita pagi hari 1, 28 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Tanjung Datu bisik potensi di Kemansang menjadi palan ngintik recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Tanjung Datu ngembuan potensi di Kemansang jadi palan nungintik serta recreation Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, Tanjung Datu bisi penau matak temuai ari Singapura ngau menubukai adab kita. Pemayuh sumber pengawak berikan bak kanang tasiak ngelingit Tanjung Datu jadi pematak mensia mayuh datai tik tau diangkat ke dalam perambu perkara dagang temuai bak timpuh tik panjai. Nya megak disukung nengah pengawak tik ngemanah ke infrastruktur ngau pemansang bukai tik uliah matak penatai temuai ari luar Sarawak. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Berebak ngaunya bak pengerami sebaka Adun Tanjung Datu, Azizu Anwar Adnan merambu numbuh kepalan pedaja ngau marina bergenturun ngelingit Jematan Rambungan di Sampadi. Ia madah ke Jematan Rambungan di perambu tau temu gagak bak suku keempat tahun 2027 dikarap ke uliah nyadi pengerandang ngagai pengawak pemansang sosioekonomi kandang menuanya. Tu dipeda ngemuan potensi mantuk nyungka aktiviti ekonomi menua tu kelimpah muka peluang baru dalam sektor dagang temuai. Perambunya dikarap uliah diperundiang ke uliah Perintah Sarawak jadi sebagi ari perambu pemansang ungkup kandang menua Sampadi. Carnival Tok Boknya 3.0 tahunnya di plaza ti uliah ngenegap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di Kota Samarahan dengan aktiviti ti fokus ngagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ti bansanya patut dikermai ke dikena nentu ke komuniti bisi akses ngagai penerang ngau peluang ke setipa ngau guna ke dia tu. Lebuah berjaku ba pengerami nutup kanivernya. Kaban Parlimen Kota Samarahannya ngemerat ke pemesai guna nyedia ke penerang senantang pelajar ngau kerjaya dikena mantu nembiak milih bidang berplasa ke minat penau ngau peminta guna industri. Carnival Tok Boknya 3.0 diatur pengelamak 3 hari di pasuk mayuh bengkai agensi ngau komuniti menua ditu. Cara Perintah Sarawak bak perkara pelajar berbeda hari negeri bukai kelebih lagi nengah pengawak berjalai ke ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP ke Diatu udah manggai bak tahun kedua. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke inisiatifnya beri peluang ngagai nembiak tahun 6 ngambil peresa mata pelajaran matematik ngau sains ti nyedia tanya ngena dua jaku. Pengawak berjalan ke UPDLP dituku ke agi ngau ujian matrik pelajar tahun 4 MPTT4 dikena nentu ke tikas pengelandian nembiak barenggat tumu agi lalu arinya oleh muka peluang ngemanah ke agi sebedau sida ngambil peresa UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai maksud ke Jakutu lebuh nutup pengawak program penerang ngau nerang ke perkara berkau ngau isu kemaya ari ngedegap ke UPDLP Sarawak ba Wisma Sabati Kuching. Dia tu kita menung mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. 101.66 juta kangau nipu tau ke Spoofco udah disekat Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC ngau kerjasama penyedia servis telecommunication antara bulan 2 nyentuh ke ngagai bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke pemujo tu dijapai dengan pengawak berjalan ke inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway udah diperjalai ke Kenyau hari pun tahun tu tadi. Sindiket nipu hari menotasi mengenai cara caller ID spoofing dikena mandang ke nombor telefon ti ayahnya, ianya hari raban penyedia servis telecommunication menua tu dikena nipu mansa hari menua tu. Ia maksud ke jago tu lebuah ke ditemu bak program tonton wayang begulai ngau kaban parlimen Kulai kemari. Berobak ngaunya Teo Ni Ching madah ke MCMC dekat ngatu awam dengan cara online ngau raban Meta Sarito. Awamnya berkawa ngau sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp ke disekat. Tau mega ngemuan tuju hendung nguliah ke penerang tik silik agi senentang penanggonya. MCMC sebedau tu diriput ke benung berarti ke sebana mensemayuah berkawa ngau akaun WhatsApp tik dikacau kena sekat tau ke enda uliah diakses. Komiti itu madah ke sida udah nganjung kesnya ngagai Meta ngambil ke merik penerang tik silik ngau berjalai ke atur tik patut. Bida penemu antara gerempung patut diputar ke cara rasional serta bercuan ke atur berbahasa ngau pangan diri. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin madah penyerekang penemu hendang suah nyadi tang enak patut neku pengawak nempak pemerti ati ngau kerjasama. Communication ti terbuka serta rasional berguna amat dikena nentu ke mayuah macam buah penemu digempuang ke nyadi cara ti merik penguntung ngagai komuniti. Ia maksud ke jaku tu lebuah berjaku ba awam besai nintiang tahun Persekutuan Persatuan Cina bagi menua miri di miri. Adun senadiannya mega ngingat ke persekutuan gerempung tu megai tanggung pengawak ti besai amat dalam negap ke pengering mayuh bengkah serakup. Tu berguna amat kelebih lagi lebuah muta ke isu berkawak ngau pelajar, budaya, pemansang nembiak, pengelantang raban bangsa ke pengelantang semua. Bisik 270 ikut raban nembia hari Mas Gading terima insentif RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar nembia Mas Gading 2026. Kaban Parlimen Mas Gading, Mordi Bimo, madah ke insentifnya dikena mantuk ngelempung ke ungkus belajar raban penerima. Ia megah merambu ngerembai ke program pelajar Mas Gading jadi karnival nembiak Mas Gading tinggal puruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, orang dagang, ngau komuniti. Karnival tu dekat merik penerang pasal pelajar, latih pengelandik, kerjaya, pengawat dagang, teknologi, lumba ngau main serta peluang ngemansang ke diri. Ia mantai ke Jakutu bak program insentif pelajar Mas Gading ke diatur bak Dewan Serbaguna Sengtex Lundu. Pengawak ngintu pesaka asal nak patut semina berpanggai bak perkara

dekat nentu ke jaku budaya ngau identiti komuniti terus dijaga. Kok ya, tetnak ukai seminak pengawak pemerindang tau ke pekit ajak tang nyadi medium dikenang natai ke cerita penelebak jakut lalau ngau penemu bangsa kayan kelia. Ya mantai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit tetnak lagu tradisional kayan ke diatur berserimai ngau pengerami Literature Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Bak pekit tu long baweng nakung mujo nampak gelar champion lalu ditangkan tiling madang bak penuduk nombor 2 ngau buah jama Ida Beran bak penuduk nombor 3. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Tanjung Datu bisik potensi dikemansang yang dipalang ngintik Recreation Sarawak. Carnival Tok Boknya negap ke pengawak mobiliti perkara ramah komuniti di Kota Samarahan. UPDLP nuku ke pengelandik matematik ngau sains nembiak pelajar Sarawak. Nyanakak berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Seleka jakuk sarito, ianya tanduang. T-A-N-D-U-N-G. Tanduang. Reti tanduang ianya inta, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya tanduang.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mualah dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lab, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuanai berlebah ne, namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Tuh, pagi riwayat.
5: Kadang-kadang betul tak kita? Kak ke sini ya?
6: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tak ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka? Kadang sida